Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: sikam kanyang punimang nyaga cawa cuti pantun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah bayar parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 89,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih barengan sama Fili dan juga Bunga.
0: Masih bareng kita berdua
1: dong,
0: ya.
1: Dadet nih ya. Okay. Teman Pro 2 ternyata nanti narasumber kita akan ngobrol bareng sama kita kayaknya ya, enggak via telepon ya,
0: iya,
1: tapi kita tunggu perkembangan lagi jikalau ada perubahan ya. Tapi anyway kalau jam segini teman Pro 2 mungkin sudah sampai di tempat beraktivitas karena sekarang sudah 8.15 ya, Bung ya.
0: Iya, pasti sudah sampai.
1: Enak sih manggilnya Bung.
0: Bung,
1: mari Bung rebut kembali ya.
0: Yeah, yeah.
1: Anyway, informasi berikutnya Bung, silakan.

0: Industri PT Sanjaya Farm. Penelitian berjudul Stego IoT, aplikasi pengelolaan kandang sapi modern berbasis IoT dan steganography text tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi riset prioritas skema sinergi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
1: Oke, dan dikatakan oleh Ketua Peneliti Dedi Darwis bahwa transformasi digital di sektor peternakan ini perlu menyentuh proses pengelolaan secara menyeluruh ya. Menurutnya, data yang sebelumnya disimpan melalui catatan manual maupun perangkat pribadi bisa dikelola secara lebih terstruktur dalam sebuah ekosistem digital. Nih, dan juga dijelaskan, ekosistem ini terdiri dari 8 produk saling terhubung, yakni RFID dan timbangan digital, Agrobot Fit, Digital Smart Collar, Digital Smart Composter, kemudian ada mesin pencacah pupuk berbasis IoT, kemudian aplikasi harga pokok penjualan atau HPP sapi, aplikasi penjualan sapi, dan aplikasi steganography text.
0: Oke, disampaikan Dedi nih, RFID dan timbangan digital digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mencatat bobot sapi. Perangkat ini dilengkapi tongkat pembaca RFID Portable Rista yang dapat menampilkan identitas, riwayat bobot, dan kondisi sapi secara langsung di area kandang. Sementara itu, Agrobot Fit berupa gerobak pengangkut pakan otonom yang dapat menimbangkan pakan, bergerak mengikuti rute kandang, dan berhenti otomatis ketika mendeteksi halangan.
1: Iya, dan pastinya nih teman Pro 2, kalau segala sesuatu yang berhubungan digital sangat memerlukan keamanan data ya. Dan ternyata dikatakan bahwa keamanan data jadi bagian dari Stego IoT ini. Selain otomatisasi, juga dikatakan bahwa sistem ini punya keamanan untuk melindungi data usaha peternakan teman Pro 2. Jadi setiap perangkat dirancang memiliki kunci keamanan yang unik dan mengirimkan data dalam bentuk terenkripsi ya. Dan di sisi server teman Pro 2, data sensitif ini mendapatkan lapisan perlindungan tambahan melalui teknologi steganography text. Jadi data yang disembunyikan ke dalam teks ini biasanya nanti dengan memanfaatkan karakter tak terlihat atau zero with space. Ini dijelaskan bahwa perlindungan tersebut penting karena data peternakan yang dikelola sistem tidak hanya berkaitan dengan kondisi sapi, tapi juga informasi usaha kayak harga beli, biaya pemeliharaan, margin keuntungan, dan juga data pelanggan. Gitu Bunga, ya.
0: Jadi gitu ya teman Pro 2.
1: Ini karena hari Selasa rame banget ya dunia ya. Ini kenapa lagi di depannya?
0: Iya, jadi di Pro 2, di RR ini rame banget.
1: Iya, rame banget. Ya, banyak tamu pagi hari ini. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi ya. Pilih dan juga Bunga masih temenin kamu di Sepada sampai dengan jam berapa, Bung?
0: Sampai jam 10.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernapasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
2: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
3: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
2: Iya. Apa gara-gara inflasi ya?
0: Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
4: Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2, kita sebelum ngobrol barengan sama Tata Sumber ya, seperti yang sudah kita janjikan tadi pagi, kita mau dengerin dulu nih ada pendapat ya, pendapat dari teman-teman Pro 2 lainnya di luar sana. Sudah disiapin bunga?
0: Pendapat.
1: Itu loh yang dikirimin sama iya.
0: Oke, okay. Udah disiapin nih.
1: Udah siapin ya, ya
0: udah. Langsung aja nih. Sorry.
1: Sambil kuliah sih nih.
0: Langsung aja kita.
1: Udah belum tuh?
0: Udah.
1: Kenawan lagi sama dosen lo. Pak, ini pak, gak kuliah nih pak. Oke, okay, kita dengerin dulu ya.
0: Dengerin ya, teman berdua.
2: Dua, kalau ngomongin makan bergizi gratis atau MBG, yang biasanya kita lihat adalah makanan yang sudah siap dibagikan kepada para siswa. Padahal, sebelum sampai ke penerima, ada banyak proses yang harus dilalui. Mulai dari menyiapkan bahan, memasak, sampai memastikan makanan tetap bersih, aman, dan layak dikonsumsi. Kali ini, kita akan mendengarkan pendapat masyarakat tentang proses dibalik penyajian MBG. Ada Ibu Ayu, seorang ibu rumah tangga, dan Olvi, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Masuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu Ayu dan Olvi, pernah nggak sih terpikir kalau proses menyiapkan MBG untuk banyak siswa ternyata cukup panjang?
3: Kalau saya pernah terpikir ya, karena jumlah makanan yang disiapkan pasti banyak sekali. Jadi menurut saya sih prosesnya tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang. Mulai dari bahan makanan, memasaknya, sampai pembagian porsinya, ya agar semuanya bisa selesai tepat waktunya.
4: Kalau aku awalnya lebih ke ngelihat makanan yang udah siap dibagiin aja sih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, pasti ada banyak orang-orang yang terlibat di balik prosesnya. Apalagi harus nyiapin makanan dalam jumlah yang besar dan juga memastikan semuanya sampai ke siswa dengan baik.
2: Nah, teman Pro 2, ternyata proses di balik penyajian MBG juga cukup kompleks dan membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Masuk ke pertanyaan yang kedua, menurut Ibu Ayu dan Olvi, hal apa yang paling penting diperhatikan dalam proses menyiapkan MBG untuk para siswa?
3: Kalau saya sebagai orang tua sih tentunya ya yang paling penting kebersihan dan kualitas makanannya. Bahan yang digunakan juga harus masih baik dan proses pengolahannya juga harus bersih. Karena makanan tersebut nantinya kan mau dikonsumsi oleh anak-anak.
4: Kalau menurut aku, selain kebersihan juga tuh kandungan gizinya juga penting loh. Karena tujuan MBG kan supaya anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi ya. Jadi menurutku kualitas makanan dan gizinya itu harus sama-sama diperhatikan.
2: Nah, itulah tanggapan dari masyarakat tentang proses dibalik penyajian makan bergizi gratis. Dari makanan yang diterima para siswa, ternyata ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian, kebersihan, dan kerjasama dari banyak pihak. Sekian laporan dari Dinda Amalia, melaporkan.
0: Oke, itu tadi pendapat dari teman Pro 2 ya.
1: Iya, dan untuk ngobrolin ini teman Pro 2, seperti sudah kamu lihat di Instagramnya @pro2bdl ya, kita sudah kedatangan narasumber. Ada Mas M. Anas, asisten lapangan SPPG Sukajawa Yayasan Nusantara Berkah Abadi. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kalian mungkin menerima seporsi makan bergizi gratis atau MBG, kemudian kepikiran ini sebenarnya makanannya dibuat dari mana, prosesnya seperti apa ya. Di balik satu kotak makanan yang sampai ke tangan siswa, ternyata ada banyak cerita dan kerja tim yang dimulai sejak pagi dari dapur SPPG. Nah, mulai dari menyiapkan bahan, mengolah makanan dalam jumlah besar, memastikan kebersihan sampai makanan siap didistribusikan, dan semuanya membutuhkan ketelitian dan juga kekompakan ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama seorang asisten lapangan SPPG, dan kita akan ngobrol santai tentang seperti apa kesibukan di dapur dan tantangan menyiapkan makanan untuk banyak penerima. Silakan Bunga.
0: Oke.
1: Kita kenalan dulu kali ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya.
1: Coba kita cek dulu mana yang nyala.
0: Halo Kak, boleh tes dok?
1: Kurang naik kayaknya deh.
0: Kurang naik.
1: Coba lagi. Halo.
0: Halo.
1: Coba.
0: Halo.
1: Eh ada. Okay, yang mana ada, coba yang tuh? Mana?
0: Halo halo.
1: Enggak, oh, yang itu.
0: Oke.
1: Okay. Mas Anas, jadi hari ini libur kah?
5: Hari ini masih kerja.
1: Masih kerja. Oh, tadi ke sana dulu.
5: Ya izin.
1: Terizin. Nanti balik lagi. Ya, oh, okay. Masya Allah ya. Dari jam berapa sih kalau kita bicara tentang jam mulai operasi dapur tuh?
5: Kalau kita pengiriman di hari Senin itu kita. Kalau kita pengiriman di hari Senin tuh kita itu mulai di hari Minggu sore.
1: Oh, Minggu sore.
5: Iya, kalau kita ngirim di hari Senin ya.
1: Kalau ngirim di hari Senin berarti Minggu sore itu udah mulai kudek-kidek di dapur. Terus abis itu Senin ngantar pagi.
5: Senin distribusi.
1: Oh, Senin distribusi. Iya. Oke, terus nanti ke Selasanya?
5: Di Selasa dimulai di hari Senin.
1: Oh, gitu.
5: Iya.
1: Jadi hari lanjut. Sebelumnya gitu
5: iya,
1: ya.
5: Satu hari Senin.
1: Oke. Okay. Kak, kita mulai dari hal paling sederhana dulu ya. Sebenarnya seperti apa sih suasana dapur SPPG dari pagi sebelum makanan dibagi-bagi?
5: Suasananya kalau untuk dapur itu mungkin
1: heboh kali ya?
5: Ya, pasti heboh. Kayak orang hajatan lah mungkin
1: gitu,
5: ya.
1: Kayak kerewang ya?
5: Iya, kayak orang rewangan.
1: Oh gitu.
5: Cuman pembedanya itu dia kalau di dapur SPPG tersendiri itu ada SOP-nya masing-masing.
1: Oke. Okay.
5: Nah, okay. Jadi mereka tidak bisa untuk tidak mematuhi SOP itu aja okay. Sih. Tapi kalau untuk kesibukan ya hampir sama dia. Mm-hmm. Kayak rewang-rewang, kayak rumput hajatan gitu. Dapur catering ya hampir
1: kayak
5: sama.
1: Ini kayaknya ya. Kayak apa tuh acara lomba masak yang di TV-TV itu.
0: Iya.
1: Yes, chef.
5: Betul, betul.
0: Terus kalau satu hari ini kan biasanya harus nyiapin makanan banyak ya kak ya.
5: Iya.
0: Terus tuh untuk pembagian tugas di dapur SPPG itu gimana nih kak?
5: Untuk pembagian tugas, kita ada 6 divisi untuk di dapur SPPG Sukajawa Yayasan Nusantara Berkah Abadi itu ada 6 divisi. Yang pertama itu ada divisi persiapan.
0: Oke. Okay.
5: Divisi persiapan
0: biasanya
5: tuh kayak
0: tuh?
5: Untuk nyiapin bahan-bahan yang mau dimasak sama okay. divisi. Nah, setelah itu ada divisi kayak untuk pengolahan. Pengolahan tuh orang-orang yang masak kayak chef dan lain sebagainya. Setelah itu ada divisi pemorsian yang ngisi MBG itu kompreng. Setelah itu ada driver ataupun ya driver untuk driver. Berangkat MBG ke
1: antar
5: penerima manfaat.
1: Antar jemput juga ya?
5: Iya, antar jemput dia. Dan yang terakhir ada pencucian ompreng.
0: Oke. Okay.
1: Itu kerjanya bareng 6 divisi.
5: Dia beda-beda.
1: Ini. Oh, jamnya lain-lain.
5: Iya, jamnya lain-lain.
1: Jadi enggak numpuk kali ya. Kayaknya kalau beda-beda-beda aja udah heboh di dapur ya kan. Kalau 6-6-nya kerja bareng makin meriah lagi.
5: Udah susah itu susah.
1: Jadi ngatur flow-nya gimana tuh, Mas? Siapa yang duluan masuk di dapur? Divisi mana nih?
5: Kalau itu pasti persiapan, Mbak. Persiapan sama kalau di SPPG Sukajawa tersendiri tuh ada namanya admin gudang juga. Nah, di admin gudang itu dia untuk penerimaan bahan makan. Barang-barang yang datang tuh diterima, abis itu dikontrol dulu, abis itu disiapin sama orang-orang persiapan.
1: Oke, jadi teman-teman persiapan
5: itu yang
1: ini
5: masuk
1: yang
5: pertama.
1: Megang bahan ya.
5: Iya.
1: Oke, masuk pertama. Oke, terus?
5: Setelah itu tim pengolahan, masak.
1: Iya. Terus?
5: Abis itu setelah masak, tim pemorsian. Subuh, abis itu distribusi pagi, pencucian di siang.
1: Oke. Okay. Okay. Wah, kebayang ya. Kebayang serunya gitu. Tapi kan itu kan selalu SOP-nya ditutup ya, Kak?
5: Iya.
1: Maksudnya tuh kalau misalnya gue pernah lewat sebenarnya di dekat rumah tuh ada gitu.
5: Mm-hmm.
1: Kayak ketutup terus kayak enggak ada orang yang kerja padahal di dalam heboh ya?
5: Pasti.
1: Heboh.
5: Oh,
0: gitu.
5: Iya.
0: Ketutup gitu panas enggak sih, Kak, sebenarnya?
5: Kalau nah ada standar juga Kak untuk dapur-dapur tersendiri. Bahwasanya gitu. Yang pertama AC harus memadai, habis itu pendingin-pendingin ruangan. Nah, itu memang harus punya. Untuk di dapur sendiri alhamdulillah dia udah
0: memadai ya.
5: Iya. Okay. Jadi enggak panas.
1: Enggak panas. Ya cuman memang standar operasional masing-masing dapur juga beda-beda ya, Kak.
5: Kalau SOP itu satu.
1: Oh, satu,
5: satu
1: sama
5: dari
1: ya?
5: BGN pusat. Itu turun tuh ke KPPG, abis itu ke SPPG.
1: Oke, okay. Nah kalau Kak Ana sendiri ini kan tadi kita sebutkan bahwa adalah seorang asisten lapangan ya.
5: Iya.
1: Ini apa Kak, yang harus dikerjakan sama Kak Ana tuh dalam proses dapur ini apa?
5: Kalau kita dari nama asisten lapangan tuh kan pasti kerja lapangan tuh kan Mbak. Yang pertama itu jalin hubungan sih yang pasti dengan pihak-pihak eksternal kayak PIC di sekolahan ataupun di posyandu ataupun di ya dua itu sih untuk penerima manfaat kita. Jadi kita kalau asisten lapangan tersendiri menjalin komunikasi yang efektif, yang baik. Nah itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua itu dia memastikan bahwasanya proses produksi di hari ini, mm-mm, itu berjalan dengan lancar.
1: Oke.
5: Okay. Yang ketiga itu dia memastikan ketersediaan bahan baku. Mm-mm. Setelah itu ada quality control dan evaluasi sih mungkin.
1: Oke,
5: jadi untuk tiap-tiap divisi.
1: Jam kerjanya Kak Anas nih di bagian yang mana nih? Tim yang mana nih?
5: Nah, kalau iya, saya masuknya kemungkinan harus 24 jam di dapur.
0: Iya. Iya. Ya.
1: Lebih kejaga ya, ya. Jadi ngontrol perputaran dari teman-teman ya, divisi yang lain, kemudian workflow-nya gimana ya, mm-hmm, Bung ya. Gue tuh pengen kita boleh lihat nggak sih?
0: Iya, pembuatan.
5: Boleh.
1: Oh, boleh, ya?
5: boleh.
1: Oh boleh lihat. Nggak melanggar SOP kita nanti.
5: Oh ya. Kalau untuk melihat pengolahan nih, kita bisa aja.
1: Oh, boleh,
5: tapi ya, kan nggak. Di jam berapanya itu, okay, kita mau janjiannya.
1: Oh gitu,
5: iya.
1: Nanti disiapin kita boleh diterima di jam berapa gitu.
5: Betul.
1: Ya. Ini seru deh,
0: iya.
1: Tapi karena kan, sorry Kak, dalam wilayahnya Kak Ana sendiri, mm-hmm, ini, itu menyiapkan untuk berapa total Kak?
5: Kalau sekarang ini 2580.
1: Allahu Akbar. Masuk ya,
5: 2580.
1: Kita buat panitian kayaknya masuk 300-an itu udah heboh.
5: Betul.
1: Ya.
5: Betul.
1: Kan? Masuk 2000 ya Kak. Oke, okay, jadi kalau di setiap harinya nih, mulai deg-degan tuh jam berapa Kak? Kayaknya
0: mulai bangun,
1: selesai
0: enggak
1: ya ini? Selesai enggak ya ini? Udah jam berapa tuh udah harus batas maksimal, udah enggak normal nih, enggak bakal boleh jam segini nih.
5: Kalau kita deg-degan itu kalau di dapur kita sendiri tuh di proses ini packing ataupun
1: packing.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Itu netnya harus jam berapa paling harus beres banget?
5: Packing itu kan maksimal dia di jam 11.
1: Oke. Okay.
5: Maksimal di jam 11, tapi terkadang kan nunggu sayur dingin, okay, dan lain sebagainya.
1: Ditutup, ya,
5: ya benar, betul
1: benar,
5: betul.
1: Benar. Terus.
5: Nah, jadi proses itu yang menghambat sih.
1: Oke. Okay. Deg-degan ya nunggu, aduh
5: deg-degan,
1: ya, belum bisa ditutup lagi, gimana nih
0: nanti
1: gitu,
0: di komen lagi
1: kan. Apalagi sekarang kan zamannya semua serba diposting,
5: betul,
1: serba iya, online, hmm, itu kan ngeri banget kalau misalnya masalah kayak ya memang si sayurnya belum, wayahnya ditutup, udah ditutup,
0: ditutup,
1: pas dibuka nanti keringet dah semua.
0: Iya.
1: Teman-teman di sekolah atau di posyandu dan lain-lain tuh sebenarnya konsumsinya di jam berapa sih Kak?
5: Nah kalau kita itu kan sekarang ada aturan baru, Pak.
1: Okay.
5: Ada batas konsumsi maksimal 4 jam.
1: Okay.
5: Dari setelah matang, proses matangan.
1: Oh gitu.
5: Iya.
1: Wah, teman-teman driver juga kehebohan ini kayaknya.
5: Pasti.
1: Terus.
5: Nah di lab, di ompreng itu kita ada label.
1: Oke.
5: Okay. Ada masang label sekarang ini dia, misalkan kita masakan dari jam 3.
1: Uh-huh.
5: Selesai proses pemasangan tuh mungkin pemasakan tuh sampai matang itu mungkin jam 5 untuk, okay, yang pagi.
1: Uh-huh.
5: Untuk yang pagi. Nah, berarti jam 5, 6, 7, 8, 9. Kalau, uh-huh, untuk yang pagi itu batas maksimal udah kita tulis di ompreng itu jam 9 untuk, okay, dimakan.
1: Oh, jadi kayak roti-roti ya, merek roti ya yang ada diproduksi tanggal ini,
5: iya,
1: jam 5.
5: Iya,
1: ya,
5: betul.
1: Oke, okay, terus Kak.
5: Terus kita kan ada dua proses Mbak untuk masak sendiri.
1: Uh-huh.
5: Ada porsi yang jam pagi dan jam siang.
1: Siang.
5: Nah,
1: okay,
5: untuk jam siang sendiri kita ketika pagi itu udah selesai, uh-huh, dan tim pemorsian itu istirahat, baru tim masak masuk lagi untuk.
0: Aduh, berarti
5: masak
0: tim masaknya itu tetap sama gitu Kak orang.
5: Iya, sama
0: orang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terus kalau untuk menunya Kak?
5: Kalau menu itu kita ada perencanaan sih Kak.
1: Oh, jadi untuk seminggu ini masak apa
5: betul,
1: apa gitu ya. Udah pada
0: iya,
1: tahu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Karena kan agak repot ya kalau dia pagi masak. Aduh, masak apa lagi kita
5: iya,
1: ya.
5: Betul.
1: Masak apa ya? Masak apa? Gak selesai ujungnya.
0: Itu sangat memakan waktu ya.
1: Oke. Okay. Jadi dia udah tahu yang mau dimasak apa, kemudian juga bahannya juga sudah dipersiapkan sesuai dengan menu yang ditentukan ya Kak.
5: Pasti.
1: Oke. Okay. Nah, lanjut Bunga.
0: Terus tuh untuk memastikan biar agar bahan makanan yang digunakan ini masih segar nih ya Kak ya,
1: mm-hmm,
0: dan layak di sebelum diolah tuh gimana nih biasanya?
5: Nah sebenarnya ini tahap paling sulit sih mungkin ya, okay, menurutku ya dari tiap dapur SPPG, mm-hmm, karena proses quality control terutama dari, okay, barang itu datang, abis itu dan tim-tim persiapan itu untuk proses pengolahan ataupun pemotongan, uh-huh, sampai di yang masak itu wajib sih. Untuk kita ada PIC sendiri, ada apa ya, kayak kepala timnya masing-masing okay. untuk mengontrol bareng-bareng. Nah, uh-huh. jadi yang pertama kalau untuk buah-buahan ataupun sayur-sayuran, terutama daging, ayam ataupun lain sebagainya, kalau dia sekiranya ada yang rusak ataupun nggak layak uh-huh. ataupun yang nggak layak lah untuk dikonsumsi, uh-huh. langsung bilang sih itu yang terutama kita tekenin ke okay, tim-tim
1: berarti,
5: yang lain.
1: Oke, berarti kalau kita berandai-andai nih ya kak ya. Enggak ke pasar kan kak? Barang nggak, datang ya?
5: Barang datang, barang ada datang, supplier sih kita.
1: Ada supplier, ya, oke okay, barang sampai, dikontrol dulu. Untuk berapa hari nih kak? Misalnya 3 hari?
5: Kalau kita 1 hari, 1 hari habis, 1 hari habis.
1: Oke, kalau telur untuk 2.500 porsi tadi itu bisa dapat habis berapa? Iya. Kayaknya itu tempat apa nggak habis sama stok makanan ini?
5: Kalau telur ya pasti, kalau telur sendiri kalau kita mau yang bulat mm-hmm. pasti kita lebihin di kisaran 200 telur.
1: Oke. Okay.
5: Karena kan banyak yang reject.
1: Oke. Okay.
5: Untuk pengupasan tuh kayak klopek-klopek dan mm-hmm. kayak kurang layak aja mm-hmm. dilihatnya. Jadi kita lebihin 200 ataupun 300
1: kadang. Oke. Okay. Jadi memang ketika barang sampai mm-hmm. dikontrol satu-satu yeah. semuanya, setelah dikontrol baru ini bisa dilanjut diolah atau enggak yeah, gitu
5: pasti.
1: Ya kayak. Sehari habis, sehari habis.
5: Iya.
1: Wih, masya Allah. Ini benar-benar heboh kayak ngerewang iya, asli. Ya.
0: Kayaknya lebih di
1: ngerewang. Kayaknya kalau misalnya ada hari yang nggak masak, ini Senin sampai Sabtu kak.
5: Nah, aturan baru karena efisiensi mungkin ya. Kita dari Senin sampai Jumat distribusi Senin seluruh
1: sampai
5: Indonesia.
1: Jumat. Senin sampai Jumat distribusi, berarti Sabtu Minggu nerima rewangan. Kalau ada tetangga
0: langsung calling aja.
1: Kita enggak masak nih. Makanya ada yang mau dibantu. Oke, lanjut Bunga silakan.
0: Terus kan ini kan biasanya memasak dalam jumlah banyak ya kak ya, ada gak nih kejadian entah bahannya kurang, terus tuh tiba-tiba menunya berubah, atau ada kendala teknis di dapur yang terjadi gitu, bagaimana?
1: Atau waktunya habis.
0: Iya, atau waktunya gak cukup gitu, yeah. gimana nih tim menanganinya?
1: Iya. Kayak kan kalau misalnya kita lagi di lomba masak yang di TV-TV, 3, 2, 1, angkat
5: tangan.
1: Ini gimana kak?
5: Kalau kita itu akhir-akhir ini karena memang ada penambahan label itu ya mbak ya, dari pasca abu vulkanik mungkin. Kita memang
1: Abu vulkanik.
5: Iya betul, abu vulkanik kemarin kan kita libur seminggu tuh.
0: Libur.
5: Nah untuk setelah masuk lagi itu kan harus ada pemasangan label, label ompreng untuk batas makan itu. Nah kita sedikit keterlambatan mungkin ya, lebih pastinya karena memang untuk ada penempelan label lagi, copot lagi, gitu-gitu. Jadi sedikit terlambat aja untuk distribusi. Okay. Terutama ke
1: Label SD. Ini harus yang lepas pasang kan ya?
5: Iya.
1: Karena kan beda-beda jam ya kan, omprengnya tetap sama ya?
5: Iya.
1: Oh, makan waktu untuk di pemasangan dan pembersihan.
5: Iya, betul.
1: Oke, okay, terus
5: untuk di label itu. Jadi kita kadang kan di jam yang siang terutamanya, jam-jam siang kayak jam 11 ataupun jam 11 itu kita sedikit terlambat mungkin.
1: Oke. Okay. Heboh.
5: Pasti heboh. Pasti saya keliling pasti ke sekolah-sekolah. Okay. Untuk minta maaf terutama kan. Minta maaf karena keterlambatan yang pasti itu. Ya, setelah itu mungkin untuk sisa selain keterlambatan

0: aja.
1: Oke, okay, jadi memang perintahnya
0: dari pusat nggak distribusi, kita nggak distribusi.
1: Semua dapur kah?
0: Itu khusus di yang terdampak sih, Mas.
1: Yang terdampak ya, oke. Okay. Karena kan ini ya, Bunga, bisa dibilang kita aja yang di rumah itu abu kemana-mana, hebohnya ya kan. Dapur kita kena, alat masak, alat makan kita kena. Oke, okay, jadi ada diliburkan kemarin ya. Oke, okay, lanjut Bunga.
2: Nah, tadi kan katanya kadang di jam 11-an itu kejar-kejaran sama waktu ya, Kak ya.
0: Betul.
2: Ini gimana nih, gimana cara kakak menjaga kualitas dan kebersihan makanan ketika harus memproduksi jumlah yang besar gini?
0: Ya, yang pertama kita ada namanya checking kebersihan, Kak.
2: Checking kebersihan.
0: Iya, jadi tiap-tiap divisi itu kita kasih kertas ataupun kita kasih book gitu, untuk setiap mereka pulang ataupun dari awal itu mereka untuk checklist apa yang udah dikerjain untuk kebersihan ataupun untuk pekerjaannya, itu kita ada kontrol masing-masing. Nah, di situ setelah mereka pulang juga untuk kebersihan tersendiri, mereka laporan tuh untuk ke kantor bahwasanya dan ngasih kertas tersebut, kita udah nyelesain ini dan saya untuk yang lihat sendiri untuk yang kontrol bener nggak ini udah dijalanin semua. Itu sih kalau untuk kebersihan. Tapi kalau untuk kualitas tadi, kualitas itu yang pertama, yang quality control itu sih, Mbak, kita tanemin ke relawan-relawan karena memang itu yang paling susah terutama.
1: Di dapur Kak Anas berapa orang, Kak? Pasukin. Bukan pasukan ya, pasukin.
0: 47 kalau kita.
1: 47.
0: Iya.
1: Wow. Rame ya.
0: Betul.
1: 47 orang dengan bisa dibilang kan cara kerja kepribadian yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Gimana ngontrolnya?
0: Nah, apalagi yang pertama itu saya
1: awal-awal
0: kan saya muda juga ya, Pak. Muda abis itu.
1: Sekarang juga masih muda sih.
0: Iya betul, tapi lawan-lawan ataupun kawan-kawan di sana kan orang-orang tua.
1: Oke. Okay.
0: Kebanyakan orang tua yang pasti susah diatur pertamanya kan. Untuk pertama memang kita sedikit kaget aja sih untuk ngelihat dapur tersendiri karena memang dapur ini udah operasi, saya baru masuk, itu yang pertama.
1: Oh gitu. Oke, okay. Terus?
0: Ya. Yang kedua mungkin untuk penanganannya kita nekenin di SOP itu sih, Mbak. Standar operasional prosedur itu untuk ke rekan-rekan ataupun relawan-relawan bahwasanya hal-hal yang ada pembatas dan hal ini enggak bisa kita lewatin. Nah, itu. Walaupun ada yang kelewati, ada yang melewatkan, nah ya mungkin sasaran pertamanya paling teguran kalau enggak bisa langsung SP kayak gitu. Karena memang untuk SOP tersendiri kalau kita enggak ngejalanin itu bisa kena suspend dapur kita, Mbak.
1: Oke. Okay. Ada yang ngecek,
0: ada pemberhentian
1: lagi gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Itu sih.
1: Jadi memang untuk berusaha menyatukan 47 kepala.
0: Betul.
1: Dengan SOP yang sudah tegas ditentukan. Dibuat, ditentukan, dipasangkan gitu kan ya. Yang ngontrol di lapangannya mau gak mau ya harus ya ketat juga bisa dibilang.
0: Pasti.
1: Gitu kan ya. Cuman anak muda mau mengetatkan orang yang lebih tua. Mungkin ada tips lainnya yang diterapkan?
0: Itu yang pertama, yang kalau tips-tips itu ya mungkin kita lebih ngakrapin diri sih. Kalau cara komunikasinya kayak ya komunikasi tarik aja berdua aja, okay, ngobrol, okay. Gitu-gitu sih. Lebih ke yang pertama pendekatan emosional dulu lah.
1: Okay.
0: Kalau kita gak deket abis itu kita suruh-suruh, yang pasti,
2: iya, pasti
0: dia nolak pastinya.
2: Nggak dumel dia adanya.
0: Iya,
1: pasti ya.
0: Itu dulu.
1: Jadi memang komunikasi ditegakkan ya bukan untuk apa-apa ya, untuk menjalani SOP ini gitu. Betul. Ya, Kak Anas ya.
0: Ya.
1: Oke, okay, nah kalau kita bicara tentang menu, ini kan kita sudah baca di mana-mana gitu kan ya, bahwa ada takaran gizi, aturan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya seberapa jauh tim dapur ini terlibat dalam memastikan makanan yang disiapin ini sesuai dengan standar menu yang udah ditentukan? Jadi ketika datang, ini menu masakan satu minggu ini, kemudian?
0: Kalau itu di proses perencanaan sih, Mbak, dari pertama. Perencanaan kayak dari ahli gizi, chef, dan orang-orang kantor kayak kepala dapur, akuntan, begitupun mitra, begitupun saya. Itu kita berembuk sih yang pertama untuk nentuin kan apa sih menu kita satu minggu ke depan. Yang kedua itu ahli gizi memberikan gramasi kalau setelah menu itu dapat gramasi, misalkan satu porsi ini untuk dagingnya berapa gram, begitu-begitu tuh. Nah setelah itu, nah kita lihat juga yang pasti ada penyusutan sih.
1: Oke. Okay.
0: Daging itu kan kalau dimasak lebih
1: enteng.
0: Kecil, lebih kecil, begitu pun di nasi. Nah mungkin kayak gitu.

0: itunya dia ada ahli gizi sendiri sih itu.
1: Oh gitu.
0: Ada ahlinya ya, Pak. Ada orang-orang yang memang benar-benar terjun di situ.
1: Oke. Nah, kalau selama terjun di dapur nih Kak, megang dapur sekarang ini, mungkin entah itu dari awal sampai dengan sekarang, ada pengalaman lucu apa yang kayaknya wih, lucu juga nih.
0: Kalau
1: di kepleset mungkin di dapur lagi buru-buru gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Apa nih?
0: Terkadang kan kita kan ataupun saya di kantor sendiri tuh kan mantapnya lihat nggak bisa langsung dudukin depan orang itu kan pasti lihat CCTV dan di kantor sendiri kan ada monitor sendiri kan.
1: Nah, enak nih banyak yang lucu-lucu nih biasanya.
0: Iya. Nah biasanya di orang-orang yang masak sama orang-orang cuci om prank sih.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Kalau ke pleset-pleset tuh sering mereka.
2: Aduh ngebayangin lagi.
0: Ke pleset. Nah ya kalau yang lucu lagi tuh ketika kita ada buahnya itu buah naga.
1: Oke. Okay.
0: Distribusi kita kan cuman ke SD dan TK tuh. Mm-hmm. Dan ke Posyandu. Pasti kalau kita udah buahnya buah naga, setelah itu kita pengambilan om prank itu kita bisa ngeliat tuh mulut anak-anak TK. Pasti merah-merah semua di sini ya. Sampai guru-gurunya juga susah ngadepinnya. Itu aja sih kalau paling lucu pasti. Iya.
1: Ya lucu sih itu. Aduh ya Allah. Jadi pasti guru-gurunya bilang aduh mudah-mudahan bukan buah naga, cemong banget anak-anak. Tapi kalau tadi kan bisa dibilang salah satu respon dari teman-teman penerima manfaat gitu ya, yang lucu-lucu mereka makan. Cuman nggak tahu ya Kak, mungkin ini pribadi Vili dan mungkin Vili juga belum lama berkecimpung, cuman lihat-lihat aja. Kayaknya gitu lebih happy teman-teman yang udah agak besar daripada yang anak-anak nerima MBG itu. Mereka tuh kayak kalau video-video yang di medsos juga kan teman-teman SMA makan bareng gitu di kelas. Kalau yang SD, nggak mau. Karena mungkin mereka di rumah lebih makan yang lebih heboh disiapin mama papanya. Nah, kalau dari dapur yang menangani adik-adik yang TK, SD, yang muda-muda, ada kendala kah? Atau kesulitan apa ketika di lapangan waktu ngantar? Ngambek kah mereka atau nggak mau dimakan atau gimana, Kak?
0: Kalau ya betul sih, untuk anak-anak TK dan SD itu kan mereka yang pertama masih pilih-pilih makanan.
1: Iya, betul. Mm-hmm.
0: Yang kedua untuk sayuran sih. Mm-hmm. Terutama di sayuran ya. Kalau di sayuran tuh bahkan kita
1: nyisa, jangan-jangan pas diambil nih omprek.
0: Iya, sampai ada di tahap kebingungan lah.
1: Oke. Okay. Mau ngakalinnya gimana gitu.
0: Iya, ya setelah itu mungkin kalau untuk pelaksanaan dan cara antisipasinya kita sosialisasi sih.
1: Oke. Okay.
0: Ke pentingnya masak makan sayur, nah, terutama dari ahli gizi kita.
1: Oke. Okay.
0: Itu untuk datang ke sekolah-sekolah untuk minta waktu sebentar untuk sosialisasi bahwasanya pentingnya makan sayur itu kayak gimana.
1: Oke. Okay. Kak Anas, kalau kita tadi ngobrolin tentang sisa makanan waktu diambil omprengnya, ada kesulitan kah atau ada regulasi khusus kah ini sisa makanan tuh dibawa ke dapur atau ditinggal di sekolah atau gimana Kak?
0: Kalau itu yang pertama, kebijakan kalau untuk sisa makanan tuh regulasi khususnya saya masih kurang paham, Mbak. Tapi kalau dari sekolah-sekolah tersendiri kan banyak keluarga-keluarga ataupun kalau ini pandangan dari sekolah-sekolah itu, "Mas, kalau ini ada sisa-sisa sedikit," kata dia, "ini kita jadiin satu aja buat makan keluarga ataupun ngasih orang-orang yang berjualan di depan."
1: Oke. Okay. Jadi dapur ngambil ompreng dalam kondisi bersih.
0: Ada beberapa.
1: Ada beberapa.
0: Ada sekolah yang memang nggak diteliti lagi, memang langsung aja diikat gitu.
1: Oke. Okay. Karena memang lihat di media sosial juga itu ada teman-teman dia udah besar nih SMP SMA kalau nggak salah. Ngumpulin untuk makan ayam dia di rumah. Jadi dia ngawadain sendiri gitu. Dia bawa plastik, dia bawa pulang buat makan ayamnya. Iya, karena kalau kita bicara tentang makan ya kan kayak gitu ya.
2: Yeah.
1: Banyak cewek-cewek ini kan ya yang makannya sedikit.
2: Iya, sedikit-sedikit.
1: Kalau
2: dia
1: makannya banyak ya.
2: Kita mau nambah ya.
1: Iya, kalau kita lu kagak dimakan apa? gue makan nih gitu ya. Tapi ada teman-teman kan yang makannya sedikit.
0: Pasti.
1: Jadi dia mungkin kenyang, dia dikumpulin tuh di bawah plastik untuk kasih makan ayam di rumah. Nah, Kak Anas, setelah terlibat di dapur SPPG nih ya, apakah pandangan Kak Anas tentang sepiring makanan berubah di rumah? Dengan keluarga mungkin jadi lebih bawel, makan jadi tuh lebih, dihabisin, makan sayur tuh gitu,
2: lebih menghargai
0: ya.
2: Gitu
0: ya, lebih pasti kayak gitu ya. Karena memang ternyata untuk hal-hal kayak kita ngeliat penerima manfaat itu ya, mereka memang kadang kalau kita ada waktu kita terlambat itu mereka nunggu sih. Nunggu dan ngelihatnya itu benar-benar berharap dari makanan itu. Makanya kalau udah ngelihat kita disediain satu piring ataupun satu porsi makanan, ya wajib sih harusnya untuk ngabisin.
1: Oke, iya. Jadi
0: sedih kalau nggak dia.
1: Jadi sekarang jadi lebih ini ya, karena sih ya, kalau mama atau ibu ya, di rumah pasti nyiapin makan, ya Allah ya. Ini bangun pagi mama gua gitu kali.
0: Pasti
1: ya.
0: Pasti.
1: Kalau dulu kan nggak makan mah, makan di luar.
0: Ya,
1: jadi. Ma mau pesen online.
2: Kalau sekarang lebih menghargai lah ya.
1: Iya. Makanannya. Oke, nah kalau misalnya ada yang pengen disampaikan gitu ke Anas, ke anak-anak penerima manfaat, apa sih yang pengen ke Anas sampaikan?
0: Ya, yang pasti
1: makannya dihabisin gitu ya, makan sayur gitu. Yeah. Gimana Kak? Silakan Kak.
0: Kalau penyampaian untuk penerima manfaat, yang pertama kita mohon maaf aja dulu. Mohon maaf kalau memang ada makanan-makanan ataupun dalam menu kita tuh yang kadangan kurang selera bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga udah nerima MBG ini dengan layak ataupun dengan senang hati. Kalau yang terakhir, yang pasti MBG ini bakalan hadir terus sih kalau untuk sekarang ini kan. Tapi lagi-lagi jangan sampai gak dihabisin gitu.
1: Okay.
0: Karena kebutuhan gizinya kan udah ditaker. Biar katanya 2045 kita mau Indonesia emas ya. Jangan sampai cemas, mungkin itu aja sih Mbak.
1: Okay. Nah tuh ya, untuk kamu teman-teman, MBG-nya dimakan ya, karena itu prosesnya panjang. Proses betul. Banyak orang yang terlibat di dalam satu dapur bisa 47-50 orang tadi disampaikan gitu.
2: Dan
1: kan ya,
2: masak dengan jumlah yang banyak.
1: Betul,
2: ya
1: betul, mulainya dari pagi-pagi banget. Berarti jam sekarang jam hidup kebalik dong Kak Anas. Pagi jadi siang, siang jadi malam
0: enggak? Nah kalau itu kita, kalau saya sendiri enggak sih Mbak.
1: Enggak, ya.
0: Karena kan kadangan untuk malam sendiri saya kan ada chef. Untuk apa ya, kayak
1: mendampingin.
0: Iya, aplusan. Ketika ada chef udah hadir, ya saya istirahat mungkin.
1: Oke,
0: itu.
1: Jadi satu dapur itu chefnya ada berapa? Kepalanya satu gitu ya?
0: Satu.
1: Oh, untuk chefnya
0: chef
1: satu.
0: Sendiri satu, dan itu yang wajib bersertifikat sih gitu-gitu.
1: Oh, okay.
0: Ada kualifikasi tertentu intinya gitu.
1: Tapi di backup sama
0: sama asisten chef.
1: Asisten chefnya berapa orang tuh Kak?
0: Asisten chefnya satu pasti.
1: Satu. Oh, chefnya satu. Kemudian sisanya relawan atau gimana?
0: Ya relawan.
1: Oke. Okay. Masaknya sebenarnya pancinya segede apa sih kalau 2500? Masaknya.
0: Panci itu yang pasti wajib stainless. Kalau kita enggak stainless dan ataupun baja pasti bocor.
1: Oke. Okay. Jebol gitu.
0: Jebol pasti. Okay. Itu yang pasti.
1: Sebesar apa, Mas?
0: Besar ya? Besar pokoknya. Besar banget lah pokoknya.
1: Jadi kalau sekali masak untuk satu kali pengantaran yang 2500 porsi, itu berapa kali periode ya masak?
2: Berapa kali masak?
0: Nah, kalau untuk masak sendiri kan memang itu udah disiapin tuh sama tim persiapan. Ketika tim pengolahan tuh datang, jadi mereka tinggal masak aja kan. Pengolahan datang jam 3. Ya dari jam 3 itu udah tinggal diolah aja sama mereka.
1: Udah disiapin. Tinggal
0: kalau kompor sendiri kita ada banyak sih.
1: Oh.
0: Ada coil ring juga. Ada 7 ataupun 8 kompor lah kita.
1: Oke.
0: Nah, jadi ini khusus 2 kompor nih khusus masak ayamnya ataupun apa, ini untuk tumis-tumisan, begitupun samping-sampingnya kayak gitu sih.
1: Ini nasi.
0: Nah, kalau nasi kita steamer.
1: Oh, di steamer. Oke. Ini pokoknya kalau bisa dibilang gimana caranya, kan yang pasti dipikirin banget sama dapur adalah teman-teman penerima manfaat nggak bosan ya menunya pasti, gitu menu. Ya ngelihat jangan hari ini makan ini gitu kan ya pasti. Aduh itu kepikiran banget ya. Tuh ya, bikin variasi ya. Menunya susah ya, lah pasti.
0: Perencanaannya susah apalagi iya. Kalau untuk di wilayah kita itu banyak masyarakat tuh maunya Indonesian food.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu dia. Kadangan kan kalau kita Indonesian food kan terbatas ya.
1: Iya betul.
0: Kadangan kita juga mau chicken wings ataupun ya makan makanan Korea lah, sushi lah. Mereka pada kurang lah intinya. Okay. Iya. Bahkan anak-anak, terutama anak TK, bahkan mereka nggak tahu itu makanan apa.
2: Iya.
1: Benar. Tapi juga baru sekolahnya. Iya,
2: baru hidup.
1: Oke, sebelum kita pamit ya, teman Pro 2, kita mau bacain dulu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 nih. Kak Anas, boleh dijawab. Kita pilihin beberapa, soalnya kalau anak-anak muda yang nanya ini harus kita pilih dulu. Kalau enggak nih, agak nganan ngiri ya pertanyaannya ya. Ada Maya di Sukajawa. Wah, di tempatnya Kak Anas dong. Pagi Kak Fili, Kak Bunga, Mas Anas. Kebetulan aku warga Sukajawa nih, penasaran banget Mas Anas persiapan dapur SPPG buat nyiapin porsi MBG setiap harinya itu dimulai dari jam berapa sih? Terus penentuan penyusunan menu makanannya biar tetap bernutrisi tapi disukai anak-anak, gimana pertimbangannya? Silakan Kak Anas.
0: Ya, kalau untuk apa tadi?
1: Persiapan
0: dari kita dari misalnya kita tadi kan udah dibilang di hari Senin, kita persiapan di hari Minggu sore. Itu di persiapannya untuk penyusunan menu ya. Penyusunan menu itu yang pertama kita runding sih, komunikasi, abis itu diskusi bareng-bareng, maunya dari ahli gizi gimana, abis itu dari chefnya gimana, abis itu dari masyarakat atau penerima manfaat kayak gimana, saya sampein sih. Nah dari situ pasti ketemu solusi untuk satu minggu.
1: Jadi memang prosesnya dimulai dari benar-benar perencanaan,
0: iya,
1: benar-benar real berencana, benar-benar gitu ya Kak ya. Lanjut ya. Ada Rian di Kemiling. Pagi sepada Pro 2, mau tanya ke Mas Anas untuk bahan-bahan makanannya, apakah SPPG Sukajawa ini kerjasama langsung sama petani atau pasar lokal di Lampung? Karena menarik banget ini, pengen tahu rantai pasok di balik piring MBG.
0: Kalau untuk apa ya, pemasok ataupun supplier kita, yang pertama kita karena dekat dari pasar, mungkin ada di Tamin, itu ada dari pasar Tamin ataupun ada dari pasar Gintung.
1: Oke, jadi nah, ada suppliernya.
0: Iya, ya? Ada supplier masing-masing kok, untuk beras siapa, untuk tahu siapa, untuk tempe siapa, begitupun yang lain sebagainya, telur siapa.
1: Jadi setiap menu itu berulang, pasti mereka-mereka suppliernya yang ngantar.
0: Ya, terkecuali ada
1: top.
0: Bukan Mbak, ada memang kita udah kontrol bener-bener banyak dari mereka yang gagal ataupun yang di reject. Okay. Nah pasti kita ganti supplier yang lebih bagus.
1: Karena kalau rejectnya banyak, jumlahnya banyak juga lumayan ya. Itu baliknya ke ongkos nanti ya kan. Oke, lanjut lagi. Ada sebentar, Dinda di Raja Basa. Pagi Kak Fili, pagi Kak Bunga. Pagi dong Bung.
2: Pagi
0: Dinda.
1: Pagi Kak Anas. Tantangan tersulit tim lapangan pas proses. Pas loh bahasanya.
2: Pas.
1: Tantangan tersulit tim lapangan pas proses pengolahan sampai pendistribusian porsi MBG ini apa aja Kak? Pasti heboh banget ya kalau pas jam-jam sibuk di dapur. Tantangan tersulitnya apa?
0: Tantangan tersulitnya itu yang pasti kalau di dapur ya pasti sulit semua Kak. Kalau di dapur, tapi menurutku yang lebih sulit itu untuk ngadepin PIC ataupun masyarakat sendiri.
1: Oke, penerima ya berarti.
0: Iya, penerima manfaat yang
1: jadi
0: lebih sulit.
1: Jadi di PIC masing-masing sekolah punya PIC sendiri
0: ya,
1: Kak?
0: Iya, punya PIC sendiri.
1: Oke, jadi menghadapi ketika kita bilang
0: biasanya kan kita tiap satu minggu ataupun tiap satu minggu lah, tiap di hari Jumat kita tanyain. Ada masukan-masukan ataupun kritik nggak Bu?
1: Wih, heboh kalau ibu-ibu.
0: Iya betul, apalagi ada wali murid-wali murid juga kadangan gitu kan, nanggep-nanggepin. Nah itu sih yang lebih susahnya ya.
1: Nggak usah ditanya deh Kak.
0: Pasti. Kalau
1: Bu ada masukan nggak? Gini Mas ya, ini Bu. Panjang banget di daftar
2: ini. Gini ya. Gitu kan. Ini sesuai nih Kak, ada yang masuk lagi pertanyaan dari Rizky dari Kemiling katanya nih, kalau ada makanan SPPG yang kurang pas nih atau kurang lah ya, emang kurang, terus tuh komplain ini kemana sih Kak?
0: Gitu. Ya, yang pasti pertama itu ke saya sendiri. Mm-mm. Walaupun saya susah dihubungin ataupun saya nggak aktif, itu ada driver sih.
1: Oke, maaf. Jadi setiap dapur ketika kita mau menyampaikan komplain ke ASLAP dulu. Oke, jadi ASLAP.
0: Ataupun ke driver. Dari driver yang pasti dia menyampaikan ke saya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: karena mereka yang nganter sih, mereka yang sering di omel-omelin lah sama guru-guru gitu.
1: Benar-benar. Jadi kalau nggak ke ASLAP, nggak ketemu gitu kan ya. Ada driver pengantarnya, silakan sampaikan. Nanti pasti sampai ke ASLAP, baru nanti kakak-kakak asisten lapangan yang
0: ngobrol ke kantor.
1: Ya, oke.
0: Di surat jalan juga ada kok mbak. Ada surat jalan, abis itu ada keterangan, ada penilaian. Nah apalagi sekarang ada aplikasi ya, mungkin baru.
1: Oke, lanjut ya. Ada Bima Dewi Halim, Pagi Pro 2. Menarik banget obrolannya pagi ini. Kak Anas, kalau ada relawan atau anak muda yang mau ikut bantu atau belajar soal manajemen dapur sosial pangan dari SPPG ini, ada wadahnya gak sih kak?
0: Nah untuk wadah kita
1: sementara ini belum ada, belum ada. Tapi kalau untuk relawan ini jatuhnya gimana? Jadi
0: relawan itu dia kayak pekerja harian
1: lepas ya. Dan ini ada bukaannya atau tertutup atau gimana?
0: Kalau di dapur sendiri itu ada bukaan pasti.
1: Oh gitu.
0: Yang pertama yang dikhususkan itu kan masyarakat terdekat.
1: Oke. Okay.
0: Nah pertama kita
1: lingkungan sekitar ya.
0: Koordinasi dengan RT-RT tuh. Kita kasih informasi bahwasanya ada bukaan dari RT-RT. Biar masyarakat sekitar tuh masukin lamaran.
1: Oke, gitu ya. Jadi belum ada relawan yang open, maksudnya terbuka, kemudian juga ada audisinya dan lain-lain belum. Gitu ya. Kita lokasi dapur terdekat pasti ke RT atau RW-RW-nya ya. Oke, lanjut Bunga.
2: Halo teman Pro 2, ini ada Citra mau nanya nih, katanya anak-anak zaman sekarang tuh kan susah nih makan sayurannya ya kak ya. Gimana nih siasat dari SPPG ini buat ngenalin, untuk ngakalin hal itu tuh gimana?
0: Kalau di kita sendiri kadang kan kita juga pernah untuk buat kayak agar-agaran gitu sih. Sayur abis tuh sayur kita olah menjadi agar gitu sih.
1: Oh jadi diakalin rasa, gitu ya kak?
0: Iya betul.
1: Diakalin supaya
2: mau dimakan.
1: Sebenarnya bentuknya nggak sayuran gitu, sayuran. Oke, untuk nyasatinya gitu. Tapi kak, sorry ini pertanyaan pribadi. Kalau misalnya pada saat ngambil ompreng kemudian ada yang nggak dimakan nih, varian tertentu masakannya, di review kakak, oh berarti anak-anak nggak suka nih, jadi kita nggak masak itu lagi atau gimana?
0: Pasti.
1: Oh gitu ya.
0: Nah tiap hari Jumat tuh kan kita minta masukan dan
1: kritik
0: saran tuh pasti kan. Pasti guru-guru tuh nyampein lah hal-hal kayak kedepannya jangan pakai sayur ini ya karena anak-anak kurang menarik ataupun kurang tertarik. Nah itu kita jadiin masukan paling banyak yaitu sih yang bakalan kita
1: nggak bikin lagi.
0: Oke deh
1: kalau gitu kayaknya waktunya udah habis kita untuk nemenin teman Pro 2. Kak Anas terima kasih sudah mampir.
0: Terima kasih juga mbak,
1: salam buat 47 tim dapur timnya. Itu
0: siap
1: mungkin lagi dengerin kita juga gitu kan ya. Mudah-mudahan lancar prosesnya. Ini udah mau deg-degan nih,
2: jam 11
0: saya aja izin tadi deg-degan ya.
1: Mudah-mudahan lancar terus,
0: sehat-sehat.
1: Nanti mudah-mudahan ada waktunya Fili sama Bunga bisa main-main lihat-lihat ke dapur gitu kan ya. Nanti buat kita kasih tahu sama teman Pro 2 lewat media sosial. Sama kita mau ngambil anggur sama buah naga tadi sih.
2: Suka banget lagi sama buah naga kan.
1: Itu berapa nih kayaknya?
0: Kalau kelengkeng udah enggak boleh lagi tapi.
1: Oh, enggak boleh. Karena
0: kasus
1: yang ke
0: yang meninggal.
1: Itu ya? Oh iya, oke. Okay. Ke ini ya, ke apa?
2: Ketelan.
0: Apalagi kita kan SD sama TK.
2: Iya.
0: Terima. Jadi itu
1: karena mereka belum bisa ini ya, belum bisa ya mbak, bukan maksudnya masih ada kemungkinan ceroboh dalam saat mengkonsumsi begitu. Namanya adik-adik. Lagi ya, kadang makan sambil standing.
0: Makan sambil 4-4 gitu gitulah ya mereka.
1: Kak apa ya ngakalin supaya dihabisin ya kan.
2: Sambil
1: ngapain ya udah deh terserah gitu kan. Itu kan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi mudah-mudahan kita main ke sana ngambil sempol ayam ya kan.
0: Siap.
2: Oke Kak jadwalnya kan.
1: Terima kasih sudah mampir. Salam buat yang lain. Kita dadah dulu sama teman Pro 2. Dadah.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: Oke.
1: Kita berdua harus pamit ya dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah keep watching bersama sama Fili dan Bunga dari pagi tadi. Ya gak Bung?
0: Iya, ya. Terima kasih teman-teman dua yang pernah dengerin kita. Terakhir dari kita, let's be share and express your willingness all with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, buat bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Bye bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Keren bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

Santai siang hari ini, banyak banget ya kegiatan yang udah direncanain hari ini, mau itu, segala macam semua udah dijadwalin teman Pro 2 ya kan, atau bahkan dadakan. Yang tadinya rencananya kamu kayaknya santai aja nih, mulai semuanya siang, ada zuhur gitu ya. Eh tiba-tiba semuanya maju teman Pro 2, pagi udah harus siap. Aduh, kelabakan gak? Tapi mudah-mudahan gak ngerusak rencana yang lain ya teman Pro 2 ya. Oke, temenin kamu hari ini di santai siang, kamu juga bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu walaupun hektik banget, sibuk banget, masih bisa sedikit santai lah. Dengerin lagu kesukaan, terus juga informasi-informasi yang bakal kita kasih juga hari ini. Di santai siang, pokoknya buat yang request dari sekarang aku buka sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Dari sekarang ya, WhatsApp-nya di 0811 7208925 atau bisa DM Instagram kita di @pro2bdl.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

0: 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang. Ada beberapa request yang udah masuk teman Pro 2 di kesempatan kali ini yang bakal kita bacain. Buat yang udah request lagu-lagu Indonesia atau juga lagu mancanegara kesukaan kamu ya, di santai siang untuk hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Udah nyampe di tanggal 6 teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, kamu yang juga hari ini ya kan udah siap juga gitu dengan semua kegiatan. Mudah-mudahan juga sih seru ya hari ini. Seru gitu. By the way, ada kabar yang bakal dikasih buat kamu teman Pro 2 hari ini. Boleh ya kasih tahu mau request lagu apa dan nah pengennya apa. Kita bakal bacain semua WhatsApp kamu. Kita ada request nih. Halo, selamat siang kakak. Ada siapa nih mau dengar lagunya Itu Aku? Dari siapa Itu Aku? Itu akunya Raisa Anggai Anggiani. Ya sorry, salah kakak Indra. Raisa Anggiani. Yaudah nanti coba aku puterin ya lagunya. Terus juga ada yang juga request lagunya siapa nih? Rather Be, okay. Dari nanti pas, pokoknya buat yang request lagu-lagu kesukaan kamu, teman Pro 2 bisa aja request langsung aja di WhatsApp ya di 0811-72-08-925. Selamat siang Pro 2, siang juga. Apa kabar nih kakak penyiar? Kabar alhamdulillah baik ya hari ini. Gimana kamu? Mudah-mudahan juga okay gitu ya moodnya, aktivitasnya lancar. Aku mau dengar dong lagunya Hindia, yang mana aja terserah buat temenin aku aktivitas siang hari ini. India, yang mana aja? Oke, boleh. Nanti aku puterin ya. Ya udah kalau gitu satu-satu lagunya bakal aku puterin buat yang juga suka banget lagu-lagu kesukaan kamu, boleh request sekarang. Mumpung masih ada waktu sampai jam 11 nanti ya di santai siang.
1: Kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

95,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang, yang buat hari ini bisa santai-santai enak banget nih rasanya. Tapi buat yang gak bisa santai, banyak banget kegiatan harus tiba-tiba datang ya ke tempat yang mungkin selama ini gak kamu rencanain gitu ya. Tiba-tiba harus ketemu dengan klien, atau mungkin lihat venue, atau ada sesuatu yang harus kamu cari ya, hunting ini itu dan lain-lain. Di luar panas banget teman Pro 2, jujur ya, harus kuat-kuat ya. Tapi buat kamu mudah-mudahan kuat, karena kamu dengerin juga Pro 2 RRI Bandar Lampung hari ini di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu kan. Jadi bisa terus dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Kayak dari request nih, halo kak, selamat siang, mau request lagunya Andra and the Backbone yang sempurna. Wow, lagu lama ya. Lagi di perjalanan ke tempat kerja, pengen ditemenin lagu yang enak sambil menikmati jalan juga gitu. Oke, jam segini mungkin kamu baru dari tempat mana gitu ya, baru balik, atau emang dinas siang kayak penyiar ya. Terus juga ada Safira, halo, katanya mau dengar lagunya Kisah-Kisah di Sekolah, Kisah Kasih di Sekolah. Terus juga ini lagu lama banget, lagi inget masa-masa sekolah dulu sih sebenarnya. Oke, boleh, coba nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa diputerin dari jam 11 sampai jam 12 ya. Itu juga nanti ada rangkaian lagu-lagu yang bakal hadir di Just Music gitu. Terus juga ada siapa lagi yang udah siap untuk request lagunya ini nih, lagunya Stephanie Putri dong, yang I Love You 3000. Pengen denger lagu itu yang manis-manis banget buat ditemenin siang hari ini. Atau nih, suka banget sama lagu-lagu yang agak lama, kayaknya pas banget buat didengerin siang hari ini juga. Oke, boleh, mudah-mudahan bisa diputerin buat kamu. Ya udah, ada juga yang mau dengar lagunya Justin Bieber yang Lonely. Katanya lagu ini buat yang lagi siaran dan sama aku yang lagi dengerin. Wah, kita berdua dong. Ya udah kalau gitu lagunya buat kamu nih, dan juga sama buat aku juga ya siang hari ini di santai siang.

kakatlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

0: pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Vi,
2: apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang. Sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

aja gelasnya biar ramai.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah

92,5 Pro 2 Rari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di kesempatan kali ini untuk santai siang Pro 2 Rari Bandar Lampung yang kamu dengerin pakai 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gimana teman Pro 2 hari ini? Udah pada makan siang dong? Udah salat zuhur juga ya? Sekarang udah pukul 12:43 waktu Indonesia Barat. Waktunya istirahat memang. Kamu juga mungkin habis makan siang lagi kekenyangan gitu. Kemudian rasanya ngantuk kalau habis kekenyangan. Makanya kalau makan jangan terlalu banyak dong. Yang pas aja sesuai dengan porsi gitu. Apalagi kalau emang menunya lagi pas sesuai dengan selera ya teman Pro 2. Wah pasti makannya langsung banyak banget gitu. Tapi ya resikonya kalau misalnya makannya kekenyangan, jadi bawaannya berat juga, ngantuk gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu terlalu banyak juga nih kayak yang manis-manisnya gitu kan, karbohidrat mungkin kebanyakan. By the way juga nih teman Pro 2, gimana hari ini kalau ngomongin soal makanan ya, yang kita tahu selain makanan utama kayak makan siang gitu, biasanya juga kita tuh banyak nyemil ya. Jadi ditambah lagi cemilan-cemilan yang ada di tempat kerja kamu, yang apa ya, bisa dibilang kita tuh jadi kayak gak berhenti. Contoh kayak kacang deh. Kalau udah ada kacang depan kita gitu ya, gak berhenti ngunyah kalau gak sampai habis. Ada beberapa cemilan nih teman Pro 2 yang katanya dicap itu bikin gemuk, tapi ternyata bisa bantu diet. Oh iya, kita coba cek ya informasinya nih buat kamu nih. Jadi teman Pro 2 dari Kompas ya, informasinya kita ambil. Jadi cemilan yang sering dianggap sebagai salah satu hal yang harus dihindari ya ketika berusaha menurunkan berat badan, biar katanya berat badannya ideal, jangan banyak ngemil gitu kan. Padahal ternyata memilih cemilan yang tepat itu justru bisa ngebantu mengontrol rasa lapar dan mencegah makan berlebihan gitu waktu makan tiba. Nah ternyata yang teman Pro 2, cemilan yang seimbang itu bisa memberikan nutrisi, menahan rasa lapar, juga sekaligus ngebantu memenuhi kebutuhan energi. Bahkan beberapa makanan yang selama ini dicap kayak katanya gak sehat gitu ya, bisa jadi bagian loh dari pola makan yang mendukung penurunan berat badan. Ada seorang ahli gizi, ahli diet lebih tepatnya, ahli diet ya, Kathy Drakeford, MIRD, yang mengatakan bahwa cemilan sebaiknya mengandung kombinasi karbohidrat dan protein. Kombinasi ini ya, yang juga bisa ngebantu tubuh merasa kenyang lebih lama, sekaligus memberikan energi. Selain protein dan karbohidrat, makanan yang mengandung serat dan lemak sehat juga menjadi pilihan. Jadi nutrisi tersebut membantu ya waktunya lebih lama untuk dicerna, sehingga bisa ngebantu mengendalikan nafsu makan. Nah contohnya nih teman Pro 2 adalah contohnya kacang-kacangan tadi yang aku sebut. Jadi kacang-kacangan sering dihindari karena kandungan lemaknya, padahal jenis lemak yang terdapat dalam kacang ya, ini termasuk lemak sehat dan kacang ini mengandung protein serta juga serat. Jadi ya dikatakan bahwa kandungan kacang ayat tersebut juga ngebuat kacang ini bisa ngebantu memberikan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar di antara waktu makan. Kemudian selain kacang-kacangan ada buah kering ya. Buah kering kayak kismis, prune, ceri kering, kurma, ini juga bisa jadi pilihan cemilan yang praktis, terutama ketika berpergian juga nih, karena buah kering mengandung vitamin, ada mineralnya, ada seratnya yang bisa ngebantu memberikan rasa kenyang. Kalau membeli buah kering, pilih produk yang gak mendapat tambahan gula ya. Jadi porsi juga diperhatiin, karena buah kering memiliki ukuran lebih kecil dibanding dengan buah segar, sehingga kayak lebih mudah dikombinasi dalam jumlah banyak. Padahal udah kita udah banyak gitu ya. Agar kenyangnya bertahan lama, buah kering juga bisa dipaduin dengan kayak sumber protein, misalnya kacang-kacangan atau juga keju. Selain itu juga ternyata pisang ini salah satu hal yang bisa dicemilin. Jadi pisang kerap diragukan sebagai cemilan untuk menurunkan berat badan karena rasanya yang manis. Padahal buah ini mengandung serat dan kalium serta mudah ditemukan dengan harga yang relatif terjangkau kan. Pisang juga termasuk yang masih, terutama yang masih hijau lebih tepatnya, itu mengandung pati resisten. Jadi kalau misalnya terutama buat kamu yang punya gula ya, itu pilih pisangnya jangan terlalu mateng gitu, masih hijau ya. Jadi serat yang berperan sebagai prebiotik yang bisa mendukung kesehatan usus. Kesehatan usus yang baik juga berperan dalam pengelolaan berat badan dalam jangka panjang. Oke, kira-kira kamu pilih mana teman Pro 2 makanannya? Atau kamu pilih ya cemilan yang udah di meja kamu ya, yang sekarang ada aja. Yang apalagi ini gak bayar, gratis dari teman-teman. Wah, seru juga sih.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Pi,
2: apa nih? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Dua pasti kerasa banget ya hari ini lagu yang juga hadir nemenin kamu yang bikin semangat di hari ini. Apalagi tadi malam teman Pro 2 itu kita happy banget ya kan atas kemenangan Indonesia. Jadi bahkan supporter Lampung itu merasakan euforia yang luar biasa ketika timnas juara teman Pro 2. Euforia kemenangan timnas Indonesia atas Thailand nih pada partai final ASEAN Championship Series FIFA ini dirasakan langsung oleh supporter asal Lampung, baik yang hadir langsung di stadion ya Gelora Bung Karno atau GBK maupun juga yang melalui kegiatan nonton bareng di Bandar Lampung yang ada di beberapa titik. Di salah satunya juga reporter asal Lampung ada Andre Tama, ini yang diwawancari sama reporter RRI dari rri.co.id yang mengaku mendapat pengalaman berharga banget setelah menyaksikan langsung perjuangan timnas Indonesia ya di GBK. Yanti Andre mengatakan katanya sejak kecil itu dirinya selalu berusaha hadir memberikan dukungan ketika timnas Indonesia tampil di partai final. Namun kali ini menjadi pengalaman yang beda banget karena akhirnya dia bisa menyaksikan ya langsung timnas Indonesia meraih gelar juara. Jadi kabar nih teman Pro 2 ya, menurutnya atmosfer di dalam stadion itu sangat luar biasa. Adrenalin penonton itu naik turun mengikuti jalannya pertandingan hingga Indonesia memastikan kemenangan gitu kan. Jadi Andre bahkan rela berangkat dari Lampung itu bareng istrinya untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Yang aku mendapatkan tiket setelah mengetahui penjualan tiket itu dibuka melalui media sosial ya, seusai menjalankan salat Jumat kemarin gitu. Sementara itu teman Pro 2, suasana berbeda juga dirasain pendukung timnas lainnya. Di Bandar Lampung ada Muhaimin Abdullah yang menyaksikan pertandingan bersama dengan komunitas yang dibuat oleh di Kuat Kopi ya di Jalan Urip Sumoharjo. Muhaimin juga menilai permainan Indonesia sudah semakin baik, terutama dalam penguasaan bola dan kemampuan memberikan tekanan kepada Thailand. Jadi ya meskipun demikian, katanya menilai masih ada pekerjaan rumah, terutama juga menyelesaikan akhir serta transisi dari menyerang ke bertahan. Jadi menurutnya gol Thailand yang tercipta gak lama setelah Indonesia unggul menunjukkan masih perlunya meningkatkan konsentrasi pemain dalam mengantisipasi serangan lawan gitu. Tapi ya, emang euforia tengah apa ya kemenangan tersebut gak hanya terasa di GBK tapi juga menggema di berbagai lokasi nonton bareng ya. Bandar Lampung juga teman Pro 2 ya, sekaligus jadi momentum kebanggaan bagi para pendukung timnas Indonesia di Lampung. Sementara dari pelatihnya teman Pro 2, George Herman bilang bahwa gelar FIFA ASEAN Cup 2026 ini emang untuk semua fans Garuda. Ini informasi juga teman Pro 2, jadi ya ia menyebut bahwa keberhasilan FIFA ASEAN Cup 2026 adalah langkah awal perjalanan tim. Ia bilang ya selalu yang dia selalu katakan adalah betapa kami akan berjuang untuk negeri ini, betapa kami sungguh-sungguh untuk bermain untuk Indonesia, dan ini adalah langkah besar pertama. Dan tim ini ya masih banyak lagi yang akan datang katanya. Ya gitu. Jadi Herman juga kemudian mengajak supporter untuk terus berjalan bersama dengan timnas Indonesia. Jadi tetap banggalah dengan tetaplah bersama kami, berjuang bersama dan selalu bersama-sama katanya ya, diungkapin oleh Herman. Jadi ya bangga dengan semua supporter Indonesia. Terima kasih. Itu diungkapkan oleh pria asal Inggris ya. Jadi disampaikan juga nih teman Pro 2 bahwa memang ya pelatih timnas Indonesia FIFA George Herman mempersembahkan ya gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 pada seluruh pendukung Garuda. George Herman juga menyampaikan pesan tersebut selain Indonesia memastikan trofi lewat kemenangan atas Thailand di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Kamu, lera ribet rampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: belanjanya udah semua kan. Jadi kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Fuck.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang. Mah hari ini masih bareng sama gue Imovani yang hadir di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Karena lebih tepatnya buat kamu teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu yang hari ini udah dengerin dari tadi dari jam 10 sampai jam setengah 3 sore nih, pukul 14 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang punya banyak banget ya, hari ini kegiatan kayak full banget ya. Hari ini deadline soalnya, beberapa yang udah harus kerjain selesai hari ini, jadi ngeburu-buru. Tahu gak sih kalau ada deadline ya, kadang kan sistem itu jadi kayak ngelak, kayak jadi error gara-gara semuanya tuh pada buka ya kan. Termasuk juga mungkin para ASN ya, yang hari ini ya kan untuk ngerjain e-kinerja itu udah harus selesai semuanya, eviden-eviden harus dimasukkan, bukti dukung dan lain-lain. Jadi semua mungkin buka web yang sama dan otomatis ya. Agak jadi berat gitu, lama teman berdua. Wih, ada bule datang. Kakak ini hilang kemana, tiba-tiba udah berubah ya. Jadi dari mana nih ya kan. By the way, seneng banget ya pokoknya buat yang udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung dengan banyak kegiatannya, banyak banget tugasnya, tapi terus dengerin Pro 2 di 92,5 atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu ya. Oke, kita dengerin lagi lagu yang udah disiapin. Kali ini ada lagu yang bakal hadir di Santai Siang hari ini bareng sama gue Imovani.

0: Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini lagu yang nganterin kita ke pukul 14:47 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya gue udah harus pamit dari santai siang hari ini. Thank you ya, udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 atau juga pakai aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya gue juga udah harus pamit nih teman Pro 2. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Abis ini nanti bakal ada Lukas dan juga Sasi Aulia di Sasi Aulia ya di sore ceria. Oke, gue pamit. Let you divide, share, and pressure willingness on the with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di darah, tetap di udara. Bye-bye.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Euforia kemenangan timnas Indonesia atas Thailand pada partai final ASEAN Championship Series FIFA dirasakan langsung oleh para supporter asal Lampung, baik yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno maupun melalui kegiatan nonton bareng di Bandar Lampung. Salah satu supporter asal Lampung, Andri Tama, mengaku mendapat pengalaman berharga setelah menyaksikan langsung pertandingan dan juga perjuangan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Andri mengatakan sejak masih kecil, dirinya selalu berusaha hadir untuk memberikan dukungan ketika timnas Indonesia tampil pada partai final. Namun kali ini menjadi pengalaman berbeda karena ia akhirnya bisa menyaksikan langsung timnas Indonesia meraih gelar juara. Menurutnya atmosfer di dalam stadion sangat luar biasa. Adrenalin penonton naik turun untuk mengikuti jalannya pertandingan hingga Indonesia memastikan kemenangan. Andri bahkan rela berangkat dari Lampung bersama istrinya untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Dan ia mengaku mendapatkan tiket setelah mengetahui penjualan tiket final dibuka melalui media sosial seusai menunaikan salat Jumat. Setelah itu dan sementara itu, suasana berbeda dirasakan langsung pendukung timnas Indonesia lainnya di Bandar Lampung. Muhammad Abdullah menyaksikan pertandingan bersama komunitas di Jalan Urip Sumoharjo, dan Muhaimin menilai permainan Indonesia sudah semakin membaik, terutama dalam penguasaan bola dan kemampuan memberikan tekanan kepada Thailand. Meski demikian, ia menilai masih ada pekerjaan rumah, terutama pada penyelesaian akhir serta transisi dari menyerang ke bertahan.

0: BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek Award 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, dan badan usaha yang dinilai berkontribusi untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Jamsostek Award 2025 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Grand Mercure Senin 5 Oktober 2026. Penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan dan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendukung upaya mewujudkan universal coverage Jamsostek di Provinsi Lampung. Untuk kategori pemerintah kabupaten atau kota, penghargaan diberikan kepada Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih oleh Desa Tanjung Anom, Kabupaten Lampung Tengah, Kelurahan W. Halim, Permai, Kota Bandar Lampung, serta Pekon, Parda Suka Timur, Kabupaten Pringsewu. Pada kategori perusahaan besar menengah, penghargaan diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah Lampung, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dan Universitas Malayati. Adapun kategori perusahaan usaha kecil mikro diraih oleh Kalianda Farm, Ecayo Musik, dan Liwa Sehat Madani. Selain itu, Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten atau kota dengan kontribusi terbaik dalam perlindungan pekerja rentan. Dan penghargaan juga diberikan kepada badan usaha yang berkontribusi dalam perlindungan pekerja rentan melalui skema langsung dan skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Penerimaannya yakni Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Airan Raya, Sungai Bungur, Indo Perkasa, serta Aditya Karya Anugrah Unit Kantor. Dan Wakil Gubernur Lampung atau Bandar Lampung, Wakil Gubernur Bandar Lampung, Jihan Norella, mengatakan tantangan perlindungan pekerja di Lampung masih cukup besar dan menurutnya pemerintah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas perlindungan pekerja, terutama kelompok rentan. Jihan mengatakan kebijakan perlindungan sosial perlu berbasis data agar bantuan dan intervensi dapat diberikan secara tepat sasaran, dan pemerintah Provinsi Lampung telah menggunakan data sunggal sosioekonomi nasional sebagai basis data untuk menentukan kelompok yang membutuhkan intervensi. Demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id. Saya Gebel Kas, mami dari pendengaran Info Pro 2. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Keren bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.

0: 9,5 Pro 2 dari Ben Lombong, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sore ini ada gue Nisha Shaulia dan juga ada
0: Gilbert Lucas.
1: Yes, akhirnya gue siaran sama Gilbert Lucas ini.
0: Iya, tapi jangan kepanjangan, ini mau nyanyi si DNC. Oh, iya, ya. Okay. Keep on tuning di Pro 2 dari Ben Lombong sampai jam 5 karena kamu lagi dengerin Sore Ceria. Keep on tuning.

0: Storageria.
1: Iya, harusnya tadi tuh belum dulu. Harusnya habis
2: ini.
1: Tapi udah mau naik tadi, ya, ya kan? Alias saya salah placingnya. Anyway, sore ceria hari ini barengan Gibran Lukas.
2: Dan juga ada Syasya Uya di sini.
1: Yes, kita punya banyak obrolan yang menarik untuk teman Pro 2 pastinya ya. Dan kita literally ngobrol juga di sore hari ini barengan narasumber kita.
2: Seru banget abang-abangan, sih, abang-abang teknik.
1: Abang-abangan teknik.
2: Iya, ya kan? Iya, katanya biasanya teknik idaman ya.
1: Jangan gitu, berarti ada pressure.
2: Sorry.
1: Makanya keep on tuning di Pro 2 Reben Lampung.
2: Teman terbaik kamu.
0: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
2: Halo.
1: Itu baru benar. Ya, abis kita ngobrol baru ada itunya. Ya kan. Ya udahlah, langsung aja kita sapa di sore hari ini.
2: Coba,
1: teman-teman.
2: Kita mau dengar suaranya sih. Yoli. Coba halo-halo Kak. Halo.
1: Salamikan ternyata oke. Okay, coba cek lagi.
3: Halo.
1: Itu dia. Inilah sosok-sosok abang-abang teknik ya. Tapi boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari mana, udah punya pacar atau belum?
2: Udah
1: bisa ngisi korteks. Itu tanda dewasa loh itu. Ya boleh, silakan kenalan dulu.
3: Sebelumnya kenalin, aku Dani Akbar Pratama sebagai kepala divisi sosial dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Unila.
2: Oke. Satunya lagi.
4: Perkenalkan, nama saya David Wadul JC sebagai koordinator acara Himatrop di lingkungan tahun 2026.
2: Oke.
1: Jadi ini lucu ya, Davi dan Dani,
2: Dodi.
1: Iya. Dani udah berapa kali dibecandain tentang Ahmad Dani?
3: Wah, kayaknya
1: Dani Beler, Dani apapun itu gimana?
3: Udah dari lahir ya, dari keluarga juga udah bercandanya kayak gitu ya.
1: Padahal yang kasih nama keluarga juga. Agaknya kayaknya lo dibully berarti.
3: Ya, sepertinya.
2: Tapi emang agak mirip sih, mirip Ahmad Dhani. Enggak
1: dari
2: ya?
1: Sisi mananya kalau boleh.
3: Sisi ya, mananya tuh.
1: Sisi mananya.
2: Dari
1: penciptaan lagu?
2: Mungkin.
1: Masa masuknya teknik elektro. Ada juga Davi ya. Dani Davi. Ini ya, kayak anak kembar ya.
2: Yeah.
1: Tapi secara visual tidak.
2: Cuma tapi namanya.
1: Benar. Nah, Himatro.
2: Apa ya, sih kan? Himatro itu? Coba deh, gue penasaran.
1: Himpunan Mahasiswa Metro.
3: Bukan dong. Jadi dari Himatro itu Kak, kami ini Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Lampung. Yang kebetulan kami ini punya satu divisi, yaitu divisi sosial. Nah, itu topik yang pengen kami bawain hari ini, soal salah satu acara yang ingin kami buat nantinya.
2: Nah, Himatro itu jadi kayak himpunan jurusan ya, kayak organisasi
4: HMJ.
1: HMJ. Berarti kemarin ikut ya? Maksudnya kemarin ikut kuliah.
2: Iya, selalu dong.
3: Ikut terus dong kelas lo, Kak.
1: Kelas ikut
4: wajib.
1: Emang apa sih yang sebenarnya enggak terlalu wajib cuman diikutin gitu? Yang lagi viral-viral akhirnya enggak ada apa sih? Gue enggak tahu maksudnya. Gue udah lama meninggalkan Universitas Lampung gitu.
2: Tapi kan namanya juga kuliah sih, seru loh. Seru. Kuliah itu iya, berrelasi.
1: Lanjut seru sampai media. Seru sampai media lokal. Mana serunya? Oke. Ntar gue juga kena serang berarti ya. Oke, kita fokus aja nih ke Himatro. Tadi kan apa divisi? Lingkungan.
3: Divisi sosial.
1: Kenapa lingkungan sih di kepala gue?
2: Divisi sosial.
1: Itu emang bakalan ada event apa nih dari kalian?
3: Jadi dari divisi sosial nih, kami tuh punya acara yang kami adain setiap tahunnya sendiri, Kak. Dari Himatro Peduli Lingkungan. Yang dimana pada tahun kemarin itu kami ngadain untuk bersih-bersih sungai. Dan di tahun ini tuh kami ngadain penanaman pohon. Yang kerjasama langsung sama pemerik dari Dinas Lingkungan Hidup gitu, Kak.
2: Berarti Himatro Sosial ini fokusnya sama lingkungan.

0: salah satu orang yang menggagas gitu kak. Mm-hmm. Jadi dari kami itu sebenarnya sudah 2 tahun melaksanakan Himatra Peduli Lingkungan ini. Mm-hmm. Yang pertama itu bersih-bersih pantai di tahun 2024, kemudian mm-hmm. di 2025 kami bersih-bersih sungai. Nah kenapa menurut kami ini menjadi concern kami? Karena sebagai mahasiswa itu kami merasa perlu juga untuk adanya influence
1: okay.
0: tentang lingkungan ini kak, kayak inilah privilege yang harusnya kami kasih ke masyarakat kalau organisasi itu bentuknya bisa seperti ini. Nah dari Himatra itu akhirnya mengevaluasi kemudian dari kami memilih untuk penanaman pohon karena menurut kami dampaknya itu bisa berkelanjutan seperti itu.
2: Oke, okay. Berarti kalian cukup concern terhadap lingkungan
0: yeah.
2: ya.
1: Oke.
2: Okay. Keren banget.
1: Kalau untuk ini gue pengen nanya ke Davi.
2: Ke Davi
1: ya. Nih ya. Kalau lu sendiri nih ngelihat apa ya tema berarti ya, bukan tema ya, maksudnya gagasan di tahun ini gitu kan. Apa sih yang mungkin jadi keresahan lu juga gitu yang terjadi di kota atau mungkin provinsi Lampung gitu?
3: Oh mungkin kalau dari saya sendiri itu awal triggernya dari ini sih yang banjir bandang di Sumatera waktu itu.
2: Okay.
3: Kan banyak hutan yang botak, terus ada kemarin juga baru ada kebakaran hutan. Jadi kayak kita gimana caranya kita tuh bisa reboisasi atau menanam ulang pohon yang udah tumbang itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi benar-benar kayak isu lingkungan yang terjadi saat ini. Jadi kalian memilih untuk menanam pohon ya tahun ini.
1: Oke, okay. Itu spesifik daerahnya di mana emang? Berarti
3: di Taman Kehati Kota Baru.
1: Kota Baru. Kota Baru yang mana nih?
2: Taman Hati Kota Baru. Gue bukan Akamsi.
1: Iya. Lu obviously bukan Akamsi.
2: Iya.
1: Kan? Rantau.
2: Gue baru dengar.
1: Kota Baru yang mana? Yang dekat Kedamaian atau yang Kota Baru?
0: Oh, jadi untuk Kota Baru itu kan yang setelah ITERA tuh kak.
1: Oh iya, Kota Baru ITERA.
0: Ada banyak proyek pemerintahan mangkrak gitu. Itu kak. Jadi di situ tuh kita sempat survei dan ngobrol-ngobrol dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan ternyata mereka punya suatu proyek di situ. Yaitu membangun hutan buatan.
1: Okay.
0: Yang dimana akan dijadikan taman.
1: Okay.
0: Nah dari kami karena merasa, oh kalau kita nanam di sini, ini bakal hidup dan terjaga karena ini proyek dari pemerintah. Makanya dari kami memberanikan diri untuk meng-ACC kayak ya udah kita nanam di sini deh biar dari kita adalah yang kita tinggalin untuk lingkungan hidup ini beneran gitu ninggalin.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Apalagi pohon ya.
0: Iya.
2: Pasti apa? Berkelanjutan
1: iya,
2: kalau
1: itu tuh
2: pohon.
1: Kayak time stamp gitu loh. Mm-mm. Ada beberapa jenis pohon yang kalau misalnya di ya masa ditebang sih, tapi kalau misalnya dilihat gitu ya seratnya itu kan dia nandain berapa tahun.
2: Iya bisa tahu, banget. Bisa tahu. Stamp,
1: itu lucu banget sih. Oke deh, ada rencana gak mau nanam di RRI siapa tahu? Iya kalau pagi nih ya, nih matahari dari sini nih gitu, kayaknya butuh pohon. Tapi nanti kita bakalan nanya-nanya lagi sama mereka ya, ngobrol-ngobrol lagi gitu ya sama Davi
2: dan juga Dani.
1: Iya Dani, ya kan di sore hari ini untuk teman Pro 2 yang mungkin juga dating-datingnya.
2: Yang ataupun
1: Davi atau Dani atau kating-katingnya
2: atau
1: yang mau
2: ya
1: menguji
2: langsung ya.
1: Itu boleh langsung nanya-nanya sama mereka karena apa ya nanti kita bakal bahas tentang pendaftarannya juga gitu ya.
2: Dan gimana juga penasaran caranya banget siapa aja sih yang boleh ikut, siapa
1: bener
2: tahu gue bisa ikut siapa tahu ya enggak.
1: Jangan.
2: Oke okay, ya.
1: Lu kalau jangan langsung. Iya dari pihak lo kalau ngikut harus ada ini dulu.
2: Ada surat izin. Surat izin mencinta enggak ya?
1: Wih, apa sih?
2: Apa sih?
1: Ya kalau mau nanya-nanya boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @prodobdl.
4: It's time to story ceria.

0: gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: That's just how I feel.
1: Just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you want me to be back.
2: Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RR Malam Utama terbaik kamu. Masih barengan Gilbert Lucas
3: dan juga Sasha Wulia di sini.
2: Dan juga ada duo D, Davi Dani. Kayaknya mereka udah mulai sebel deh dikatain duo D.
3: Kayaknya duo D mulu nih.
2: Aman tapi?
4: Aman kok.
2: Aman, oke. Okay. Tapi memang sebelumnya akrab memang. Sebelum ketemu di Himatro,
4: kita memang kenal. Dari mahasiswa baru udah bareng gak?
2: Oh, dari Maba?
3: Oh, bestie.
2: Ya ampun, lucu banget.
3: Bestie ya ternyata. Lucu okay. Ya.
2: Dari Maba, kalian berdua?
4: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Ikut organisasi bareng.
2: Ikut organisasi bareng. Terus juga, berarti kan ininya juga bareng ya? Lingkupnya divisi juga bareng ya,
3: divisi
2: si
3: bareng.
2: Divisi
3: ya,
2: sosial ini ya. Gitu kan. Karena memang tadi kalau misalnya teman Pro 2 miss out, si Himatro ini lebih spesifiknya di divisi sosial gitu ya. Itu ngadain Himatro Peduli Lingkungan 2026 begitu. Tadi kita udah nanya seberapa peduli mereka gitu ya,
3: terhadap
2: lingkungan gitu. Bahwa nanti bakalan dilakuin apa tadi, penanaman pohon ya di daerah Kota Baru. Oke, oke, oke.
3: Kira-kira nah, tanggalnya tadi tanggalnya berapa tuh?
2: Iya, tanggal berapa? Nanti si hari H-nya nanti.
3: Iya,
2: itu.
3: Di hari H-nya.
2: Kayaknya mereka juga sepertinya agak-agak lupa dikit.
4: Kalau untuk tanggal pelaksanaan kita ada tanggal 17, Kak.
2: 17 Oktober. Oke, okay. Berarti tinggal 11 hari lagi gitu ya. Nah, tadi kita sempat miss outnya di ternyata ini bisa diikutin juga
3: sama yang
2: Pro 2.
3: Teman Pro 2 ternyata gimana itu, tuh pendaftarannya tuh?
4: Jadi untuk pendaftaran itu bisa diakses dari IG kami, IG Himatro, itu ada volunteer. Jadi untuk volunteer ini dibuka ada 80 slot atau 80 partisipan. Nah, jadi yang mau daftar bisa tinggal daftar.
3: Ternyata terbatas juga ya, cuma 80 ya.
4: Iya, karena bibitnya juga terbatas.
3: Oh iya,
4: ya.
3: Juga sih. Masuk
2: maksudnya kalau 1000 bibit pohon di tanam
3: juga
2: tuh,
3: sih.
2: Agaknya jadi taman mini ya, nanti takutnya tuh terlalu ini.
3: Tapi kayaknya gue tertarik buat daftar deh. Itu kira-kira masih bisa enggak untuk daftar sekarang?
4: Kalau untuk sekarang sih kita masih bisa, tapi udah sisa dikit banget Kak slotnya.
2: Sisa 4.
4: 14.
3: 14 slot lagi.
2: Bentar lagi berarti. Iya. Sisa 14.
4: Karena kebetulan kita juga tutup pendaftaran di tanggal 10 nih, Kak.
2: Tanggal 10
3: bentar lagi tuh.
2: 4 hari lagi
4: kita tutup. Soalnya nanti juga di sana kita akan pembagian kelompok kan. Jadi kalau emang mendadak susah ngebaginya.
2: Nah, kenapa teman Pro 2 selain pastinya pengen gitu ya, ikutan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Tapi kalau tawaran dari kalian nih gitu ya untuk para volunteer itu ada apa aja?
4: Jadi kan dari konsep acaranya ya kan? Jadi dari kami tuh bukan yang nanam sendiri-sendiri. Kalau gitu kan introvert tuh
2: jatuhnya.
4: Jadi kita kan divisi yang
3: individu jatuh ya.
4: Bersosialisasi
3: ya.
2: Lucu banget ya. Gak, di kepala gue lucu banget gitu. Nanam pohon masing-masing. Iya bening. Lucu banget. Aneh banget pasti.
3: Jadi lebih kita, ke berkebun ya.
2: Lebih ke farm field.
4: Mending kebun di taman sendiri kayak.
3: Jadi gimana tuh kalau gak sendiri-sendiri tuh?
4: Jadi kita bakal buat kelompok. Jadi dari teman-teman volunteer nanti yang partisipan yang ikut, kita bisa bukalah dari relasi baru, kenalan satu sama lain dari kampus lain. Karena kebetulan kalau dari data kita nih Kak, kita bukan hanya ada penerima dari Unila tapi ada yang dari Polinela, dari UIN gitu. Jadi ya lumayan seru lah nanti bakal
3: teman baru ya,
4: bakal banyak teman baru pastinya.
2: Bahkan dari Universitas Cambridge juga.
3: Wow.
2: Terlalu akselnya
3: terlalu.
2: Sorry.
3: Jauh tadi agak sini ya.
2: Maksudnya tadi pengen ngebantu aja, cuman mergo kayaknya gak masuk akal. Iya, terlalu
4: too
2: ini. Tumas kayaknya.
3: Tapi itu bisa jadi wadah lu tau.
2: Apa?
3: Kenalan, relasi. Bener gak
2: maksud
3: sih?
2: Maksud lu gue kurang ya? Iya, gue introvert by the way.
3: Iya, dia introvert banget.
2: Iya, introvert. Tapi ini cocok berarti acara-acaranya. Cuman biasanya yang introvert-introvert ini nih yang justru peduli sama sosial.
3: Asik.
2: Aneh ya, kayak kebalik gitu kan. Tapi anak-anak teknik juga ternyata peduli nih
3: peduli sama
2: lingkungan sosial gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 apa ya pengen ikutan nantinya gitu ya acaranya mereka Peduli Lingkungan 2026 ini, boleh langsung aja daftar di mana tuh?
3: Iya. Instagram ya tadi katanya.
4: Bisa ke Instagram Himatro Unila ataupun ke Instagram official Unila Kak, karena kita media partner juga sama Unila.
2: Sama official Unila juga. Oke.
4: Jadi di situ bakal ada
3: langsung
4: postingan.
3: Buka nih.
2: Oke, okay, berarti udah diposting juga di official Unila juga dengan template putih biru itu berarti. Iya kan? Iya enggak apa-apa. Putih biru kuning, iya benar. Iya enggak apa-apa, ya benar.
3: Ya,
2: iya.
3: Benar, Himatro.
2: Oke, okay, berarti nanti pendaftarannya bisa kalian cek di Instagram, terus juga nanti bakal ada formnya gitu ya?
4: Iya benar. Yeah.
2: Ada formnya diisi gitu kan ya, gak susah-susah nanti, gak ada soal matematika tidak?
3: Gak bakal.
2: Gak ada soal-soal teknik elektro tidak? Yeah. Ya kan?
4: Simple banget kok.
2: Simple banget.
3: Tapi untuk mendaftar kira-kira ada kayak syarat-syaratnya gitu nggak sih kak?
2: Nah, apa harus WNI berumur?
3: Atau harus apa?
2: Kayak pendaftaran presiden ya? Kan?
4: Kalau dari kita itu membuka pendaftaran itu kita menaruh sebuah biaya untuk kontribusi gitu kak. Okay. Jadi senilai 25.000 yang akan digunakan untuk dari pelaksanaan acaranya ini nanti dan benefit dari para partisipan nantinya itu kita bakal ngasih mereka konsumsi, sertifikat dan juga bibit pohon untuk ditanam. Jadi dari kami itu bakal ngadain acaranya itu dengan 25.000 dari harga kontribusinya itu.
2: Tapi gokil loh.
3: 25.000 doang. Iya, 25 ya kan dapat sertifikat. Ya kan dapat relasi. Siapa tahu dapat cowok. Enggak ya.
2: You'll never know pula satu yang ini. Kayaknya dia juga berharap itu deh.
3: Sebenarnya ya.
2: Kan anak UIN enggak apa-apalah agak jauh dikit, anak ITERA enggak apa-apalah gitu.
3: Anak kuliah kayaknya ngeluarin 25.000 kayaknya enggak susah-susah amat ya.
2: Makanya gue bingung. Tadi bisa diolah.
3: Gua kira iya, gue kira kayak lebih dari 50 gitu.
2: Gue kira tadi 800 juta gitu
3: kan. Berlebihan sih lo, Kak.
2: Kenapa sih gue enggak boleh berlebihan?
4: Lagi-lagi tunggat.
3: Lagi-lagi deh.
2: Iya, siapa tahu next eventnya bisa 800 juta ininya kan, generate money-nya bagus.
3: Bisa, bisa jadi. Iya, itu tanamnya di mana ya? Di Cambridge.
2: Takutnya yang pertama tanamnya di mana, yang kedua mereka jadi enggak fokus kuliah kan kayak.
3: Iya.
2: Kayaknya kita bisa bisnis sendiri. Ngapain kuliah lagi? Generate 200 juta gitu kan. Tapi ini menarik banget teman Pro 2 untuk diikutin gitu ya, karena nantinya pasti bisa berdampak juga sama lingkungan, terus juga bisa ya apa ya? Ketemu juga sama-sama relasi-relasi lain gitu ya. Ada pertanyaan nih dari 0851 6831 sekian kepanjangan. Halo kak, aku Ridan.
3: Mau nanya kuota volunteer HPL ada berapa dan cara buat daftarnya gimana? Nah tadi udah sempat dijawab juga nih.
2: Telat. Saya bacanya. Begitu kan ini dulu yang dibaca ya. Itu tadi udah kejawab ya.
3: Udah kejawab.
2: Dan ya. Ya lo nama kontaknya Dan doang. Apa
3: Ridan,
2: dan apa
3: Ridan.
2: Dan
3: kan namanya Ridan.
2: Oh Ridan. Okay.
3: Iya, Dan.
2: Dan apabila esok gitu kayak maksudnya dipanjang-panjangin dikit gitu kan. Tapi tanggal berapa tadi 14 ya?
3: 14.
4: Tanggal 17.
2: 14 itu tadi ya.
3: 14 penutupan. Penutupan pendaftaran.
2: 17 di hari H-nya. Itu nanti gimana tuh sistem apa kesananya? Maksudnya kayak transport dan segala macamnya.
0: Oh, kalau untuk transport dari kami tidak menyediakan, tapi kita nanti ada di titik kumpul satu Unila. Jadi bisa berangkat bareng-bareng dari sana.
2: Ih, seru.
3: Konvoy gitu kan. Gitu.
4: Benar banget kan.
2: Mungkin yang agak kaget anak ITERA gitu. Beda apa nih? Rame-rame dari Unila. Kenapa nih? Padahal cuma menanam pohon. Oke, itu ya tadi ya teman Pro 2 ya. Pastinya kita juga bakalan ngobrol lagi nanti ngomongin tentang selain kegiatan ini, sebelum-sebelumnya mereka bakal ada kegiatan apa nextnya, nanti mau bakal ada kegiatan apa lagi gitu ya.
3: Kita tahu udah kepikiran tahun depan apa kegiatan lagi yang seru ya kan.
2: Di pikiran mereka kok udah ditanyain ya, kating-kating yang nanyain Prokja jatuhnya gitu kan, kok udah ditanyain sekarang, satu aja dulu gitu kan. Tapi nanti kita bakal tanyain juga untuk teman Pro 2 yang mau ikutan nanya juga kayak si Dan tadi ya. Apabila esok, boleh langsung aja WhatsApp,
3: di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau juga di Instagram kita di @pro2bde.

0: masih sama Syasha Aulia sama Gilbert Lucas di sini, tapi juga ada duo D di sini tetap ya. Masih
1: ya Allah.
0: Ya sorry sih.
1: Terakhir loh masih ya, gitu loh.
0: Kayaknya nempel di otak gue. Jadi setiap kali gue ketemu lu kayak kalau di Unila kayaknya duo D akan duo D itu akan selalu teringat
1: ya. Akan terus menerus gitu. Tapi kalian pernah kepikiran bikin duo nggak jadinya?
2: Enggak sih.
1: Apa ya untuk podcast gitu kan atau?
0: Siapa tahu tertarik. Iya,
1: siapa tahu. Iya. Episode 1 berantem, episode 2 tahu gak sih
0: dong.
1: Itu?
0: Lu kayaknya pertikaian lu
1: cuman. Gue suka.
0: Jangan dong. Ya,
2: kan? Mungkin lu oknum kemarin.
1: Wow.
0: Aduh.
1: Yang kemarin tuh apa? Yang kemarin tuh apa? Dani.
0: Iya, Dani.
1: Inilah.
0: Iya.
1: Yang kedua itu kan media partner lu katanya ya. Iya. Kita skip dulu ya kan. Tadi kita ngomongin, penasaran ya
0: soal
1: nanya.
0: Transport juga,
1: ya kan, kan. Untuk acara si Himatro Peduli Lingkungan 2026 ini. Itu boleh diklarifikasi sekarang. Klarifikasi. Boleh dijelasin gak gimana?
2: Jadi buat transportnya itu nanti kalau dari kita itu, kita hanya sediain tempat titik kumpul gitu kak. Jadi kita bakal kumpul bareng-bareng dan bakal berangkat ke Kota Baru atau Taman Kehatinya itu bareng-bareng. Jadi di situ mungkin kita bisa kenalan satu sama lain dulu di titik kumpul itu, atau sarapan bareng, atau kita bisa kayak kenal sama teman-teman kelompok kita yang udah dibagiin gitu. Dan juga kita bisa sedikit bertanya lah tentang nanti acaranya ngapain aja ya gitu.
0: Tapi kalau misalnya ada kayak, kak kayaknya dari rumah gue lebih deket kalau gue langsung ke tempatnya gitu.
1: Bagus.
0: Gimana? Iya gak sih? Iya juga. Logikanya ya gak sih? Kayak kalau misalnya gue ke Unila dulu lebih jauh nih kak.
1: Jatuhnya kayak ngejahit lampu kak.
0: Iya. Iya. Gimana tuh bisa gak kak kira-kira?
2: Nah itu kemarin sempat dapat pertanyaan juga. Dan udah kita jawab itu boleh aja kalau mau langsung ke sana karena dari panitia kita juga udah standby.
0: Udah ada di sana juga udah ada.
2: Iya,
1: tapi rugi ya enggak bisa sarapan bareng, enggak bisa meluncurkan aksi-aksi.
0: Emang sarapannya bakal di Unila ya toh?
2: Sarapannya di titik kumpul itu sih kan.
1: Oh, kita aman. Aman guys.
2: Ya, tapi kalau untuk acaranya kita di Kota Baru Taman Kehati.
1: Itu makanya.
0: Terjawab dong.
1: Terjawab ya.
0: Pertanyaan-pertanyaan ya. Teman Produa kayaknya dari
1: Bener.
0: Gua ya.
1: Lo kan memang lo tuh bisa mengendus keresahan-keresahan
0: ya,
1: teman Produa gitu kan. Tanpa mereka tanya di WhatsApp lo udah tahu gitu kan pertanyaannya apa. Oke, tapi kita juga penasaran tadi ya sebelum ini acara-acara atau program-program yang udah dilaksanain sama Himatro secara general itu apa aja sih gitu, dan next-nya bakalan ada apa nih?
2: Ini kita kenal mungkin sama Himatro secara general ya kak. Jadi kita itu himpunan yang kita ingin menyentuh segala aspek lah dari organisasi mahasiswa ini. Jadi kita kemarin sempat adain Himatro Run itu menyentuh ke aspek olahraga. Jadi kami maunya dari para mahasiswa ini kenal lah dengan dunia olahraga. Terus kita juga ada Electrical Engineering in Action, yaitu di era akademik di seminar nasional kemarin yang udah kami laksanain juga di GSG yang undang dari Kevin COC kemarin. Nah terus juga terakhir kita aspeknya ini lingkungan. Kita pengen adanya influence dari kami sebagai mahasiswa ke masyarakat, kalau dari mahasiswa ini peduli loh terhadap lingkungan gitu. Mungkin untuk nextnya kita bakal tetap adain hal-hal yang sama tapi dengan konsepan yang lebih baru dan
0: lebih
2: menarik gitu ya kak. Yang lebih relevan lah. Jadi seperti itu. Jadi setiap tahunnya Himatro itu bakal hadir di setiap aspek tersebut pastinya.
0: Seru banget.
1: Oke. Tapi kalau di teknik elektro sendiri, kakak tingkatnya itu kalian harus tahu nggak orang tuanya siapa gitu kan? Siapa tahu kakak tingkatnya jadi influencer.
0: Kan teknik kan solidaritasnya ya kayaknya ya. Siapa tahu saling kenal gitu masuk lo gitu ya.
1: Iya. Takutnya nanti lo malah disalahin karena lo nggak tahu orang tua dari kakak tingkat lo gitu kan.
0: Tapi nggak segitunya kali ya.
1: Halo pas minggu. Nggak anyway. Yalah. Terus kita lanjut lagi ya berarti. Berarti memang banyak banget kegiatan-kegiatannya ya as usual ya. Himpunan gitu kan ya. Tapi sebutin dong top 5 yang gak muncul-muncul di grup dan kalian kesel gitu ya. Kalian mau mempertanyakan pekerjaan mereka apa gitu di grup. Coba yuk.
0: Kan dari tadi tuh memunculkan pertikaian gitu loh. Ini acaranya belum mulai loh. Ini acaranya belum mulai.
2: Agak pecah nih di tengah. Walaupun aku sebagai pimpinan ada gedek yang jaga kan.
1: Udah mulai agak curhat.
0: Agak curhat. Agak kebuka dikit.
1: Yaudah deh, top 5 dosen yang nyebelin.
0: Jangan, jangan. Itu lebih bahaya.
2: Lebih bahaya lagi ya, Kak.
1: Jangan ada ya, oke.
0: Sensitif nih, ajaknya.
1: Oke, sekali lagi teman Produa, kalau mau ikutan, gabung, bisa cek Instagramnya mereka di mana?
2: Himatro.unila.
1: Himatro.unila. Di TikTok juga ada?
2: Ada di Himatro.unila juga.
1: Kalian berdua joget-joget TikTok kalau enggak salah ya. Takut sih yang tinggal bawa poster, joget-joget. Yuk daftar acara ini gitu. Kan padahal enggak kebaca sih posternya itu sebenarnya.
0: Lu nyindir gua ya kan.
1: Sebenarnya itu konten kita. Iya. Audisi ya. Enggak apa-apa. Next time enggak kita lakuin lagi gitu kan ya. Oke, berarti tapi harapan kalian nih terkait dengan acara ini apa? Boleh dikasih tahu ke teman Produa.
2: Kalau harapan kita sih sebenarnya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan output yang dihasilkan itu benar-benar berkelanjutan, Kak. Jadi dari pohon yang teman-teman dari partisipan volunteer yang ikut dan dari rekan-rekan pengurus Himatro itu bisa terus hidup dan memberikan manfaat lah untuk sekitar kita gitu. Okay. Harapannya seperti okay. itu.
1: Kalau dari Davi?
3: Kalau dari saya sendiri lebih ke saya harap program kerja ini dapat membuka mata masyarakat lah terhadap organisasi mahasiswa. Kayak bisa loh organisasi itu ngebuat program yang berdampak dan berkelanjutan.
1: Oke, okay. Dan pastinya semoga lebih dikenal lagi ya teknik elektro gitu kan. Amin. Tidak lagi jokes-jokes tentang Himatro adalah himpunan mahasiswa
0: Metro. Tidak ada lagi.
1: Nah, itu tolonglah, udah bertahun-tahun loh itu ya kan. Tapi ya semoga nanti bisa lancar-lancar ya acaranya ya tanggal 18. Tanggal 17 sekali lagi 14 pendaftaran terakhir.
0: Iya,
1: untuk jadi volunteer-nya. Oke. Kalau gitu ya udah berarti itu dia tadi obrolan kita barengan Davi dan Dani. Duh, dia lagi awas.
0: Iya. Gua iya. Udah ngerem. Iya.
1: Satu pertanyaan deh untuk Davi, lu ke Bekasi terakhir kali kapan berarti?
3: Liburan kemarin.
1: Oh, berarti aman ya. Setiap tahun ini ya pulang ya. Karena biasanya kalau semakin banyak semester semakin malas untuk pulang. Kayak takut.
3: Kecil lo naik motor bisa.
1: Oke. Iya, tapi enggak ada apa? Ketakutan keras. nanti kayak kalau misalnya udah semester 6, semester 7 itu makin berat biasanya pulang ke rumah tuh kayak ditanyain kapan lu
0: oh itu pengalaman
1: enggak, gue nggak ngerantau gue.
0: Ya tapi aku ditanyain terus gitu dulu.
1: Iya, itu lebih berat. Makanya berat pulang ke rumah kan, guys.
2: Karena pulangnya setiap hari ya,
0: kan. Itu setiap hari. Rindu rumah, gue kira kayak gitu. Ternyata beratnya
1: kangen sama orang tua ya kan.
3: Iya, jelas.
1: Cuma tetap aja berat aja kaki. Tapi aman ya berarti ya.
3: Aman aja.
1: Udah deh. Ya dah, itu dia tadi obrolan kita barengan Davi dan juga Dani di sore hari ini dari Himatro. Himatro Peduli Lingkungan juga bisa kamu cek semua Instagramnya juga gitu ya. Dan abis ini Giblukas dan juga Shashi masih nemenin kamu, iya kan?
0: Iya, sampai jam 5.
1: Jadi keep on tuning di Produa Urban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
4: It's time to sore ceria.

0: Lagu yang satu ini kayaknya cocok banget untuk teman Prodo yang lagi manifesting seseorang, ya kan? Banyak banget tuh di TikTok udah pengen banget gitu untuk dapetin seseorang ya. Tapi lu juga harus membuktikan diri lu, teman Prodo. Lu harus punya value yang besar gitu kan. Lu berprestasi dan segala macem. Salah satunya mungkin gue bisa nawarin lu ya History Competition yang kembali hadir di tahun ini dengan tema Historia, Harmoni Intelektual dan Semangat Transformasi dalam Optimalisasi Relevansi Ilmu Sejarah.
1: Ya kan? Benar-benar.
0: Kegiatan ini ditunjukkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia, tenaga pendidik, dosen, dan juga umum.
1: Buat rangkaian kegiatannya nih, ada webinar nasional, ada juga kompetisi LC, kompetisi debat, lomba karya tulis ilmiah, dan juga ada lomba poster nih. Pendaftarannya untuk lomba gelombang kedua ada di tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2026. Dan tempat pelaksanaannya nanti ada di Aula J dan Aula K di FKIP Universitas Lampung nih, teman Produa.
0: Kalau misalnya kepo informasi terkait perlombaan, bisa hubungin kontak person di 0857-6675-4092 atas nama Alvin, atau bisa juga di 0823-7359-7550 atas nama Saskia, atau langsung aja follow media sosial @fokma_unila. Jadi teman Prodo bisa segera daftarin diri kamu dan juga tim kamu. Prodo RRI Bandar Lampung, teman.

0: lu ternyata ngeh ya kalau abis ini.
1: Iya.
0: Gue kira udah.
1: Gue tahu kok kak, ini lagu gue kan.
0: Enggak, oh bukan. Oh tapi gitu.
1: Sebenarnya, tapi kan karena gue udah sembuh jadi gue nggak.
0: Lo, nih kita gini deh, kita adu-aduan siapa yang mirip sama cerita lagu ini deh.
1: Oke. Okay.
0: Lu merasa relate?
1: Gue merasa relate.
0: Oke.
1: Okay. Lu?
0: Lebih relate lagi. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya jangan diobrolin di on air deh.
1: Iya
0: off air
1: sih.
0: Aja ya.
1: Kayaknya iya benar. Agak pribadi
0: makanya.
1: Gitu kan.
0: Tapi hal-hal pribadi gue tuh dapat quotes dari bukan quotes ya, maksudnya tanggapan dari Adeno Colby gitu ya, itu komika tuh. Juga gitu teman pro 2 bahwa Gen Z ini sebenarnya two polar opposites gitu ya. Kita bisa gak too much information tapi
1: bisa.
0: Tapi di satu waktu bisa aja terlalu banyak informasi yang kita ini ngedoxing diri sendiri tuh juga bisa gitu kan.
1: Gua banget itu.
0: Lu ya?
1: Iya.
0: Lu kayak berusaha menutup. Lu kayak profile Instagram lu agak sedikit jaga image
1: iya.
0: Gitu kan.
1: Iya. Itu lu ternyata melihat-lihat gitu ya. Lu
0: enggak,
1: penilai.
0: Gua enggak ngeliat. Gua itu meraba orangnya.
1: Meneliti tuh.
0: Meneliti gue. Nanti gue bakalan jadiin ajun tuh karya tulis ilmiah sih gitu.
1: Terlalu berlebihan.
0: Tapi kenapa ya? Kenapa bisa kayak gitu loh kita ini? Bisa apa ya? Mungkin some way kita bisa ngejaga kemisteriusan kita gitu kan? Atau ngejaga informasi-informasi yang personal. Tapi
1: terkadang enggak.
0: Iya makanya.
1: Kalau gue sih tergantung orangnya sih kak. Kalau lagi ngobrol.
0: Kalau lu nyaman sama orangnya.
1: Iya. Kalau orang

0: adalah senang. Lu penantian bertahun-tahun itu akhirnya terjawabkan.
1: Penantian apa tuh?
0: Akan Indonesia menjuarai sesuatu gitu kan.
1: Akhirnya
0: intinya.
1: Ya, akhirnya. Semalam ya.
0: Iya, terakhir kali gue sakit hati. Bukan sakit hati ya, maksudnya sedih yang dalam itu 2010 waktu kita gagal final AFF gitu ya, teman Pro 2 Piala AFF. Waktu itu masih di Gelora Bung Karno yang masih gelap tribunnya gitu. Tadi malam di Gelora Bung Karno di stadion yang sama kita akhirnya bisa.
1: Ada berita baik ya. Ada berita.
0: Narasi lo jangan gitu banget.
1: Oh, salah ya.
0: Iya.
1: Akhirnya kayak apa ya?
0: Iya, akhirnya itu kayak akhirnya ada berita baik yang terjadi di Indonesia gitu kan. Narasinya terlalu negatif, janganlah gitu. Itu gue udah berarti penantiannya 16 tahun.
1: Penantiannya. Tapi tadi pantesan tau malam-malam kan gue keluar ya kayak tin pada cowok-cowok pada kenapa kata gue.
0: Oh, berarti lo gak ngikutin sama sekali?
1: Gue gak ngikutin. Enggak, gue gak tahu sama sekali. Terus tiba-tiba gue tanya kan, ada apa sih? Menang loh Indo. Oh ternyata ini dunia cowok.
0: Gitu.
1: Cowok bisa ya kayak gitu ya. Bisa di jalan gak kenal pun saking.
0: Kita kan ada sih komen-komen TikTok tuh. Syarat menjadi teman cowok. Hidup.
1: Apa tuh? Hidup
0: gak gigit. Opsional tapi.
1: Ternyata ya bahkan gak kenal di jalan pun kayak bisa teguran gara-gara menang.
0: Menang sepak bola doang gitu kan. Tapi lu bayangin kalau misalnya nonton langsung di Gelora Bung Karno.
1: Seru banget
0: makanya. Tapi lu ternyata gak terlalu ngikutin gitu ya?
1: Gak terlalu gue.
0: Sepak bola gak ya?
1: Enggak.
0: Lu gak pernah FOMO gitu gara-gara orang yang lu suka sepak bola?
1: Pernah
0: lu
1: sih.
0: Ya itu dia maksud gue.
1: Tapi gue gak ngikutin segitunya, ngerti gak? Kayak ya udah itu kan kesukaan dia. Terus paling gue kayak oh ya udah menang. Paling kalau gak menang dia bakal ngedumel aja. Kayak gitu paling cowok. Kenapa cowok
0: emang
1: kayak
0: dulu
1: gitu
0: fans
1: ya?
0: Apa sih? Beliau ini fans apa dulu?
1: Yang MU. Lu fans apa?
0: MU.
1: Emang kenapa? Gue gak ngerti.
0: Tadinya ini bisa jadi materi gue untuk ngejokes tentang klub tersebut. Tapi ternyata jawabannya MU. Gue juga kayak iya sih. Gue juga ngedumel-dumel pasti MU kalah.
1: Oh ternyata lu juga fansnya.
0: Mana sering kalah lagi.
1: Ya,
0: thank
1: gitu.
0: You banget.
1: Iya.
0: Lo relate sama yang Yura Yunita rasakan berarti ya?
1: Iya, iya suaminya ya kan.
0: Itu suaminya lagi kan.
1: Setiap hari dia
0: kalau
1: merasakan
0: pacar kan bisa
1: itu.
0: Putus. Ini suaminya
1: seumur hidup. Iya, gitu kan. Harus deal sama itu. Tapi nggak apa-apa kalau namanya kalau udah cinta kan. Kok jadi bahas ini?
0: Dalam berarti.
1: Males.
0: Bagi teman Pro 2 yang merasa bahwa lu pernah berhubungan sama Sashi dan ada fans Manchester United, dia masih belum move on.
1: Gak ada kayak gitu, framing.
0: Dia masih belum move on.
1: Iya guys, gue udah move on sebenarnya. Tenang aja, jangan kayak gitu. Nanti gak ada orang baru yang mendekati gue gimana.
0: Oh gitu.
1: Kok
0: juga
1: kok gitu sih?
0: Berarti ada orang baru yang lu tunggu-tunggu.
1: Enggak juga sih.
0: Yo,
1: tapi kalau ada sih? Boleh deh.
0: Gimana sih? Ah, lu maunya gimana dah?
1: Ya kan gak menutup hati buat yang lain juga kak. Maksud gue ya udah jalanin.
0: Gimana kalau yang ngedekatin lu atlet?
1: Ya gak apa-apa, gue gak pernah menutup harus ini, gak kayak gitu sih gue.
0: Atlet ini, sudoku tuh. Atlet sudoku. Gimana? E-sports lo itu. Sudoku e-sports lo menurut gue. Tapi, lo kan suka basket?
1: Iya gue suka basket, ya kan? Lo tau gue suka basket.
0: Apa sih yang gue gak tau dari orang-orang di Pro 2, di orang-orang di RR ini sebenarnya gue diem-diem tahu.
1: Diem-diem lo mencari tahu riset ya lo.
0: Bukan, informasi itu datang sendiri biasanya. Jadi hati-hati ya guys. Untuk yang lagi dengerin hati-hati kita. Hah? Aneh banget tiba-tiba kayak gitu. Iya kan? Sampai mana tadi kita?
1: Nah, sampai.
0: Gimana kalau yang ngedeketin lo anak basket? Cuman udah punya pacar misalnya.
1: Yang kak, tuh kan males deh.
0: Berarti kan gak boleh maksudnya.
1: Gak boleh kalau udah punya pacar. Jangan dong. Jangan dicoba-cobain ya teman-teman dua ya.
0: Benar. Nah itu dari cerita gue ya. Gue seneng banget akhirnya kita bisa juara di turnamen pertama kalinya. Ya kan digelar sama FIFA untuk negara-negara Asia Tenggara.
1: Benar, bangga
0: FIFA
1: banget.
0: ASEAN Cup
1: bangga
0: gitu kan
1: banget, ya.
0: Setelah berbagai drama yang terjadi di penyelenggaraannya, semoga ini bisa membuat apa ya teman-teman Pro 2 apalagi yang lainnya sama-sama gua 2010 nonton itu dengan nangis gitu ya karena gagal waktu masih kecil gitu ya. Ini
1: ya.
0: Semoga bisa bisa cukup mengobati. Iya, yeah. Cukup mengobati gitu kan. Karena banyak juga 2026 nih berita baiknya dari dunia olahraga. Nanti
1: apalagi?
0: Lo harus nyari dari dunia antariksa ya.
1: Oke. Okay. Gitu ya.
0: Gue udah bahas dunia olahraga, lo antariksa sama klimatologi, oke?
1: Okay? Oke. Okay.

0: Agak PR. Semua
1: gue,
0: ya?
1: Semua gue lagi PR.
0: PR tuh.
1: Gitu. Olimpiade ya kan kemarin juga. Olimpiade lagi Asian Games kemarin juga ya, kita bisa mendapatkan 5 medali emas gitu kan. Untuk setelah 20 tahun plus atau 20 tahun lebih gitu kan, akhirnya kita bisa dapat medali emas di Asian Games dari cabang olahraga badminton.
0: Badminton
1: tuh. Tim Regu Putra gitu. Jadi banyak lah sebenarnya hal-hal yang menarik di 2026 ini.
0: Iya, pokoknya Oktober banyak kabar baik. Mm-mm. Soalnya bentar lagi gue ultah juga betul.
1: Ya sih itu ternyata. Berarti lu apa sih?
0: Zodiac? Gue Scorpio.
1: Berarti lu Scorpio suka ini ya?
0: Apa?
1: Matok.
0: Enggak dong. Scorpio itu beracun aja dikit.
1: Wah. Wow.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: Tony Parulian, kencan pertama. Lu masih inget gak kencan pertama lu?
1: First date gue happy sih. Kalau kencan pertama selalu happy gak sih? Iya, gue kencan pertama.
0: Kemana, ngapain aja?
1: Biasanya makan. Abis itu.
0: Enggak, lu kencan pertama lu? Dulu.
1: Iya, makan.
0: Makan.
1: Makan. Terus biasanya abis itu ngobrol tuh kan pas makan. Abis itu ya biasanya di mall sih kalau gue.
0: Asik, anak mall banget ya.
1: Ya mau gimana? Terus abis itu nonton.
0: Nonton. Apa waktu itu filmnya? Kenapa sih? Kan udah masa lalu, maksudnya gak apa-apa.
1: Filmnya waktu itu apa ya, gue lupa deh judulnya.
0: Suster.
1: Enggak, bukan, kayak komedi romance gitu. Dari luar tapi apa
0: komedi
1: gitu, gue
0: dari luar.
1: Gua lupa.
0: Tahun-tahun berapa cuy?
1: Tahun 2023.
0: Oh, berarti kalau lu gak inget filmnya tuh apa yang orangnya dilakukan di sana?
1: Ya, ya.
0: Maksudnya, lu kan jadi lu gak fokus dong sama nontonnya, terus
1: ya,
0: lu ngapain?
1: Tapi gue inget, tapi gue gak tahu judulnya, gue lupa.
0: Iya, ya, gimana berarti ceritanya tentang apa?
1: Ceritanya tentang jadi itu tuh kayak keluarganya udah pisah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi cowok itu keluarga udah pisah, yeah. Tapi mereka tuh gara-gara anaknya nikah jadi kayak bersatu lagi dan
0: oh itu ini sih? Ya ada maksimnya ya, ada maksim Bautia.
1: Iya, gue lupa judulnya, yeah, pokoknya itu deh. Yeah, itu romance kalau enggak salah ya.
0: Benar, romcom itu.
1: Heeh, kan.
0: Itu syuting di Bali.
1: Ya, ya itu ya, udah kan tuh kan gue masih inget.
0: Tahu dia ceritanya.
1: Tahu gue.
0: Terus abis itu end up-nya gimana?
1: End up-nya ya udah, enggak tat ya, berakhir juga kan.
0: Iya, tapi seru ya pada
1: tapi
0: saat
1: seru,
0: itu.
1: Tapi seru pada saat itu seru.
0: Nah, kenapa sih kita tuh enggak bisa mengenang mantan itu di titik-titik serunya aja, guys, gitu kan.
1: Gak bisa.
0: Titik-titik yang menyebalkannya itu bukan untuk dimaafkan. Bukan untuk dimaafkan, tapi dilupakan aja. Ngerti enggak sih maksud gua? Jadi pembelajaran.
1: Iya, benar gitu sih. Karena udah pernah happy juga kan.
0: Gitu. Ya udahlah, kecuali kalau dia salah-salah banget ya.
1: Iya, tapi kalau
0: abusive dan segala macam ya udah jangan dimaafkan.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ngomongin film, lu suka nonton Marvel?
0: Batman, Batman. Udah biar langsung. Biar langsung ke infonya. Karena produksi The Batman Part 2 ini dihentikan sementara, guys.
1: Parah banget ya, matahin gitu ya. Enggak ya.
0: Nah, jadi produksinya itu
1: dihentikan sementara oleh studio Warner Bros. Dan DC Studios nih.
0: Yep.
1: Ternyata keputusan itu diambil karena sutradara Matt Reeves mengambil rehat cuti nih untuk urusan pribadi. Apa ya kira-kira?
0: Yeah, dispen sekolah.
1: Dispen sekolah. Gitu ya. Kayak cuti nih, cuti kuliah. Iya. Ya.
0: Cuti kuliah juga ya. Tapi ya memang mungkin ada hal yang kita juga enggak boleh apa ya, enggak boleh deskripsiin juga
1: karena
0: gitu.
1: Karena biasanya kalau urusan pribadi kan enggak tahu ya apa, iya, siapa tahu urgent banget. Ya kan?
0: Kita lebih ngetahuin ke narasinya tadi ya.
1: Iya.
0: Urusan pribadi lah.
1: Jadi Variety itu menjelaskan sequel Batman versi Robert Pattinson yang sudah dinantikan ini sudah mengalami sejumlah penundaan sebenarnya sebelumnya.
0: Mm-mm.
1: Jadi awalnya tuh The Batman Part 2 ini dijadwalkan tayangnya 2 Oktober 2026. Kemarin ya berarti ya.
0: Harusnya kemarin. Iya, benar juga.
1: Kemudian Warner Bros ini menundanya menjadi 1 Oktober 2027. Agak setahun. Agak setahun.
0: Kok lucu ya?
1: Iya, ternyata setahun ya. Lalu pada Juli 2026 pihak studio mengundur jadwal rilis film tersebut ke Februari 2026.
0: Sekalian. Lempar jauh lagi. Enggak, maksud gue tapi enggak apa-apa. Dari 2 Oktober 2026 ke 1 Oktober 2027. Daripada di hari H baru dibilang oke, kita mundur ke 1 Oktober lah. Gimana caranya?
1: Gimana gitu.
0: Karena udah terjadi gitu kan. Nah, selain Pattinson, jajaran pemain lainnya yang bakalan ada dalam proyek ini adalah Scarlett Johansson, ada Colin Farrell, ada Sebastian Stan, ada Andy Serkis, dan juga Jeffrey Wright ya. Orang-orang yang di follow sama Lee mungkin ya,
1: iya.
0: Lillian Holly mungkin. Saya juga gak tahu itu siapa gitu kan. Dan setelah penundaan yang pertama, bos DC Studios James Gunn ini memberikan penjelasan melalui Threads ya. Ya, James Gunn ternyata juga
1: mengenai keputusan pengunduran diri.
0: Pakai Threads juga ternyata, ya Allah.
1: Ternyata
0: lu pakai
1: ya, Threads? Gua pakai.
0: James Gunn gak Gen Z cuy.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak, udah tua dia.
1: Ya kan, tapi dia sosmed sih. Apa artis maksudnya?
0: Oh,
1: masih
0: ya, okay.
1: Ada.
0: Ya baiklah.
1: Ya, jadi dia tuh menulis bahwa jeda waktu bertahun-tahun antara satu film dan sequelnya merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster besar. Ternyata pengunduran kayak gitu tuh kayak ya cukup umum lah di dunia perfilman ya. Katanya
0: jadi memang ini apa dia membela diri berarti membela produksiannya
1: gitu kan. Jadi di Gun itu nulis di threadnya, dia bilang harus diakui nih setelah jeda waktu 5 tahun atau lebih adalah hal yang cukup umum katanya untuk sequel film. Okay. Dia bilang
0: itu bahkan dia nyorotin jeda-jeda film-film lain teman produksi. Jadi lucu banget kayak
1: jadi kayak klarifikasi ya.
0: Iya, if we go down we go down together. Ayolah gitu kan. Tapi memang benar sih Avatar aja itu 13 tahun si Avatar yang biru-biru itu. Benar juga.
1: Iya.
0: AADC
1: ada.
0: Itu 20-an tahun ya kalau enggak salah ya. Ada Pada Cinta. Iya dong, yang 1 sama 2. Ya kan?
1: Iya, gue baru. Oh iya ya, cukup lumayan.
0: Makanya.
1: Ama ya.
0: Makanya 36 tahun juga di film Top Gun gitu kan. Jadi dia membenarkan.
1: Membenarkan ternyata ini, banyak gitu. Loh. Ternyata itu udah biasa gitu. Makanya, ya kata dia ya.
0: Menunggu tuh sesuatu yang menyebalkan bagiku kan. Menunggu.
1: Lagu tuh.
0: Enggak referensi lagunya itu loh.
1: Tapi gue tetap masih tahu kok lagu itu, tenang aja.
0: Iya, enggak apa-apa. Thank you ya.
1: Iya.
0: Dan bikin gue gak tua gitu ya, thank you ya. Jadi sutradara Matrix ini benar-benar kalau ngomongin tentang ini ya, takut bocornya gitu ya. Karena kan kalau di jeda-jeda itu takutnya udah ada yang spill dikit-dikit gitu kan. Atau udah gak fokus tuh sistem pengamanannya, akhirnya bocor gitu kan. Tapi sutradara Matrix ini benar-benar memastikan kerahasiaan plot The Batman Part 2. Karena dia tuh menggunakan standar keamanan yang sangat ekstrim dan memastikan jalan cerita film yang dibintangi Robert Pattinson itu tidak bocor. Dia nyediain tentara seluruh negara.
1: Lagi-lagi itu berlebihan. Itu berlebihan lagi-lagi.
0: Ya kan, ada sniper juga di sana di bunker tersebut, bunker cerita itu.
1: Bahkan katanya saking ketatnya itu. Naskah filmnya dikirim kepada Robert Pattinson dalam kantong privasi khusus yang dilengkapi kunci kode. Itu kayaknya
0: enggak ada tuh kirim WhatsApp, PDF enggak ada.
1: Ada dikunci loh.
0: Google
1: saking
0: Drive.
1: Saking privasinya itu ya.
0: Pakai
1: kode akses loh.
0: Enggak ada.
1: Udah kayak akses negara ya itu ya jatuhnya. Sistem keamanannya ini.
0: Pribadi banget dah gitu. Nah terakhir kali lo ngirimin sesuatu yang rahasia itu apa? Nggak, bukan itu pertanyaannya. Maksud gue lo tadi mau nanya apa sebelum gue patahin ke Batman tadi?
1: Nanya apa gue ya?
0: Nah kan lupa dia juga.
1: Oh ya ini film Marvel favorit lo. Lo suka nonton Marvel nggak?
0: By the way kita abis ngomongin Batman.
1: Iya.
0: Batman tuh DC.
1: Iya. Ya oke lah. Kira,
0: gak maksudnya. Ya Marvel gue suka, DC gue juga suka maksudnya. Marvel gue suka. Gue bukan ke film tapi lebih ke karakter.
1: Karakter.
0: Iya, Hawkeye. Gue suka Hawkeye. Yang panah. Yang panahan. Terus gue suka itu karena kayak lebih manusia daripada yang lain. Yang lain tuh kan kayak Tony Stark gara-gara terlalu kaya. Ya kan? Hulk gara-gara apa tuh? Apa sih namanya? Itulah pokoknya Hulk itu. Ya pokoknya si Hawkeye ini manusia banget gitu. Masih bisa yang ngelakuin salah, masih bisa ngelakuin dosa, pertobat, terus juga sholat, nggak ya udah.
1: Terlalu ideas.
0: Gitu. Okay. Marvel.
1: Marvel. Gue nggak ikutin Marvel sih sebenarnya.
0: Yang lo ikutin apa?
1: Ya gue nonton, gue tuh.
0: Apa Instagram mantan? Apa?
1: Enggak.

0: kota ini tak ada yang semua kota ini
1: mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
1: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini kalian ditemenin sama gue, DJ Kala dan juga
1: DJ Caca yang pastinya bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Cuma di Sari Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: di sisa-sisa penghabisan suara gue, Ca.
1: Ini jajan ini lucu banget, ini lucu banget.
0: Masih gue usahakan loh untuk teman pro 2.
1: Emang ya, if she wanted, she would.
0: Gitu. Nih teman pro 2 udah diperjuangin sama Kala, jadi harus dengerin.
1: Benar, dan udah masuk hari Selasa lagi gitu ya. Tetap bareng kita udah juga nih kayaknya.
0: Iya, benar, Ca. Apalagi di masa-masa UTS kan, Ca. Masa-masa kita tuh hektik iya, aduh, gitu iya, kan. Iya, pokoknya demi teman pro 2 ya.
1: Gonjang-ganjangnya kehidupan ini ya. Tapi kalau udah Selasa itu pastinya kita bakal ngabarin kamu informasi seputar
0: art and techno. Yeay, mana nih supportnya? Jadi ada apa nih, Ca?
1: Yang pertama dari art ya, Nikal. Kita ada jejak material sampah yang menjadi artwork.
0: Wow, kalau biasanya sampah itu dibuang, ini dikelola gitu ya, dengan baik.
1: Seni.
0: Selanjutnya dan ada?
1: Ada dari robot di Tiongkok nih yang punya sekolah khusus Tiongkok lagi.
0: Wow, jadi bukan cuma manusia aja ya, Ca, yang sekolah gitu
1: ini
0: kan.
1: Ini robot juga sekolah.
0: Iya, bener. Jadi makin pintar gitu.
1: Dan terakhir, Kal, ada apa, Kal?
0: Dan terakhir nih, masih dari Tekno, yaitu WhatsApp yang mempunyai restrict chat. Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Aduh, kayaknya emang udah musim-musim penyakit ini datang lagi gitu ya.
0: Kata lu tadi musim influenza tuh.
1: Bener,
0: kan?
1: Benar, musim influenza tuh kan di berita juga banyak banget gak sih?
0: Iya.
1: Yang terjangkit jujur, bahkan di tempat gue kemarin pas gue pulang kampung ya, ke Hanura tuh ya.
0: Oh, yang jauh itu ya, Ca, yang di ujung itu, ya, yang banyak begal itu ya.
1: Maksudnya
0: oh, enggak ya. Jadi ada apa, Ca?
1: Jadi ada pemeriksaan seluruh warga gitu loh, untuk demam malaria.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Tapi termasuk pemerintah di tempat lo aware dong ya, enggak kayak di sini gitu.
1: Emang di sini enggak dapat.
0: Kalau sakit ya udah sakit sendiri gitu.
1: Ya pas sama sakit tuh
0: ya kan, gitu. Tapi kan itu ada pengecekan.
1: Iya. Jadi ini tuh lebih kayak
0: aduh,
1: bisa pencegahan gitu loh. Jadi bisa dicari tahu nih kalau ada tanda-tandanya ini, bisa disegera karantina mungkin gitu kan.
0: Oh gitu. Kayaknya kalau untuk karantina enggak sih, Ca. Pasti kan soalnya semua orang masih dalam masa-masa hektik gitu kan.
1: Sih,
0: yang kerja, yang kuliah, yang sekolah.
1: Ya kayak Kala ini, guys.
0: Iya.
1: Walaupun dia lagi sakit, kayak suaranya agak sekarat dikit gitu, mohon dimaklumi
0: gitu kan.
1: Tapi dia tetap siaran gitu loh.
0: Iya.
1: Applause banget kayak pengabdiannya sangat amat gitu ya. Mungkin bisa dicontoh pengabdian kalian tadi kuliah gitu kan, di sekolah atau mungkin di tempat kerja kayak gini, kayak Kala gini nih.
0: Iya, kalau menurut lo nih, Ca, apa sih pandangan lo apa pandangan lo terhadap hari ini gitu?
1: Pandangan gue terhadap hari ini jujur aja,
0: dari Selasa ini tuh yang apa sih, cerah gak sih? Enggak ya, mendung.
1: Gue merasa agak energik sih walaupun agak lapar gitu.
0: Wow, tumben
1: apalagi,
0: banget.
1: Apalagi Kala yang sekarang tuh sangat amat menghibur gue gitu.
0: Wow, kok terhibur sih sama penderitaan gue? Jahat.
1: Something funny gitu loh, lucu aja gitu. Kayak lucu, jujur lucu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Gue emang lucu.
1: Iya, makasih ya.
0: Kok makasih lo nya? Jadi apalagi nih, Ca?
1: Enggak, harusnya lu biarin gue nanya dulu dong.
0: Oh iya, gue gak mau ditanya, Ca.
1: Enggak, kan maksud gue lu kan sakit gini kan. Apakah lu tetap datang ke kuliah juga tadi gitu maksud gue?
0: Untuk hari ini gue datang ke kuliah karena kan di minggu ini tuh banyak UTS ya, Ca. Gue kan SM maba gitu. Gue tadinya pengen cabut tuh kan.
1: Cabut banget tuh.
0: Udah tuh. Soalnya gue udah buat surat apa, surat sakit di ini loh, di puskesmas. Tapi kayak gue merasa sayang deh, apa gue keep dulu gitu kan, karena gue mau merasakan experience UTS ini gimana.
1: Ya harus dirasain dong, berarti kalau nggak dirasain nggak UTS dong.
0: Ya makanya. Tapi ternyata UTS gue itu ada agak-agak dar-dar-dor gitu ya, karena tiap dosen itu kan beragam ya, cara mereka tuh ngasih tugas. Tapi emang ada satu dosen yang benar-benar out of the box banget, dan gue tuh ngerasa kayak, hah, emang kayak gini ya cara belajarnya. Jadi gue tuh benar-benar kayak kesel gitu kan, pengen nonjok, tapi nonjok siapa? Enggak ya, jangan ya teman pro 2 ya.
1: Jangan, mungkin bisa nunjuk di samping kita ini ada orang gitu.
0: Aduh
1: kan?
0: Jangan deh, gue takut.
1: Oke. Nah mungkin buat teman pro 2 yang lagi di masa-masa UTS juga, apalagi yang sekolah sekarang lagi ulangan juga sama.
0: Iya, lagi TKA, Ca.
1: Oh iya benar, ke TKA juga. Gimana nih, apakah kalian pusing menghadapi TKA itu UTS itu tuh nomor 2 sama kayak Kaldin juga Caca. Mungkin boleh ceritain kalau kosa kamu nih di WhatsApp kita di 0811 7208 925 atau di mana kamu?
0: Di Instagram kita di @sorcerpro2.

0: Terindah, Bayovi, Widianto, dan juga Kaisa nih teman Pro 2. Kenapa sih kita nih milihnya mantan terindah? Sebenarnya menurut gue mantan terindah tuh gak ada sih. Karena kalau terindah gak bakal jadi mantan.
1: Waduh. Aduh.
0: Oh gitu. Siapa yang ngasih soal pendapat gue? Sini, sini.
1: Aku setuju kok, aku takut sama kamu.
0: Oh oke. Okay. Soalnya sampai lemes gitu ya, saking takutnya kayaknya sama gue. Gue gak ngerti deh.
1: Cak, by the way lo ngomongin apa tuh si mantan-mantan tuh kayak lo emang udah expert banget gitu ya?
0: Enggak, kan gue kan belum pernah menjalin sebuah relationship nih. Kalian kalau kalah mungkin itu udah jadi ahlinya. Mungkin bisa kita tanya. Kita buka sesi pertanyaan buat kalah gimana.
1: Waduh, jangan. I have a boyfriend ya teman Pro 2.
0: Bener, gitu. Hargai cowoknya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Dan ini cowoknya kalah ini selalu kita bawa di dalam pikiran. Gak ngerti kenapa.
1: Gak apa-apa, hai sayang.
0: Gue gak ngerti kenapa jujur.
1: Tapi, jadi apa, ada apa sih Cak?
0: Nah tadi kita ngomongin mantan ya. Karena tuh beberapa orang menganggap kalau mantan mereka tuh agak apa ya, mungkin sedikit menjengkelkan gitu kan. Karena bahkan ada yang bilang mantan tuh kayak, mantan gue kayak sampah.
1: Wow,
0: itu kalau banget sih jujur.
1: Iya kalau udah sampai sampah artinya udah sakit banget nih Cak. Udah
0: bener,
1: saking membekas gitu.
0: Apa sih guys?
1: Iya, jadi ngomongin soal sampah, ada apa sih Cak dengan si sampah ini tadi?
0: Nah, jadi nih Kal, di Curiosity Engine ini mereka tuh bikin jejak sampah material tuh jadi sebuah karya seni.
1: Wow, jadi si sampah tadi tuh bisa dikelola ya Cak ternyata.
0: Mungkin kayak ditekenin banget nih sampahnya tuh, gak usah terlalu ditekenin.
1: Aduh,
0: banget gitu.
1: Bisa ketawa.
0: Oke. Kenapa dia lucu banget?
1: Lalu ada apa Cak?
0: Nah jadi ya si mereka alias The Curiosity Engine ini, mereka kan berangkat dari rasa ingin tahu nih, gimana sih perubahan cara tuh kok agak aneh ya nih, bagaimana perubahan cara dapat membuka kemungkinan baru gitu. Jadi mereka ini kayak ngusung semangat explore new horizons gitu.
1: Wow.
0: Emang tahu wow.
1: Enggak.
0: Jadi si karya seni instalasinya itu bisa nampilin gerak yang terinspirasi dari mata,
1: kompas
0: sampai simbol matahari pengamatan.
1: Wow. Jadi lalu itu ada pencarian dari arah dan awal dari siklus baru. Jujur gue kurang mengerti apa itu artinya pencarian arah, awal dan siklus baru.
0: Nah, pencarian arah ini buat orang-orang yang hilang arah loh.
1: Oh, karena tadi itu tadi ya, karena sampah tadi itu ya.
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak.
0: Ini kan salah satu karyanya gitu.
1: Oh.
0: Tolong jangan berfokus di kata sampahnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. gue tahu ini judulnya. Tapi enggak usah terlalu ditekankan banget gitu.
1: Siap ya, DJ Caca. Jadi sementara itu ya, Ca. Bentuk, warna, bahkan tekstur itu tuh tetap Ca, jadi emang dia tuh gak berubah-ubah. Nah itu tadi itu ngegambarin hal-hal yang udah kita kenal sebelumnya. Jadi kontras ini tuh nunjukin kalau misalnya horizon baru dapat dimulai dari perubahan cara kita melihat sesuatu.
0: Oke, tadi gue udah nungguin banget. Untung suaranya gak habis di itu.
1: Oh no no.
0: Jadi ini Kal, jadi si founder paletnya studio ini, Aji Fajar, itu cerita kalau karya tuh dikembangin pakai beberapa material taco. Kayak taco PVC sheet, terus drawer slide, terus PVC board sama kayak waste atau sisa material HPL taco gitu loh.
1: Wow, gue sih awalannya berpikir kalau taco tuh adalah makanan ya, ternyata tidak ya.
0: Ini tuh kayak sisa-sisa ini tadi yang kata lo ditekan-tekan banget itu.
1: Oh, begitu. Nah, katanya si Aji Fajar ini, beragam warna, motif, dan tekstur yang dipunya menjadi bagian dari eksplorasi komposisi sekaligus membentuk karakter visual The Curiosity Engine. Katanya di Art Jakarta. Jadi tuh yang menarik bagi kami dari proses ini adalah bagaimana si material yang sudah ada dapat dilihat dari kemungkinan yang berbeda. Jadi mereka itu mengeksplorasi karakter dan susunannya itu untuk menemukan komposisi yang sesuai dengan gagasan yang mereka bawa.
0: Jadi mereka tuh ngambil juga gak asal ngambil gitu ya, tetap disesuaikan sama tema, sama karakter.
1: Karistik, aduh kan, jadi belibet juga. Maaf ya teman Pro 2.
0: Dan lu kan melihat Aji nih ya Kal, dia tuh kayak membayangkan rasa ingin tahu tuh secara prinsip sebagai manusia. Karena kan emang insting manusia banget kan.
1: Iya.
0: Kalau rasa ingin tahu itu.
1: Benar-benar.
0: Jadi gimana mewujudkan dari bentuk instalasi, bentuk matahari terbit, sampai sebuah harapan yang muncul paginya setiap kita bangun selalu hadir itu. Sangat indah pungkasnya.
1: Jadi tadi tuh apa sih Cak? Sampah itu tadi.
0: Masih ya?
1: Emang bisa jadi artwork yang emang benar-benar apa ya? Mengacukan kalau diolah dengan benar ya kan?
0: Benar. Dan mungkin ini emang sangat amat wow banget nih ya, kayak lagunya dari si Post Malone ini nih.
1: Wow.

0: merasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 dari Bandar Lampung guna mendengarkan nontonan Ayat Al-Quran, Azan Maghrib, dan lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu.
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Dengan demikian Qori Raudhatul Jannah dengan surat Al-Baqarah ya, dengan dari ayat 50 sampai dengan 54. Dan selanjutnya bersamakan kita dengarkan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

Udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

masuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: orang nih teman Pro 2. Kalau dari lagu ini tuh ya Kal, ini tuh kayak tentang kepolosan anak-anak. Bukan kepolosan sih, kepolosan gitu, sebuah kepolosan. Terus kayak perasaan untuk kayak ingin menjaga masa-masa kanak-kanak gitu loh. Jadi kayak apa ya, kecemasan proses menua lah. Padahal dirinya school nights ya, sebenarnya tuh agak kaget sih karena tapi, kayak meaningnya tuh kayak gini gitu loh.
1: Tapi artinya emang nyambung gak sih Cak? Kan school nights, di waktu nights, di waktu malam tuh dia mikirin tuh hal-hal itu karena dia takut dewasa tadi.
0: Oke, teori ya nih, cocok logi banget
1: sih kawan.
0: Oke, dan tadi kan kayak tentang ketakutan untuk masa menua gitu kan ya, kecemasan gitu. Tapi tenang aja, kalau school yang satu ini tuh gak bakal menua. Dan ini emang school-nya
1: akan terus berkembang gitu ya.
0: Emang gitu-gitu aja, nah, gak bakal menua. Terus emang gak anak-anak, emang dari saya udah begitu.
1: Udah begitu, karena emang di desainnya emang begitu gitu
0: emang
1: kan.
0: Emang dari kecil gak pernah kecil dia.
1: Jadi apa sih Cak?
0: Karena school yang satu ini tuh ya, ini tuh sekolah robot di Tiongkok.
1: Wow, lagi-lagi Tiongkok Cak.
0: Benar, kayak Selasa di full Tiongkok gitu ya.
1: Iya
0: kita.
1: Pokoknya ya teman Pro 2, kalau misalkan dari Selasa terus ada Caca dan Kala, pasti gak jauh-jauh dari Tiongkok.
0: Apa perlu kita rekap sobat Tiongkok kita? Gak
1: kayaknya
0: usah.
1: Perlu.
0: Gak usah.
1: Jadi
0: pokoknya gak nanti. Jadi kayak kata gue tadi ya, nah sekolahnya yang dibangun Tiongkok ini itu tuh khusus buat ngelatih robot humanoid yang mereka itu untuk ngelakuin berbagai pekerjaan di dunia nyata gitu kan.
1: Wow.
0: Kayak kita
1: kemarin
0: tuh banyak banget kan yang pekerjaannya polisi lah, atau kayak ART,
1: pengantar makanan.
0: Bener, banyak banget.
1: Tapi gue jujur amazed, soalnya kan udah robot, harusnya kan emang udah diprogram untuk menjalankan sesuatu perintah itu dengan sangat cermat. Tapi mereka tetap disekolahin.
0: Nah itu juga kan pikiran gue, jadi kayak emang bener-bener kayak diuji banget supaya jadi yang kayak sempurna gitu loh.
1: Iya kan Cak. Dan salah satunya nih ya Cak, adalah si Jingshan Humanoid Robot Data Training Center di Beijing. Nah fasilitasnya itu ya Cak, seluas lebih dari 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Dan ini tuh disebut sebagai pusat pelatihan robot terbesar di Tiongkok.
0: Oh my god, ini yang paling besar ya. Jadi salah satunya tadi kan, berarti emang udah ada banyak gitu ya Kak.
1: Iya, dan murid di tempat itu ya Cak, itu tuh bahkan ada lebih dari 100 robot yang menyerupai manusia. Jadi sehari-hari mereka tuh dilatih untuk mengerjakan tugas-tugas harian yang biasa dilakuin manusia, kayak kata lo tadi.
0: Jadi kayak mereka tuh bahkan katanya berlatih kayak ngambil botol air gitu kan, terus masukin kotak makanan ke dalam microwave, terus kayak mindai paket, ngelipat pakaian, sampai ngebersihin peralatan makan, nyuci ya, nyuci nggak jatuhnya?
1: Iya.
0: Atau mereka pakai mesin cuci? Cuci piring yang ini, yang kayak oven itu?
1: Mungkin itu ya Cak, soalnya tapi artinya ini emang udah hampir ngegantiin tupoksi kita sebagai manusia gak sih?
0: Bener. Jadi kayak emang ngebantu banget sih menurut gue. Bahkan ya, di belakangnya itu ya, ada pelatih manusia yang megang controller gitu loh. Jadi kayak perangkat khusus yang ngendaliin jarak jauh gitu loh.
1: Oh jadi kayak remote gitu ya?
0: Iya tapi untuk pas di sekolahnya aja. Kalau udah pas di adopsi manusia gitu, di sekolah gitu.
1: Iya. Udah enggak lagi
0: udah
1: gitu
0: lepas,
1: ya.
0: Udah enggak diguruin lagi nih
1: dan katanya ya Cak, robot ini tuh bakal mengulangi pekerjaan yang sama sampai berkali-kali. Jadi setiap gerakan mereka itu direkam menjadi data untuk dilatih model AI yang mengendalikan si robot itu tadi.
0: Oke, paham. Jadi itu biar ini enggak sih dapat cukup data, terus kayak robotnya bisa belajar sendiri gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi dia tuh kayak nyesuain sama yang sering dilakuin itu.
1: Iya, jadi dia tuh karena belajar tadi, dia jadi bisa nyelesain suatu case tanpa harus diprogram lagi gitu.
0: Gak usah harus dikendalin lagi ya. Jadi dia tuh emang udah kebiasaan nanti jadinya kan.
1: Iya, dan menurut gue tuh salah satu penemuan yang wow sih. Robot belajar.
0: Jujur iya, bahkan di sini tuh kayak kenapa sih emang robot tuh harus sekolah gitu?
1: Iya kan?
0: Kayak kenapa?
1: Soalnya manusia aja bahkan kalau misalkan disuruh sekolah tuh agak malas gitu kan. Tapi ini seorang robot loh, Cak. Sebuah robot.
0: Sebuah robot gitu.
1: Jadi benda ya.
0: Jadi kalau kata ya Kal, kayak pelatihan tersebut tuh dibutuhin karena kan si robot humanoid ini enggak bisa langsung bekerja kan, cuman ngandelin bentuk tubuh sama komponen dia yang canggih nih. Jadi kayak si robotnya ini itu kayak butuh data fisik atau pengalaman.
1: Wow.
0: Jadi kayak gimana sih cara yang interaksi sama benda terus lingkungan di dunia nyata manusia gitu. Karena pasti beda kan sama dunia robot mungkin.
1: Oh gitu ya Cak. Jadi emang benar-benar inovatif banget ya.
0: Benar-benar.
1: Dan robot ini ya Ca, itu tuh mereka kan harus mempelajari bagaimana sih tangan bergerak saat mengambil gelas atau misal seberapa kuat nih benda yang harus mereka genggam agar gak jatuh gitu kan. Serta gimana sih cara ngadepin barang dengan bentuk, berat, dan tekstur yang berbeda.
0: Iya sih, benar, beda-beda banget kan ya. Ibaratnya anak bayi yang masih belajar apa tuh?
1: Ngerangkak.
0: Enggak, yang fingerboard.
1: Oh ini masih? Apa namanya Ca? Itu for apa?
0: Iya yang buat tekstur-tekstur
1: playing gitu. Nah, aduh kok susah banget
0: itu
1: sih.
0: Itu pokoknya ya.
1: Ya Tuan Pro 2 kalau kalian tahu gitu ya, kasih tahu ke kita gitu.
0: Boleh kasih tahu kita sih sebenarnya, karena kita emang masih minim pengetahuan gitu.
1: Dan kita
0: sama-sama belajar ya.
1: Dan data tersebut ya Ca, diperoleh dengan merekam robot ketika melakukan tugas di bawah kendali manusia. Jadi lagi-lagi emang mereka kan sekolah nih, mereka belajar. Belajarnya tuh lewat rekaman-rekaman itu.
0: Oke, paham sih gue. Tapi kan ini sekolah nih. Udah sekolah. Kuliah ada gak kira-kira?
1: Enggak dong.
0: Kira-kira nih si robot-robot ini ada gak nih kayak ujian akhir gitu kan, misalnya sebelum lulus dari sekolahnya gitu kan. Kayak interesting banget gak
1: kalau
0: sih
1: kalau misalkan dia kuliah, ini bakal jadi sarjana dong.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: jangan.
1: Aku enggak ngerti. Emang ya kayak gitu?
0: Betul kok. Betul, Ca. Okay. Itu tuh kayak ngegambarin ketika seseorang itu dia tuh kayak bingung
1: sama perasaannya gitu.
0: Tentang perasaan dia, tentang relationship dia. Jadi dia mengenai bilang enggak ngerti kan.
1: Orang-orang bingung, enggak mau banget.
0: Iya, orang gak bingung. Karena dia kangen, Ca, tapi dia enggak mau kayak confess, ngungkapin gitu, enggak.
1: Oh iya, iya, itu lebih ke gengsinya tinggi sih kalau menurut gue.
0: Iya kan, Ca. Kayak misal gue nih, gue kadang sering bingung kalau misalkan lagi WhatsAppan gitu kan sama cowok gue gitu. Terus kayak apa sih ini orang nih ngechatnya enggak jelas loh, kayak gitu.
1: Oke, oke. Jadi lu enggak ngerti. Entah perasaan lo atau mungkin ini sih mood-moodan ya sebenarnya juga. Dan jujur karena WhatsApp ini kayak gue gak ngerti kenapa dia banyak banget ngeluarin fitur. Kan dari notifikasinya itu langsung masuk lagi kan di HP tuh kalau gue kan.
0: Iya, Ca.
1: Ini ada fitur ini ya, fitur ini, fitur ini.
0: Iya lagi.
1: Banyak banget tuh.
0: Apalagi ya, Ca. Kalau kan gue pernah gak sengaja tuh ngaktifin ini fitur dia tuh apa, update otomatis kan. Nah, jadi tuh WhatsApp gue tuh ke update otomatis gitu. Dan itu tuh wah sialan nih. Soalnya belum gue backup, jadi dia hilang gitu.
1: Oh, dia hilang?
0: Sempat pernah hilang. Jadi akhirnya gue trauma kan, akhirnya gue matiin tuh fiturnya, fitur apa sih namanya, update mandiri, update apalah
1: manual,
0: itu.
1: Manual dari ini ya, dong. Otomatis.
0: Kan, Ca. Dan ngomongin soal WhatsApp nih ya, WhatsApp itu kan emang apa sih, aplikasi utama kita untuk ngechat orang kan.
1: Untuk ngirim berkomunikasi gitu kan.
0: Nah, si WhatsApp ini dia itu mulai menggulirkan fitur privacy baru, namanya itu restrict chat untuk sebagian pengguna yang mengikuti program beta di Android maupun di iOS.
1: Jadi kayak dari namanya aja nih ya, restricted chat itu tuh kayak pengembangan dari fitur advanced chat privacy yang sebelumnya tuh udah ada di WhatsApp sebenarnya. Nah, bedanya WhatsApp tuh sekarang kayak nambahin pembatasan baru gitu loh, kayak termasuk mana, mencegah percakapan diakses dari perangkat yang tertaut atau link device.
0: Oh, lo tau gak sih, Ca? Gua pernah kedapetan case. Nah, jadi tuh lagi-lagi ini cowok gue nih. Gak apa-apa ya, sayang.
1: Gue selalu kata banget kalau dia kayak gue, kita selalu bawa cowoknya kalah gitu di sini.
0: Nah, kembali ke laptop. Jadi tuh kan dia tuh dia punya nomor WhatsApp. Terus emang tiba-tiba pada pagi hari dia tuh mau buka kan, terus gak bisa. Nah, tulisannya tuh nomor Anda telah diblokir. Nah, kan kaget kan, kirain kenapa. Taunya karena terdapat indikasi spam atau kayak pokoknya spamming gitu. Nah, ternyata ada temen dia kan ngechat, kok nomor lo ngirimin ini sih link judol kayak gitu. Jadi ternyata, Ca, nomor kita tuh sebelum adanya fitur ini, nomor kita tuh gampang banget diretas sama pelaku-pelaku yang gak bertanggung jawab.
1: Oke.
0: Jadi tuh kalau misalkan kita apa nomornya udah diretas, itu tuh bakal ngirimin link-link atau kayak apa ya, link-link aneh gitu. Terus sampai nanti akhirnya WhatsApp itu ngeblokir nomor kita kayak gitu.
1: Ngerti-ngerti. Karena kan emang sekarang tuh WhatsApp itu kalau ada pesan yang banyak terus-terusan gitu kan ya, dalam jeda waktu yang cepat dan itu hampir rutin gitu kan, itu bisa diblokir gitu akun kita ditinjau. Karena dikiranya akun kita tuh aneh-aneh gitu sih sebenarnya. Jadi kayak emang agak beresiko sih, kalau bisa ya yang penting-penting aja gitu kan.
0: Iya kan, Ca, makanya dengan adanya fitur baru ini, itu tuh menurut gue emang benar-benar ngebantu gitu sih, Ca. Soalnya kan dengan apa ya, adanya batasan baru kan. Jadi tuh orang tuh yang mau ngeretas atau kayak mau apa ya, ngedoublein nomor, itu tuh kayak susah gitu.
1: Oh iya, iya. Dan ini juga ada beberapa keuntungan sih,
0: ya
1: buat
0: kan?
1: Apalagi buat teman-teman yang misalnya lupa nih, kayak nyambungin ke laptop kampus misalnya kan.
0: Iya, lupa login, lupa logout.
1: Jadi tuh pakai fitur ini tuh bisa langsung ini loh, orang dari komputer yang lain tuh gak bisa ngakses WhatsApp kamu. Walaupun ketahuan, jadi kayak aman gitu kan. Apalagi buat gue yang sering lupa gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, lo harus aware berarti kan. Teman perdua juga tuh harus aware ya.
1: Dan ada untungnya tuh karena WhatsApp yang fitur ini ya, buat teman-teman yang mungkin penyimpanannya agak penuh gitu kan, tenang aja karena medianya sekarang ini gak bisa disimpan otomatis kalau pakai fitur ini. Jadi tuh dia kayak yang berkaitan sama media kan kayak foto, video atau kayak yeah. media lain percakapan gitu kan. Yeah, itu enggak bisa disimpan otomatis ke galeri langsung gitu loh. Jadi harus di-download dulu.
0: Membantu banget sih, Ca. Soalnya kan kalau misalkan apa ya, about media tuh benar-benar krusial gak sih?
1: Apalagi kalau lu baru masuk suatu grup, entah itu grup angkatan atau grup pelajaran gitu kan ya.
0: Bener-bener.
1: Itu harus langsung nge-offin media visibility-nya kan.
0: Iya, salah-salah lo bahaya lo.
1: Kalau enggak tuh langsung penuh galerinya jujur. Dan ini juga fitur itu isi chat kita tuh enggak bisa diekspor kemana-mana gitu loh. Jadi ini mungkin buat kamu yang agak hobinya ngegosip gitu kan ya di WhatsApp. Ini enggak bisa diekspor, enggak bisa terusin gitu loh chatnya kalau orangnya pakai fitur ini gitu kan.
0: Wow, jujur itu sih membantu banget ya, Ca.
1: Ya kan jadi kan kita kayak maunya yang secret gitu kan, takut temenin bocor ternyata kan dia fake gitu kan.
0: Iya gitu ya teman pro 2, buat kalian tuh kan misalnya yang suka cerita gitu ya, cerita banyak gitu kan. Dan ternyata ya Ca, fitur baru ini juga itu tuh ngebuat si Meta AI itu tuh gak bisa digunain. Jadi si restrict chat ini dia tuh bisa ngeblokir pengguna Meta AI di dalam percakapan. Jadinya tuh pengguna ini gak bisa dapat memanggil Meta AI atau kayak menggunakan fitur AI untuk berinteraksi dengan isi percakapan yang telah dibatasi tadi.
1: Tuh, bahkan dari WhatsApp sendiri aja kayak membatasi
0: penggunaan AI.
1: AI WhatsApp-nya sendiri kan, karena emang pengen menjaga banget untuk privasi penggunanya.
0: Dan jujur, bener-bener apa sih? Bener-bener apa?
1: Peduli banget gak sih sama pengguna-pengguna WhatsApp.
0: Iya.
1: Kayak kata gue tadi ya, itu kan udah tuh chat itu gak bisa dibuka di perangkat tertaut gitu. Jadi emang lebih aman banget dibandingin sama advanced chat privacy itu. Jadi menurut gue bisa sih dipakai mulai sekarang buat teman pro 2. Apalagi yang banyak banget data-data penting kan di WhatsAppnya. Terus banyak banget kayak suka login ke laptopnya atau nanti temennya ada yang iseng menjemput laptopnya
0: kan. Itu sumpah itu sering banget ya sih kan? Cak.
1: Terus dia bukanya buka WhatsApp aplikasi dari laptop kalian gitu atau komputer kalian, bukan dari websitenya gitu kan.
0: Iya, jadi buat teman pro 2 nih yang misalnya klamsi gitu kan Cak. Ini benar-benar ngebantu kalian ya teman pro 2. Jadi untuk kedepannya teman pro 2 jangan lupa ya

0: Bandung, kalau mau pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu, teman pro 2. Gak kerasa ya, udah 2 jam nih DJ Kala dan juga DJ Caca nemenin teman pro 2. Dan terima kasih ya teman pro 2 untuk salam, request dan juga cerita-ceritanya. Dan terakhir dari kita,
1: let's diva share and express your willingness only with pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa darah,
0: kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman pro 2. It's time to sore ceria.

0: Kumkul Program Radio RRI Jakarta untuk mendengarkan musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: di posisi nomor 6. Info Pro 2. Door After All Till Dawn milik The Weeknd berhasil keluar, berhasil memecahkan rekor, dijadwalkan akan resmi berakhir pada 5 November. Tour yang pertama kali dimulai pada Juli 2022 ini saat ini sedang memasuki tahap akhir di kawasan Asia. Tour ini telah berkembang menjadi salah satu tour konser dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa dan baru-baru ini berhasil menembus angka fantastis 1 miliar dolar.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari tempat favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melodi malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Blink Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sekarang
0: bener-bener.
1: Berarti
0: akhir-akhir ini lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali in your interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer, ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri ya sih buat ngerilis album gitu.
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya dari kan udah kelar albumnya. Ya udah enggak bisa diapa-apain lah. Hopefully everyone will like it. If it resonates, you udah like I think that's like the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak akhirnya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih timeline. udah enggak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikir dan gini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima.
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Anda emang langsung, tuntutan aja ini.
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited.
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?

0: kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
1: Alright, okay.
0: Paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
1: Yes.
0: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
1: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
0: Iya.
1: Iya kan? It's quite hard.
0: Iya. Yeah. Yeah. It is.
1: Apa yang lo pernah alamin?
0: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
0: Sampai kayak bald.
1: Okay.
0: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
0: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
0: Lepasan.
1: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan.
0: Yeah.
1: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
0: Iya.
1: Wow. Itu cukup berani loh.
0: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Exactly, pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Kan?
0: Overthinking,
1: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
0: Tapi yang penting coba dulu.
1: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
0: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
1: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
0: Betul.
1: Benar kan? Wow.
0: Oh my god, you said the same thing.
1: Yeah,
0: you did.
1: Wow, okay. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
0: Bestie twins.
1: Iya, gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan? Itu kan sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani. Gitu, gue nggak peduliin saat itu apa kata orang, kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan? Semua orang shock gitu.
0: 180 derajat
1: gitu. Itu hal yang lu temuin juga nggak ketika lu menjadi unik itu?
0: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
1: Oh iya.
0: Like with music.
1: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?

0: think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: gitu bener-bener. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
1: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
0: Tetap
1: ya.
0: Harus ada garis. Titik tengahnya.
1: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
0: Iya.
1: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edith Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya.
1: Iya, yeah, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Bener. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk, gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern.
0: Yeah.
1: Kind of like patri beats like my Middle Eastern. Yaman. Apa Jamaika? Yaman.
0: Yaman. Benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah loh.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak like I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan? Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: betul sih. Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.

0: di-recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, bener. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Bener. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya. Yang ini menanya, kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada gak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
2: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
2: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
2: like, I love her.
0: Eh, Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia, Sonet dia.
2: Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
2: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
2: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
2: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
2: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hipdu tapi.
2: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
2: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
2: Yo, Bang.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like thread in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus yeah, with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh yeah, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di apa di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan ya, they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learn a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terus balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Tuh kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan? Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Asik, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di release.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan di Outkit ke teman produser seluruh Indonesia. silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misal kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misal if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misal Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Bisa di request banyak-banyak ya Rumah Produ ya. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Semoga bisa ngobrol lagi ya. Gas. Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kota ini tanggung semua kota ini menghasilkan sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya tanjung saya kejam-kejam
1: Kulen Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Semua 2,52 Ribana Lamung, teman terbaik kamu ya teman Produa. Malam kali ini kamu ditemenin sama Zul Fabrilia
1: dan juga Ridho Hasan, tentunya cuma di Hobby Space.
0: Explore your hobbies.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bata Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Malam hari ini kamu bakal temen sama penyiar baru.
1: Oh
0: ya,
1: iya, penyiar baru.
0: Bener banget.
1: Dia Hobby Space, Hobby Space. Kebetulan penyiar barunya.
0: Iya, karena di Hobby Space ini kita ada penyiar baru. Ada Kak Sisi Celia, ada Sisi Celia dan juga Julfa Brilia.
1: Yes, halo. Yang biasanya aku apa gue nemenin lo di di mana mah? Di dapur musik. Kali ini gue nemenin lo di Hobby Space.
0: Nah, yes. Yang masih bertahan di Hobby Space ini ada gue, Arido Hasan, dan juga Ibnu Aris ya.
1: Yes.
0: Dan juga Tau Pro 2, kita seperti biasa di Hobby Space ini kita bakal ngebahas tentang, yang pertama ada apa tuh Kak?
1: Yang pertama kita bakal bahas hobby talk nih. Yes. Jadi kita bakal bahas hobi-hobi, seputar hobi-hobi ya, gitu. Benar. Yang kedua ada apa nih dok?
0: Yang kedua tuh ada kita bacain stereotype dari hobi tersebut. Hmm. Jadi apa sih yang tergambar dari hobi tersebut? Yeah. Gitu, kita bakal bacain. Dan juga yang terakhir ada apa tuh?
1: Yang terakhir ada communication. Jadi kita bakal bahas sama seseorang yang penting nih tentang Benar. Hobi tersebut. Ya, dia yang kayak mengikuti hobi tersebut itu.
0: Yes.
1: Ya dok ya.
0: Dan dia bakal datang ke studio
1: kita. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang nungguin kita nih, yes, yang masih dengerin kita apa, ataupun teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu boleh banget, yeah, titip salam boleh banget ya dok ya. Kirim ke mana dok?
0: Di IG kita, di Instagram kita, boleh di @prodobdl
1: atau di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Kita tungguin. Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Yes, nama Pro 2 masih sama kita berdua di sini ya. Ada Zulfa Brilian dan juga Arido Hasan. Gimana dok kabar lo di hari Selasa ini?
0: Sehat banget sih jujur, karena gue hari ini bener-bener 2 hari bener-bener gak ada kelas dan online semua. Jujur gue
1: seneng
0: banget, karena gak tahu ya kenapa, padahal minggu ini seharusnya kita tuh digupukin sama UTS ya kan. Tapi kok di hukum ini entah kenapa nggak mal apa ya, dosennya tuh malah nggak ada yang mau masuk gitu loh.
1: Oh, mungkin online. Mungkin dia memberikan lo kesempatan untuk belajar dulu sebelum nggak, gue nggak tahu ya, mungkin minggu depan lo bakal di bombardir sama dosen lo untuk UTS gitu.
0: Iya
1: kan
0: sih. Parah sih kalau itu ya jujur. Tapi kalau lo gimana nih Jul Pak, mal hari ini gimana?
1: Kalau gue hari ini gue seperti biasa, gue tetap senang, tetap happy gitu. Yes. Kan karena ya gue kuliah terus. Untungnya di hari Selasa ini matkul gue, yes, matkul gue nggak banyak, cuma SKS-nya lumayan nih.
0: Betul ya. Nah kira-kira nih ya, lu hobi lu di minggu ini atau minggu-minggu terakhir ini lu ngapain sih biasanya?
1: Hobi gua, yes, itu di akhir-akhir ini ya.
0: Iya.
1: Gua bingung untuk bilang hobi karena scroll TikTok.
0: Scroll TikTok itu masuk hobi sih, karena mendapat ulang-ulang. Ya tapi jangan cuma scroll TikTok doang, tapi ada hal yang di komen, sering komen atau buat konten TikTok, itu juga bisa jadi hobi gitu.
1: Gua
0: ya,
1: lagi kan suka ini sih nyoba makeup baru. Wah, gitu sumpah. Hobi gua kayak
0: iya, gua pernah lihat si story lo.
1: Iya kan? Lucu enggak gua?
0: Lucu banget
1: ya. Kalau hobi lo akhir-akhir ini apa nih, Dok?
0: Ya, masih sama lah ya. Gua lagi ngurusin ikan lele gua.
1: Oh iya, jujur. Lo kapan bawa ikan lele ke sini dok?
0: Aduh susah sih, karena itu harus digoreng dulu ya kan. Terus juga harus ada apa sih, apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Sambal jambal. Oh, iya, gitu loh. Pecel lele gitu.
1: Pecel lele enak gak sih? Bener.
0: Tapi itu yang bikin rumit tuh, kalau kita punya hobi ya kayak ternak gitu kan. Jadi itu cara ngolah kita jadi makanan atau jadi bahan itu tuh susah banget.
1: Iya,
0: itu
1: kayak agak ribet gitu ya dok.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Tapi gue pengen nyicipin lele lo sih dok.
0: Aduh,
1: kapan-kapan bawa sih dok.
0: Iya sih, nanti gue bawa. Okay. Nah, teman Pro 2, ada juga nih teman Pro 2 yang lagi titip salam nih sama kita di Daylon ini. Ada juga ada Kak, siapa nih namanya?
1: Kak Salsa. Kak Salsa, dia mau request lagu ya?
0: Request lagu.
1: Titip salam.
0: Ah, boleh.
1: Oh,
0: banget.
1: Apa nih? Kata
0: iya, apa nih mau titip salamnya sama siapa aja nih, Kak?
1: Sama siapa aja?
0: Sama Cici.
1: Sama Piyun.
0: Yes.
1: Sama Ziyad, Nanda, banyak banget ya Kak. Yes. Salsa banyak banget, kamu mau absen ya. Udah kayak ada Sisi, ada Nene, ada Nene. Kayak siapa coba?
0: Iya kayak gue lupa siapa namanya.
1: Coba Bang Winda.
0: Bang Winda. Oh iya.
1: Kita absen dulu ya. Ada Sisi, ada Rido, ada Zulfa, ada Ibnu, ada Fatur, ada ini, ada itu.
0: Yes. Nah, Tom Rodo itu adalah titip salam buat circle-nya Kak
1: Kak Salsa.
0: Kak Salsa itu sik asik apa?
1: Sik asik ya.
0: Oke. Okay. Sik asik banget jujur. Halo semuanya, sehat selalu. Pokoknya titip salam banget buat kalian, semoga kalian bisa.
1: Iya, sehat selalu, bisa survive di perkuliahan ini.
0: Benar.
1: Nah, ini ada apa namanya request lagu juga dari Kak Salsa ya.
0: Yes, betul.
1: Katanya dia mau request lagu. Nah, ini kita langsung kita puterin ya. Api dan Lentera dari Baras Suara.

kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.

0: Hashtag Tamu Brodo itu dia, request song lagu dari Kak Pram ya,
1: Daniel Sataya pengen dari teman TikTok kita yang live. Katanya lagi live. Pengen diseng lagi Yudawan dari Rihanna. Thank you ya
0: udah request. Dan buat teman Brodo yang pengen request-request lagu kayak Kak Pram ini,
1: iya, nanti biar kita

0: Arin.
1: Benar. Bisa langsung aja chat di nomor kita atau mungkin langsung lihat aja di live TikTok
0: iya,
1: kita.
0: Iya, komen-komen dong. Benar. Biar kita rame ya, biar seru
1: iya,
0: pasti.
1: Biar seru. Dan juga kita buka open ini, open apa? Open challenge.
0: Iya, open ya challenge.
1: Kan? Open nanti challenge. Kalau semisal tahun pro 2 kita apa ya di like
0: banyak
1: ya, apa sih tap-tap layar.
0: Iya, tap layar.
1: Ya tap layar itu like di TikTok, di live TikTok. Nah, itu sampai 1000 sampai 2000 atau mungkin berapa nanti kita ada challenge kayak kalian kasih dua kata
0: nanti yang biar kita bridgingin.
1: Kita bridgingin.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dua kata apapun itu bebas. Nanti kita apapun bridgingin gitu ya enggak
1: iya
0: sih?
1: Iya kan, benar-benar. Nah, tahun pro 2 di segmen pertama ini kita bakal ngebahas di hobi space kita kali ini kita bakal ngebahas tentang hobi.
0: Hobi talk.
1: Hobi talk. Nah, hobi yes talk kita bakal ngebahas tentang melukis.
0: Siapa di sini teman pro 2 yang suka melukis?
1: Jujur, keren sih. Kalau menurut gue, ngelukis ini adalah suatu apa ya? Suatu
0: apa
1: hobi yang paling apa ya?
0: Kenapa tuh dia?
1: Paling susah dan juga kalau gue ya, karena kan gue bukan basicnya yang ngelukis.
0: Menurut gue juga sih melukis itu selain hobi yang susah juga itu kayak harus memulai keterampilan sejak kecil nggak sih?
1: Iya sih. Tapi lu pernah nggak sih nyoba-nyoba ngelukis atau ngegambar gitu?
0: Pernah dong, pasti pernah. Sering. Tau nggak sih lukisan yang paling gue suka itu apa dok?
1: Apa tuh?
0: Lukisan yang paling gue suka itu gue ngegambar gunung dua. Padu. Terus ada jalannya, samping kanan kirinya sawah, terus ada matahari di tengah-tengah. Lo kebayang gak sih?
1: Kebayang, terus ada apa? Ada burungnya juga.
0: Iya,
1: ya,
0: burungnya
1: kan?
0: Yang kayak gini kayak huruf M, ada garis bawahnya. Terus ada kayak gambar pohon kelapa kecil-kecil.
1: Aduh, bener lagi. Itu tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak udah didoktrin dari kecil tuh itu gambaran sih kayak semua orang tuh pasti gambarnya kayak gitu gitu loh.
0: Gue juga nggak tahu ya kenapa semua orang tuh gambarnya sama
1: gitu.
0: Kayak orang-orang masa kecil tuh lu juga kayak gitu nggak sih dok? Ngegambarnya kayak gitu tadi.
1: Iya, gambar kayak gitu, gambar dua. Dan itu gue juga bingung ya. Itu tuh awal tuh dari mana gitu kan? Kok tiba-tiba ada aja gitu gambaran kayak gitu konsepnya kayak gitu ada gunung dua gitu-gitu. Mungkin ya karena kita pas SD tuh kan apa sih pas TK tuh kan suka banget sih gitu guru-guru yang kasih kayak gitu. Jadi turun temurun dari nenek moyang ke ini ke sini.
0: Turun nenek moyang. Udah tua banget tuh nenek moyang dong. Iya, menurut lo tuh ya waktu yang biasanya paling enak gitu buat ngelukis gitu tuh kapan?
1: Kalau gue ya biasanya ya jujur kalau menurut gue waktunya tuh pas lagi pertama tuh pas siapa ya? Yang kayak lagi free.
0: Oh, jadi kayak healing lo gitu.
1: Yes, benar. Tetapi juga kadang-kadang ya, pokoknya free dan juga gak ada gangguan orang lain dan itu buat gue tenang. Nah itu buat gue kayak
0: imajinasi lo kayak terbongkar gitu. Terus kayak lo pengen ngebuat ini gitu. Apakah seperti itu?
1: Betul. Dan juga awalnya itu harus ada pemantik juga sih. Ini
0: kayak
1: pemantik tuh entah kita ngeliat TikTok dulu, TikTok orang ngelukis. Jadi kayak kita penasaran, jujur gue orangnya tipikal kayak gitu, kayak harus ada orang yang ngelakuin hal sesuatu dulu
0: Baru lo ikutin,
1: karena kayak menurut gue termotivasi gitu.
0: Oh
1: loh.
0: Iya.
1: Itulah gue.
0: Rido.
1: Jadi kalau lo gimana nih? Kalau ngelukis lo menggambar gitu.
0: Iya kalau gue ini sih tergantung mood ya. Benar kata lo tadi tuh, kayak kita tuh harus ada pemantiknya. Jadi gue tuh buka aplikasi Pinterest gitu loh.
1: Iya sih benar sih.
0: Kayak harus cari referensi gitu. Walaupun pas gue lakuin lukisan itu tuh jauh banget dari referensi gue.
1: Aduh, iya tapi nggak apa sih, itu kan first time apa sih?
0: Iya,
1: kayak referensi kita. Tapi gue jujur gue suka sih, kayak mencoba-mencoba gitu kak.
0: Ya kan? Kayak seru aja gitu, satisfying kan yang liatnya gitu
1: iya
0: kan.
1: Iya sih. Terus juga ya, kalau misal digambar gitu ya, warna yang paling lu suka tuh warna apa?
0: Gue suka banget sama warna
1: favorit lu.
0: Favorit gue ya, warna biru sih dok.
1: Warna birunya warna biru kayak gini apa? Warna biru apa sih? PDH kita atau gimana nih?
0: Semua warna biru sih
1: semua
0: dok.
1: Semua warna biru.
0: Iya, soalnya kalau misalkan gue mau ngomong kayak gue sebenarnya suka warna kuning.
1: Yes.
0: Cuma kalau misalkan di kertas putih ya dok ya, gue nggak tahu kenapa kuning itu nggak nyala ya nggak sih?
1: Nyala sih, kurang gong gitu.
0: Iya, kurang kayak gong gitu. Kalau lo suka warna apa?
1: Kalau gue jujur, gue warna kuning malah. Kuning.
0: Kenapa?
1: Butter yellow.
0: Butter yellow.
1: Itu kan masih happening banget kan? Itu kayak entah baju-baju yang apa sih fashion yang pakai butter yellow tuh lagi banyak banget gitu. Jadi gue suka sih sama itu karena catching aja gitu kan.
0: Nah gue dok ya suka biru. Kemarin gue kuliah dok ya.
1: Yes.
0: Jilbab gue biru.
1: Aduh.
0: Baju gue emang warna putih dong. Tapi rok gue warna biru, sepatu gue biru, botol minum gue biru, tas gue biru, bidar gue biru, dan motor gue biru juga dong.
1: Sampai semarah-marahnya biru gitu kan.
0: Sampai kata gue kayak gini, ini orang-orang gak usah perlu deh nanya warna favorit gue apa. Kayak lo bisa ngeliat kan gue lagi pakai baju apa gitu, biru gitu.
1: Jadi kayak orang pertama kali ngeliat itu first impression kita tuh udah tahu, oh warna favorit dia warna biru.
0: Bener.
1: Iya sih, bener-bener. Tapi gue pernah, tapi itu dia ada juga yang kayak gitu, tapi yang seliweran di TikTok itu tuh biasanya purple. Bahkan dulu ada yang ini, ada yang punya komunitas penyuka warna ungu-ungu itu.
0: Iya, iya, iya. Gue ngeliat
1: kan. Gue liat tuh kayak ada yang juga yang keropi.
0: Jadi serumah-rumahnya itu isinya keropi. Kalau yang ungu tuh satu rumah-rumahnya tuh ungu. Nyampe ke apa namanya?
1: Apa?
0: Kompor.
1: Kompor dapur.
0: Nyampe kulkasnya jadi tempelin stiker ungu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Jujur itu sih sebenarnya.
0: Iya, nah.
1: Tapi kalau bener gue ya, kalau semisal kita ngelihat lukis-lukisan kayak gitu, kalau semisal lukis-lukisan yang gue rasa tuh ya, lukisan ini adalah suatu hobi yang menurut gue ngabisin duit juga.
0: Iya.
1: Iya. Karena apa? Karena gue juga prepare sih, bener sih. tapi gue suruh ke aja sih sama lukis-lukis ini.
0: Iya. Terus juga menurut lo itu hasil lukisannya itu, misalkan nih lo kayak ngelukis ataupun lo beli lukisan atau beli gambaran sama orang lain gitu ya. Itu hasil lukisan lo tuh biasanya tuh disimpan, dipajang atau dikasih ke orang, atau lo simpen, lo tau kan kayak yang kotak isinya memori gitu, apa lo simpen dipajang di tembok. Iya benar. Oh yang mana?
1: Kalau gue tipikal itu apa, diary dari binder-binder itu. Lo tau gak sih, ada dulu tuh pas gue masih kecil tuh ada dia jualan kayak buat gambar, tapi itu dia pakai glitter.
0: Kayak mana?
1: Lo tau gak sih yang kayak glitter dikasih lem gitu loh.
0: Jadi kita harus ngebuka dulu ya. Kan itu kan ada kayak sebelum lemnya itu kayak ada dibungkus gitu kan. Iya, gue tau. Tapi sekarang gue masih main itu dong.
1: Bener-bener. Tapi gue tuh gak sukanya apa coba, kalau udah masuk baju itu kayak gak bisa hilang. Mbak gue udah kayak cerewet bener tuh kayak.
0: Ini
1: iya kayak gitu. Nah itu dia teman Pro 2 kita di Hobby Talk ini, dan di Hobby Space kita kali ini kita bakal ngebahas tentang melukis.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang hobi banget ngelukis, pengen ceritain kayak kalau kesah melukis, terus pengen ceritain, aku tuh seneng banget loh kak ngelukis karena menjadi healing segala macem, gitu-gitu. Pokoknya kalian bisa banget di WhatsApp kita, di mana dong?
1: Di 081-172-925 atau bisa di DM di Instagram kita, di mana tuh kak Jelva?
0: Di @pro2bdl. Kita tungguin.

0: telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: benar kata Kak Bohil dari TikTok nih ya, Bohil 48. Dia bilang kayak gini, 48 itu merupakan angka keberuntungan atau lucky number. Terus kata Kak Felicia, 4 itu 4 itu bisa jadi 4, sedangkan 8 itu infinity. Waduh. Jadi kalau digabung itu berarti forever. Ya, oh, kayak pas banget ya lagunya sama kupu-kupu. Gitu ya, iya enggak sih, Dok?
1: Benar-benar, karena kupu-kupu itu kan dia ada sayap kan. Jadi kayak dia melayang kemana-mana, dan juga dia bisa berubah kemana-mana loh.
0: Iya, dia bisa menebarkan cinta kemana-mana.
1: Benar. Nah, Tamu Pro 2, kita di segmen kita kali ini kita bakal ngebahas tentang
0: stereotype.
1: Nah, stereotype ini kita bakal ngebahas tentang stereotype-nya
0: tentang stereotype dari melukis.
1: Iya.
0: Kayak orang-orang tuh nganggap melukis nih apa aja, kayak mana sih sudut pandang orang-orang, ya enggak sih, Dok?
1: Benar-benar. Orang ini ngomongin apa sih tentang melukis gitu kan? Apa sih yang beredar gitu kan?
0: Iya.
1: Bukan gosip juga sih sebenarnya. Apa sih kata-kata yang diiniin sama itu apa namanya, kata-kata yang apa ya, yang muncul dari hobi melukis itu sih.
0: Iya, nah, tanggapan orang ya.
1: Benar. Nah, yang pertama nih ada apa nih stereotipnya?
0: Yang pertama tuh katanya hobi melukis itu cuma cocok untuk orang yang punya bakat dari lahir.
1: Menurut gimana?
0: Menurut gue ya, opini gue dulu ya.
1: Yes.
0: Ladies first.
1: Yes.
0: Kalau dari opini gue itu enggak harus bakat dari lahir ya guys, melukis itu bisa jadi kalian tuh berlatih gitu atau ikut kursus untuk menjadikan itu suatu bakat, suatu kebiasaan, ya enggak sih, Dok?
1: Iya, benar sih. Tapi kalau gue malah gue enggak setuju. Kenapa? Karena itu tuh apa ya, bakat yang kita kan tahu kan, pasti kita tuh punya si garis tangan gitu.
0: Iya, nih.
1: Entah orang tuh memang dari kecilnya itu tuh memang udah bisa ngelukis. Jadi bahkan kawan-kawan gue tuh banyak banget loh yang dia tuh dari kecil, dari TK gitu bahkan, itu tuh dia tuh suka gambar-gambar. Entah dia pertama awal-awal tuh ngegambarnya tuh di apa?
0: Di kertas.
1: Di bukan di kertas.
0: Di mana? Tembok.
1: Di tembok, di keramik gitu kan. Jadi itu tuh menurut gue dari hal kecil itu memang dia tuh udah ada kreativitasnya gitu loh dari lahir, dari bakat kecilnya gitu. Jadi kayak menurut gue ini bakat pelukis ini kayak udah dari lahir gitu bakatnya muncul.
0: Jadi kayak menurut lo tuh kayak garis tangan lo gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, bisa jadi sih itu ya, Dok, ya.
1: Iya sih, benar. Dan juga nih kedua, dia katanya stereotip melukis itu adalah orang yang suka melukis itu dianggap penghayatannya penuh, punya jiwa seni yang tinggi. Jujur.
0: Iya sih. Kalau menurut gue itu ya, di kalangan kawan-kawan gue yang suka ngelukis ataupun suka ngemural, mereka tuh kayak jiwa seninya tuh ada banget loh. Kayak kalau gue melihat garis yang acak-acakan gitu, udah itu hanyalah sebuah garis. Tapi kalau dari perspektif mereka tuh kayak mereka tuh bisa memaknai itu gitu loh. Iya sih
1: bener-bener. Kayak abstrak itu tuh bisa jadi entah jadi apa, dan itu bisa ada nilai seninya gitu loh. Bener-bener.
0: Kayak mereka tuh bisa memaknai sesuatu walau hanya dari goresan aja.
1: Waduh, iya bener sih, Dok? Bener-bener. Dan bahkan kalau menurut gue ya, ini nih karena perlu penghayatan yang penuh tuh karena itu, karena seni ini ribet, nggak sih, kalau menurut kalau yang melukis ya, spesifiknya tuh di
0: melukis.
1: Karena kita nggak punya basicnya, jadi mungkin gue bisa ngomong itu ribet karena itu, karena gue nggak pernah ngelukis gitu kan. Tapi kalau menurut gue itu, gue liat temen-temen gue yang sampai berjam-jam buat lukisan, sampai berhari-hari bahkan, kayak menurut gue itu susah banget sih, Boy. Kayak orang tuh bisa aja dia memisihkan waktu dia untuk melukis. Gitu kan.
0: Mungkin aja ya kalau misalkan ngelukis itu sebagian dari cara dia untuk menghilangkan stres gitu, gak sih, Dok?
1: Iya sih, bener sih, hobi gitu.
0: Makanya dia kayak daripada gua stres yang berlebihan, jadi gua tuangin aja ke suatu coretan yang bisa menghasilkan sebuah makna dari diri dia.
1: Waduh.
0: Ya. Mantap bener gak kata-kata gua, Dok?
1: Asik. Tapi dan juga ya, Kak, jadi dilupa ya, kalau bener gua tuh seni ini juga bisa ada juga bukan di seni, apa sih? Di karya dia.
0: Oh iya.
1: Tapi dia juga bisa di bentuk rupa dia.
0: Oh iya.
1: Iya, gue pernah ngeliat kawan gue yang kayak dia bener-bener anak di kafe ya, kita sebut aja
0: Dwi.
1: Nah, jadi Dwi itu bener-bener gue kayak seni banget karena dia apa? Karena dia apapun yang bisa ditindik.
0: Iya. Terus kalau ngeliat dia kayak ini anaknya anak seni banget, seni gitu.
1: Itu udah ketara banget sih dari muka dia.
0: Dari muka dia, dari rambutnya ya.
1: Itu ada karismatiknya sendiri gak sih?
0: Iya nih. Terus lagi nih ada ya, ada stereotip dari orang-orang lagi nih ya. Katanya kalau hasil lukisannya tuh gak bagus, berarti orang tersebut tuh gak berbakat melukis.
1: Gak juga sih kalau menurut gua. Iya sih. Yes. Jadi kalau menurut gua itu gak Gak juga sih kalau menurut gue. Tapi lo gimana? Setuju apa enggak?
0: Kalau menurut gue itu ya gak juga sih. Kan itu tergantung mood aja ya.
1: Yes.
0: Tergantung mood aja gak sih, Dok? Jadi kayak dianya itu kalau misalkan moodnya lagi bagus,
1: yes,
0: kalau lagi ingin mencurahkan hati dia, itu jadi bagus gitu. Ya gak sih, kalau lo kayak mana?
1: Tapi kalau menurut itu yang kata lo tadi, bahkan yang kayak dia, yang kata temen lo tuh yang coret-coretan gajah, itu tuh bahkan menjadi seni gitu. Jadi kita tuh seni itu tuh banyak banget tuh perspektifnya tuh, gak bisa kita lihat oh ini bagus, oh ini jelek.
0: Yeah.
1: Jadi kayak menurut gue sebenarnya yang kayak seabstrak itu.
0: Iya,
1: itu
0: jadi kayak tergantung perspektif orang yang melihat aja ya.
1: Nah,
0: apalagi kalau misalkan di pameran lukisan,
1: yes,
0: gitu kan. Kadang ada orang yang bisa tuh mandangin itu berjam-jam gitu kan. Hanya tuh kayak melihat ini maknanya apa ya. Sedangkan kalau kita tuh kayak cuma foto cekrek-cekrek-cekrek, ya gak sih?
1: Iya, bener-bener. Tapi itu tuh bener-bener puisi, kayak bener-bener puitis gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: bener banget.
1: Bahkan dia kayak suka banget yang kayak dan juga terakhir ya, katanya tuh stereotipnya adalah banyak banget sebenarnya teman berdua serial tapi dari melukis ini, tapi
0: kita pilih-pilih aja yang banget paling banyak di
1: yang apa ya yang muncul-muncul banget lah di
0: sekarang.
1: Dan juga katanya tuh orang-orang yang suka seni ini, melukis ini spesifiknya, itu dia sukanya rata-rata tuh orangnya abstrak dan juga suka bahas-bahasan yang berat.
0: Oh, kayak suka bahas filsafat-filsafat gitu.
1: Yes.
0: Enggak sih menurut gue.
1: Enggak juga.
0: Enggak sih. Kayak menurut gue sih anak-anak, kan gue juga ada beberapa kenalan ya. Menurut gue anak-anak yang suka seni apalagi melukis tuh anaknya asik sih. Enggak yang berat-berat gitu bahasannya.
1: Iya sih.
0: Kalau lo gimana?
1: Kalau menurut gue berat-berat. Karena apa? Karena di orang itu apa ya, puitis itu yang tadi gue bilang, kayak puitis, kayak bener-bener entah-entah apapun bisa aja di orang tuh bridgingin gitu. Kayak bahkan kayak bener gue orang-orang keren gitu loh. Entah dia melihat jam berdetak nih gitu, kayak apa-apa aja kayak bisa aja gitu.
0: Jam berdetak mengikuti detak jantung.
1: Waduh. Jadi kayak bener-bener pinter banget gitu ya kan.
0: Iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sto Ngobrol 2 di masih barengan sama kita berdua ya, Julfa
1: dan
0: juga Rido Hasan Sto Ngobrol 2.
1: Yes, masih di Hobby Space.
0: Benar. Dan di talk kita kali ini Sto Ngobrol 2 kita bakal langsung aja kenalan gitu sama narasumber kita.
1: Kita ada narasumber kita yang cantik banget.
0: Boleh
1: kenalan ini. Halo Kak.
0: Halo Kak. Siapa nih? Sama siapa sih kita ngomong ini hari ini?
1: Iya.
2: Hai, nama aku Ratu Zahwa. Aku temannya Rido.
1: Halo Kak Ratu.
0: Ini jujur kalau menurut gue, kalau dari suaranya sih ini orang-orang keren banget, anak seni banget.
1: Gue kayak dengerin dia dari ngomong halo itu anaknya anak seni banget gitu. Gue udah ketebak dari dia datang aja menurut gue, wah ini anaknya seni banget. Gitu.
0: Betul banget sih. Ya tadi kan kita udah ngebahas kan tentang stereotype-nya dan juga kita ngebahas tentang gimana hobi ngelukis itu. Tapi kayaknya nggak afdol gitu kalau kita nggak nanyain kalau nggak stereotype-nya itu tadi yang kita udah bahas ke kakaknya bener apa masih gitu. Nah kira-kira Kak Ratu, boleh gak sih sebelumnya kenalin dulu diri lu, kayak lu dari universitas mana atau mungkin lu tinggal lu di mana, di Kedaton apa di mana gitu ya kan?
1: Tahu di hatinya?
0: Aduh.
2: Aku Ratu, aku dari Fakultas Hukum. Aku tinggalnya di deket-deket Unila itulah.
1: Oke, Kak Ratu.
0: Asli Balam.
2: Asli Balam.
0: Asli Balam.
1: Mau nanya nih Kak. Lu ngelukis ini emang udah dari dulu lo masih kecil tuh emang udah demen banget lukis? Atau gimana nih?
2: Aku kalau dari SD itu memang cuma gambar-gambar doang. Tapi kalau yang benar-benar ngelukis itu tuh dari SMP kelas 7.
1: Ikut kursus kah?
2: Enggak, aku dari YouTube aja sih.
1: Wow, otodidak
2: aja.
1: Keren, jujur keren.
0: Orang pro, gue manggil.
1: Ya orang pro ya, suhu.
0: Tapi kalau misalnya lo kayak gitu tuh ngelukis-ngelukis ini, lo biasanya ngeluangin waktu berapa jam situ? Kalau sebenarnya lu untuk ngelukis ini atau mungkin waktu yang paling lama lu buat ngelukis, lu pernah nge-spend waktu untuk ngelukis aja berapa jam?
2: Kalau berapa jamnya itu tergantung ini ya, tergantung kesulitannya. Itu tuh biasanya 3 hari, tapi kan enggak full 3 hari dong. Yes. Paling sehari itu 2 jam 3 jam gitu. Di hari terakhir itu cuma finishing untuk buat mengkilatin gambarnya, lukisannya gitu.
0: Itu keren sih jujur.
1: Itu 3 hari yang paling cepat atau yang paling lama?
2: Itu yang paling lama.
0: Paling cepat
2: itu 2 jam.
1: Wow.
0: 2 jam.
1: Itu udah berwarna 2 jam.
2: Udah berwarna dari kanvas putih banget jadi penuh warna itu.
1: Keren. Wah,
0: keren sih.
1: Emang udah orang pro, Dok.
0: Orang pro. Dari kanvas putih tuh dia udah bisa ngukur gitu ya. Kayak,
1: Ini
0: gambar apa ya gue ya? Apa bukan gambar apa? Gue kalau ngeliat kanvas putih itu gue apa ya? Bingung juga sih gue udah sama gue dulu kayak Arido gitu. Itu apa tentang gimana gue gak tahu ya.
1: Itu lo kalau ngelukis gitu kayak apakah terinspirasi dari seseorang atau terinspirasi dari hati lo kayak pengen gini atau kayak gimana nih?
0: Atau gimana?
2: Dari suasana hati. Oh,
1: dari suasana hati.
2: Jadi setiap lukisan ada makna.
1: Kata lo tadi itu dong.
0: Nah itulah ya kata gue. Nah kita bakal ngebahas tentang stereotype-nya ya kan. Nah jadi katanya ada yang bilang, katanya hobi lu itu hobi ngelukis ini adalah hobi ngelukis yang cuma cocok buat anak yang udah punya bakat dari lahir. Nah dari cerita lu tadi itu tuh lu sepakat gak gitu sama stereotype yang munculan ini, katanya kalau misalnya hobi ngelukis itu tuh yang punya bakatnya dari lahir aja atau mungkin gimana?
2: Kalau dari gue sih emang dari kecil kan emang suka melukis. Jadi lebih suka untuk dikembangin gitu kan. Tapi kalau misalnya stereotipnya dari kecil itu emang harus suka ngelukis biar bagus tulisannya itu salah sih. Kalau emang misalnya dia mau untuk belajar ya pasti bakal bisa.
1: Semua itu butuh proses, belajar. Bener. Jadi enggak yang tiba-tiba langsung langsung bisa ngelukis.
0: Enggak. Berarti enggak juga ya teman-teman, stereotipnya salah berarti. Oke, lanjut ada apa tuh Kak Julfa?
1: Terus orang yang suka ngelukis itu dianggap penghayatannya penuh, punya jiwa seni yang tinggi. Lo tuh kayak punya jiwa seni yang tinggi banget gitu gak sih? Atau kayak kalau misalkan nih lo pergi ke pameran gitu, suka kayak ngeliatin memandang lukisan tuh lama banget, kayak wah ini maknanya apa ya gitu.
2: Aku suka lagi, suka banget. Kayak ini maknanya apa ya? Kok kadang cuma dikit gambarnya tapi maknanya ternyata gitu lebih dalam gitu.
0: Berat gitu ya kan.
1: Berarti suka mandangin lukis di pameran itu lama-lama gitu ya, hanya untuk mencari sebuah maknanya.
2: Betul, apalagi sambil denger lagu kan.
1: Iya. Aduh. Lagi gak kayak kita yang cuma numpah foto dong.
0: Iya lagi. Ya kayak entah lo apa sih dead, apa sih
1: apa tuh,
0: apa museum dead,
1: oh,
0: gitu,
1: yeah,
0: gitu, pameran dead gitu-gitu kan, lukisan gitu. Nah lanjut, ada lagi nih stereotip yang munculan, katanya kalau hasil lukisannya yang nggak bagus, tandanya orang itu nggak berbakat untuk ngelukis. Benar
2: salah,
0: sih
2: salah dong. Oh, setiap tuh? Orang kan pasti ada kesalahannya,
1: iya,
2: dong. Tinggal
1: bener,
2: diulang aja, gampang.
0: Diulang aja.
2: Diulang aja dong.
0: Berat sih itu.
1: Iya,
2: berat ya.
0: Iya. Karena kita mulai dari awal ya kan.
1: Iya benar.
0: Oh, tapi lu tipikal yang ngulang lagi, bukan yang kayak memperbaiki kesalahan itu dengan cara lu entah tambahin bunga-bunga dari sana, tuh kayak gimana?
2: Kalau kesalahannya masih kecil bisa ditambah-tambah, tapi kalau udah terlalu besar ya diulang gak sih? Oh, kan iya, pasti iya, harus diganti. Iya,
1: tapi lu pernah gitu gak sih ngulang lukisan lo?
2: Sering loh.
0: Sering.
2: Sering banget.
0: Lo tipikalnya gimana tuh? Tipikal yang kayak kanvasnya kan, itu kanvas kan, lu beli kanvas dari putih itu. Terus kalau lu udah ngulang gimana?
2: Kalau udah ngulang tinggal ditimpa aja sih, atau enggak dihapus pakai air juga bisa kalau belum terlalu kering.
1: Tapi kayak lo nih sebel gitu gak sih kalau harus ngulang?
2: Sebel karena hasil, kanvas ada mahal.
1: Nah yes, itu dia.
0: Itu dia.
2: Dan buang-buang kanvas juga kan.
1: Iya, buang-buang kanvas, buang-buang waktu.
2: Betul.
1: Chat juga.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Oke, berarti lukis ini nih stereotipnya nambah lagi nih. Stereotipnya itu ternyata hobi yang mahal ya.
1: Iya.
0: Kan? Tapi bagi lu sih, bagi lu kayaknya mahal sih. Kalau enggak lu enggak salah dikit ganti, salah dikit ganti gitu ya kan. Tapi bener sih kalau menurut gua itu mahal dan juga itu ngurus tenaga ya kan. Nah lanjut nih, ada lagi yang bermunculan apa nih kak, yang terakhir?
1: Katanya yang terakhir nih ya, stereotipnya orang banyak tuh bilang, katanya orang yang suka ngelukis tuh rata-rata bahasanya tuh berat-berat gitu. Yes. Bahan ya kayak berat-berat gitu, kayak topiknya
0: aduh, filsuf,
1: kayak seni banget deh gitu.
2: Yes. Aku gitu, kalau di diary gitu, nggak asal-asal, harus kayak berat gitu bahasanya. Jadi yang alay-alay bahasanya berat, jadi langsung aku gituin.
1: Ternyata bener dok.
0: Iya sih, bener sih. Berarti gue nyangkal atau gue nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin orang apa sih, nggak harus juga orang bahas berat-berat itu tuh menurut gue relatif ya kan, orangnya juga. Tapi ternyata
1: emang rata-rata berarti ya yang kayak tuh kayak bahasanya tuh berat-berat, puitis, gitu, memandang wajahmu.
0: Waduh. Nah itu dia teman Bro 2, buat temu kamu yang pengen nanya-nanya sama narasum kita malam hari ini, bisa
1: iya,
0: banget
1: tentang
0: langsung
1: lukis-lukis gitu, kamu bisa banget di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di mana?
0: Di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tungguin.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya

0: itu dia Adurayu, requestan dari narasumber kita, ada Kak Ratu di sini.
1: Aduh.
0: Waduh, secantik lukisannya ya Adurayu, dan secantik orangnya juga.
1: Adurayu, iya kan, benar sih, ngerayu-ngerayu kayak kan.
0: Iya, ngerayu-ngerayu, hai cantik.
1: Gimana nih Kak Ratu, tadi kita udah ngebahas kan tentang Kak Ratu nih, gimana perjalanan dia menjadi pelukis gitu.
0: Dan sekarang kita mau nanya tentang lukisannya, ya gak sih Do?
1: Bener. Nah, buat teman Prodo pengen lihat lukisannya Kak Ratu, bisa banget kalian lihat di live kita, TikTok kita
0: nih. Bagus banget, ada yang lili, ada yang lilin, lili, bunga lili, ada yang lilin.
1: Ada
0: yang
1: lilin.
0: Yang mana tuh tadi? Oh, itu yang jembatan.
1: Itu banyak banget yang perlu gue bahas kayaknya. Okay. Yang masih bisa bahas ya kan Kak Ratu. Okay. Mungkin Kak Ratu bisa jelasin dulu sih dari yang pertama-pertama banget, yang lagi fresh-freshnya banget kan lukisan ini, lili. Gimana nih Kak Ratu?
2: Jadi kalau bunga lili itu, aku tuh kan suka banget ya sama bunga lili. Yes. Tapi aku tuh gak pernah mendapatkannya gitu.
0: Waduh.
2: Betul. Jadi lebih baik aku membuatnya sendiri daripada sakit hati kan.
1: Yes.
2: Jadi buat sendiri, jadi ada kepuasan diri sendiri sih. Makanya terjadilah lukisan itu.
1: Okay.
0: Ini baru banget dibuat ya.
1: Iya sih.
2: Sebulan lalu sih.
0: Itu berapa lama tuh pembuatan si bunga lili ini?
2: Untuk sketsa itu paling 3 jam.
0: 3 jam
2: sketsa. Karena dia dari garis-garis dulu, terus nanti digambar lu pakai pensil, terus ngumpulin niat lagi besoknya.
1: Iya sih,
0: tergantung mood ya.
2: Terus habis itu dilukis. Ini cuma dari 5 warna deh, semua lukisan tuh cuma dari 5 warna.
0: 5 warna. Apa aja tuh warna primer?
2: Warna primer merah, biru, kuning, hitam, putih.
1: Oh, itu keren sih.
0: Dari 5 warna bisa jadi lukisan secantik ini.
2: Betul. Jadi 5 warna aja.
0: Keren dong.
1: Itu keren sih, benar sih. Nah, aku denger-denger juga katanya lu ini udah pernah apa? Udah pernah
0: ngelelang lukisan.
1: Itu gimana sih ceritanya tuh? Tuh.
2: Jadi ceritanya aku tuh menawarkan orang, mau gak sih lukisan ini? Oh boleh deh buat dipajang gitu kan. Dia nanya mau harganya berapa. Aduh terserah deh. Terus dia ngomong 1,5 sama ongkir ya.
1: Dia
2: duluan. Oke. Jadi udah laku.
1: Itu lu cara pemasaran lu di mana tuh biasanya?
2: Dari teman-teman aja sih, dia mau beli lukisan enggak?
0: Dari mulut ke mulut gitu.
1: Yes.
2: TikTok juga.
0: Terus juga tuh pas lo ngelelang tuh orang yang ngedapat lukisan lo tuh orang mana sih?
2: Orang jauh banget dari NTB.
1: NTB.
0: Itu benar. Jauh banget.
1: Jauh banget itu. Itu
0: bisa
1: balik sananya lagi. Iya kan?
0: Wow.
1: Aku pernah banget ke sana.
0: Itu yang lo lelang itu lukisan kayak mana tuh? Lukisan apa?
2: Lukisannya itu tuh kayak lukisan pemandangan. Jadi dia tuh salju, senja gitu. Oh, terus itu ada pohon-pohon kering gitu.
1: Gue kebayang sih dengan apa yang kayak pemandangan kayak gitu tuh. Jangan harga 1,5 tuh pasti serealistis apa gitu.
0: Iya, bagus ya.
1: Sesusah apa itu berarti kan? Lu pas ya coba tuh. Menurut lu worth it-nya sih 1,5 yang udah lu lelang itu dengan waktu yang udah lu keluarin gitu?
2: Worth it banget dong.
1: Worth it banget.
2: Gak lebih gak kurang. Jadi ya untuk dijual juga, apalagi dia juga dipajang untuk di ruangannya. Jadi
1: iya sih,
2: worth it banget 1,5. Dan itu udah sama bingkai. Ditambah bingkai. Iya.
1: Oh, itu keren sih.
0: Keren ya.
1: Keren sih bener-bener.
0: Sebelum dari itu pernah gak sih tuh kayak sebelum orang tuh ngelelang, lo pernah gak sebelumnya kayak dibeli orang lagi gitu lukisannya gitu?
2: Enggak. Kayaknya dia ada orang pertama yang beli.
1: Dia yang pertama. Itu sih kesan pertama langsung ditembak 1,5 itu menurut gua itu gong sih. Hobi lu tuh bener-bener orang keren, orang mantap. Pola bener gua.
0: Ya bener-bener keren banget sih. Dari hobi lu tuh kayak lu menyelesaikan lukisan itu tuh berapa hari?
2: 2 hari sih, karena gak butuh sketsa. Langsung aja.
1: Dua hari. 1,5. Waduh.
0: Worth it dong. Iya sih.
1: Tapi ya kalau misalnya kita ngeliat nih, tadi gue denger-denger katanya lu mulai hobi lukis nih dari kelas
2: 7
1: SMP.
2: Dari SMP.
1: Wah, itu keren banget sih jujur, karena anak-anak SMP tuh lagi mencari jati dirinya ya kan. Apalagi zaman kita ya tuh, itu zamannya zaman COVID ya.
2: Betul,
1: kan?
2: COVID.
1: Jadi itu apa ya? Itu menjadi apa loh? COVID ini menjadi apa sih? Menjadi
0: inspirasi lo buat ngelukis gitu-gitu.
1: Peluang gitu ya kan tuh.
2: Betul.
1: Terus gimana sih ceritain tuh awal mulanya kok bisa lu suka banget ngelukis ini? Kenapa
0: gitu? Apalagi lu otodidak gitu kan.
2: COVID itu kan lama banget ya liburnya, yes. Apalagi gak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi aduh gabut pengen beli cat lukis deh. Belilah yang 24 warna masih yang kecil-kecil gitu. Akhirnya beli juga yang kanvas yang masih kecil gini nih. Kayak kecil 5 cm, 7 cm.
1: Itu lebih susah gak sih sebenarnya?
2: Lebih susah. Dan dari situ baru sih. Lama-lama 20 cm, 30 cm, 60 cm gitu.
0: Struggle awal-awal lo ngelukis itu apa sih?
2: Campurin warna, karena dulu gak ngerti cara campurin warna.
1: Gue juga gak tahu sampai sekarang.
2: Gak ngerti, dulu tuh masih pakai, misalnya ada warna ungu, ambillah warna ungu. Jadi sekarang tuh jadi campuran warna merah sama biru gitu.
0: Oh, jadi dulu tuh belum bisa mainin kayak color theory lah ya, kata orang-orang. Terus sekarang udah bisa nih color theory-nya. Jadi kayak cukup pakai warna-warna primer aja gitu.
1: Iya sih, itu culture sih menurut gua.
0: Lo bisa dok?
1: Belum bisa gua. Gua pernah nyoba yang warna kuning, kuning sama warna merah.
0: Jadi apa dok?
1: Pokoknya warna hijau, pokoknya jadinya hijau. Yeah. Itu warna apa tuh? Warna merah sama warna apa?
2: Warna merah sama warna
1: kuning ya sih?
2: Kuning jadi oranye.
1: Oh jadi oranye, oh beda berarti salah ya. Aduh susah sih itu kalau berdua.
0: Yang hijau dia mau nanya, yang hijau iya, warna itu warna campuran apa? Warna apa?
2: Hijau itu warna primer.
0: Oh iya deng, hijau itu primer.
1: Oh itu primer, oh gak bisa. Gak bisa,
0: ini jibiniu ya.
1: Ini jibiniu, iya sih bener sih. Nah terus kira-kira nih, kalau misal lu pengen punya pesan kesan gitu ya, atau mungkin buat teman-teman produ yang apa biar semangat gitu untuk ngelukis tuh gimana tuh?
2: Beli aja dulu, cari inspirasinya di Pinterest atau YouTube segala macam, nanti belajar otodidak, nanti lama-lama bisa sendiri kalau niat sih.
1: Yes, itu
0: kalau
1: sih.
0: Niat ya.
2: Kalau niat.
0: Dan otodidak.
2: Otodidak.
1: Yes. Tapi tahap-tahapan lu kalau sebelum ngelukis tuh gimana tuh? Pertama-pertama ya.
2: Pertama niat.
1: Pertamanya niat.
2: Kedua, beli kanvas.
1: Oh iya. Itu susah banget sih, itu betul-betul.
2: Ketiga, siapin warna-warna itu.
0: Oh iya.
2: Keempat, siapin air untuk bersihinnya. Kelima, kuas. Terus kamar yang dingin tuh butuh banget.
1: Itu banget sih.
2: Nah, udah sama lagu-lagu galau.
0: Aduh, lagunya galau.
1: Oh itu enggak sih, maksud gue lagunya sesuai mood dia, entah dia lagi bahagia gitu ya kan.
0: Atau galau nih, mau tiap lukisan itu lo lagi senang gitu.
1: Aduh bener
2: apa,
1: sih.
2: Kayaknya galau terus sih.
0: Galau terus.
1: Berarti bunga lili yang lo gambar nih lagi galau gitu.
2: Galau sih.
0: Karena kan dia belum dikasih bunga dong ceritanya.
1: Oh iya sih, bener galau. Jujur iya sih galau sih. Tapi kalau menurut gue, kalau semisal kita lihat nih, lukisan satunya lagi, lukisan 4 lilin, itu tuh ngegambar apa tuh? Maknanya.
2: Itu tuh kayak itu kan lagi hujan ya, itu kan ada rintikan hujan atau segala macam, itu kan berarti kan dingin, butuh lilin yang menerangi aja sih. Wah. Jadi lagi butuh penyemangat aja.
1: Oke. Itu keren sih jujur.
0: Keren banget sih jujur ini. Ini mah kayak warna-warna primer juga.
2: Primer semua, nggak ada yang langsung kayak ungu atau ya segala macam.
0: Jadi ini kayak campur, gitu. dicampur, biar bisa ngehasilin warna ini dok.
1: Serealistik itu ya, jujur menurut gua. Dari tembok-temboknya yang di belakang-belakang itu yang blur-blur tuh, lu tetap aja itu.
0: Ini kayak air-air gitu ya dia. Bisa lo gua dok.
1: Ya Allah.
0: Anak seni nih gua.
1: Anak seni, iya.
0: Gua suka banget sama yang itu, yang jembatan.
1: Itu jembatan, nah itu, iya sih.
0: Itu
1: realistik dari lu, dari apa ya, dari jauh tuh kita udah kelihatan loh itu serealistik apa, sekeren apa, itu sekulture apa gitu kan.
0: Itu berapa lama lo ngebuat lukisan yang itu?
2: Itu juga tanpa sketsa ya, jadi langsung. Jadi ya 2 hari cukup sih.
0: 2 hari.
1: Beneran dulu tuh.
2: Sehari itu buat warna basicnya, yang belakangnya itu. Untuk hari kedua tuh detailingnya.
1: Detailingnya. Tapi paling susah tuh di part detailing apa yang ngebuat warnanya itu.
2: Yang ngebuat warna, jujur tuh susah banget.
0: Susah ya?
2: Susah banget.
1: Oh, itu sih.
0: Kadang tuh juga kalau kata orang-orang ini ya, kalau misalkan warna yang lo campurin itu abis, itu lo harus ngebuat itu lebih susah.
2: Iya.
0: Karena bener, lupa susah takaran
2: banget. Betul, susah gitu banget sih. Susah banget, kok tahu? Tahu.
1: Susah banget. Pas bener sih lo nih.
0: Iya, soalnya kan gue sering nontonin di TikTok gitu-gitu kan, yang suka ngelukis-ngelukis. Mereka tuh suka kayak curhat gitu loh, kalau misalkan warna campuran mereka abis, itu mereka tuh bingung kayak biar nyamain warna ini tuh kayak mana lagi.
1: Wah,
0: gitu.
1: Itu susah sih.
0: Lo pernah nggak di posisi itu?
2: Pernah, apalagi udah bikin warna campuran, udah banyak salah.
0: Ya.
2: Wah itu, aduh, udah abis cat gue nih gitu.
1: Iya sih, benar-benar. Nah itu dia teman pro 2 ya, gimana pesan-pesan kak apa karatu buat teman Prodoa, yes, tentang lukisan ini
0: gitu ya. Pokoknya bener, kalian tuh jangan berhenti mencoba gitu, yes, kan bener, walaupun karatunya sendiri itu dia nggak kursus ya kak ya, otodidak dari YouTube. Semuanya tuh kita tuh harus berani mencoba, berani ngambil resiko, yes, gitu.
1: Thank you ya karatu udah main ke Prodoa, jujur keren banget sih, karena gue bisa ngedatengin narsum-narsum keren kayak gini.
0: Iya, benar-benar
1: keren. Kapan-kapan lu main lagi gitu kan ke Prodoa itu.
0: Mau kan? Lagi ya.
2: Lagi. Kakak-kakaknya seru banget nih.
0: Iya, oh iya.
1: Oke, kita tunggu ya tuh ya.
0: Yeah.
1: Nice, teman Prodoa itu dia. Tadi kita udah ngobrol sama Karatu ya kan. Dan kita mau ngebahas lagi di communication apa nih?
0: Tentang lukisan.
1: Yes.
0: Yes.
1: Nah, bagi teman Prodoa kalau misal kalian punya hobi-hobi yang
0: lain gitu, bisa banget ya Do ya, ataupun pengen ceritain hobi kalian kayak tentang lukis juga, kayak aku suka banget ini ngelukis gitu, gini-gini aku struggle di sini-sini gitu.
1: Iya, dan kalian, itu juga kalian iklan juga kalau misal ngelukis tuh dengerin lagu-lagu yang keren banget dan kayak galau-galau kayak gitu ya kan.
0: Yes.
1: Bisa banget lalu dengerin satu lagu yang kesukaan gue yaitu Otuan dari Fizz.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Yes, teman Brodo. Terima kasih juga buat teman Brodo yang udah nonton live kita tadi dan juga terakhir dari kita. Plus di Bashar and Special Release Only with Brodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye.

0: teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: merasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Pasti juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: atau lebam di tubuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: lagi dengerin. Minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
2: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
3: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
2: Apa gara-gara inflasi ya?
0: Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: kan, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

gak sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: Sinyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Inilah program kedua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: kediamannya nggak berkokok lagi. Ini muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bang. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini, Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.
9: I am marked with words. Today I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: menghadapi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan bahasa bersama kita.
0: Apabila aku dalam

0: saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
1: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema keistimewaan sholat tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang.

0: Kajian Pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penentram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah pencipta tanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustaz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di balik ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban.

0: menutupi segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan Bahasa bersama kita.

0: 102,5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pagi ditemani sama Prampa Mungkas dan juga
1: Liza.
0: Yang mau nemenin kamu di pagi hari ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yes, teman Pro 2, selamat pagi ya.
1: Betul, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kembali temenin sama Pram Pamungkas dan
0: yes, dan juga Liza, teman Pro 2. Dan pastinya kita udah banyak banget ya informasi-informasi yang bakal kita kasih tahu nih buat kalian.
1: Benar banget, seperti pada umumnya di pagi hari ya. Kita punya berita-berita menarik yang bakal kita kasih buat kamu.
0: Iya, yes, yang pertama apa nih kira-kira?
1: Yang pertama dari detik.com, terapkan pendidikan anti korupsi, Pemprov Lampung raih penghargaan dari KPK.
0: Wow, apa tuh kira-kira? Terus yang kedua ada apa sih ini?
1: Yang kedua kita masuk ke olahraga, yaitu Kroasia versus Spanyol, Michael Merino menangkan La Roja. Tunggu dua. Yang suka olahraga ya bisa mau dengerin kita. Dan yang ketiga apa lagi?
0: Yang ketiga, sabar, gak kelihatan imigrasi Bandar Lampung. Sabar, perkuat pemeriksaan di bandara untuk cegah TPPO. Ini agak naik turun ya bacanya.
1: Agak naik turun ya bacanya ya. Dan tiga berita dari Tumpang Pro 2 bakal kita bacain buat kamu di Spada pagi hari ini.
0: Jadi buat teman-teman ya, stay tune terus cuma di 92.5 FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes, teman-teman. Masih sama kita berdua nemenin kamu di Spada.
0: Iya, selamat pagi teman-teman berdua. Gimana nih kabar pagi harinya? Udah jam 6 ya, lewat berapa nih? 16, 17.
1: Udah lewat 17 teman-teman
0: berdua. Lewat 17.
1: Kita berdua nemenin kamu di Spada pagi hari ini. Mengawali Spada nih ya di pagi hari ini. Gimana hari lo di awal hari Rabu ini? Jalannya seperti apa? Apakah lo tidur tadi? Apakah lo sudah sarapan atau gimana?
0: Atau mungkin masih rebahan gitu ya di rumah ya sambil dengerin kita. Tapi kalau misalnya nanya-nanya kabar, gimana kalau gue nanya lo dulu nih?
1: Boleh.
0: Jadi lo gimana nih hari ini? Rencananya apa nih?
1: Rencananya sebenarnya gue gak terlalu banyak. Cuman gue memang ada agenda nanti ke kampus juga. Dan mengawali pagi hari ini seperti orang pada umumnya, kita semua pasti sakit perut teman-teman.
0: Emang ya kalau penyakit pagi hari itu pasti sakit perut deh.
1: Iya, entah kenapa sakit perut itu selalu kayaknya melanda semua orang gitu ya. Baik yang makan, kan biasanya ada yang sarapan dulu baru sakit perut, tapi ada yang gak sarapan juga sakit perut.
0: Benar, kalau gue tuh yang sering banget sakit perutnya kalau gue minum air putih.
1: Minum
0: entah
1: air putih?
0: Kenapa, iya, setiap kali gue minum air putih di pagi hari
1: pasti langsung ke trigger sakit perut. Walaupun malamnya sebenarnya gak makan pedes atau makan pedes gitu?
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga, kirain malamnya juga makan pedes. Karena gue biasanya kalau ke trigger tuh gue udah inget malamnya gue makan pedes nih kayaknya. Pasti nanti pagi bakal sakit perut nih.
0: Berarti jangan-jangan sakit perut karena makan pedes nih tadi malam.
1: Emang kayaknya makan pedes sih semalam ya.
0: Nah ya buat temen-temen juga nih ya, kalau misalnya kalian sakit perut dan mungkin triggernya sama nih kayak Pram nih.
1: Iya, mungkin kalian harus menghindari malamnya. Kalau kalian ngerasa besok adalah hari yang cukup padat dan harus memulai pagi hari, mending dihindari makan pedesnya.
0: Benar banget.
1: Daripada nanti kalian pas udah di mobil ataupun di motor udah jalan sedikit, aduh sakit perut gitu kan.
0: Enak banget sumpah kalau udah kayak gitu.
1: Apalagi tapi ngeganjel di perut gitu kan, jadinya gak enak.
0: Iya, tapi ada juga lah teman-teman berdua ya, misalnya Dery udah suka banget sarapan tapi tetap aja sakit perut.
1: Ya gimana ya, itu kan kita harus rutinitas ya, mau gak mau.
0: Iya.
1: Kalau gak sarapan kelaparan, kalau sarapan sakit perut. Jadi mungkin kamu harus siapkan ini ya, oralit mungkin ya.
0: Mungkin.
1: Ataupun intinya untuk pencegah supaya kamu gak sakit perut teman bro dua. Atau mungkin kalau orang zaman dulu bilangnya, kamu harus cari batu di depan.
0: Nah,
1: harus
0: makan tohin. Tapi emang cara itu works gak sih?
1: Sebenarnya kalau cara itu gak tahu ya, kita sesuai dengan mindset masing-masing ya.
0: Bener.
1: Karena ada orang yang percaya, wah gue udah gak sakit perutnya abis megang batu gitu kan. Tapi ada juga yang udah megang batu segede tangan pun tetap enggak.
0: Udah enggak ketahan lagi
1: gitu.
0: Ya.
1: Mungkin udah enggak kuat lagi batunya menahan sakit perut kamu teman bro dua.
0: Tapi emang sih ya, dari semua segala sesuatu itu kita harus ngambil hikmahnya.
1: Betul.
0: Jadi mikir aja kalau misalnya kita sakit perut di pagi hari, berarti tandanya pencernaan kita lancar mungkin.
1: Bener.
0: Ya, udah waktunya untuk dikeluarkan
1: teman bro dua.
0: Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi sembelit ya.
1: Atau lagi sakit perut pokoknya teman bro dua ya.
0: Jadi keluarkan aja teman-teman.
1: Dikeluarkan aja terlebih dahulu karena kita bakal tetap stay nemenin kamu cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

sebagai pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: lagunya dari siapa itu?
1: Lagu dari Bunga Citra Lestari, teman Pro 2 ya. Kalau mau tahu Jumbo.
0: Ini tuh di request langsung ya sama teman Pro 2 di
1: yang
0: live
1: ada
0: TikTok.
1: Di live TikTok kita teman Pro 2.
0: Jadi buat kalian yang mungkin ya lagi mau dengerin kita, tapi pengen ngeliat kita juga gitu ya, mungkin bisa nonton bareng.
1: Iya,
0: gitu,
1: karena kan mungkin ada orang-orang yang pengen ngeliat secara langsung secara visual, karena orang suka visual kadang sekarang.
0: Benar. Apalagi kalau kita kan sekarang sukanya doom scrolling ya, langsung buka HP gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau join bareng kita boleh
1: melihat
0: banget.
1: Melihat sosok kita secara langsung nih kayak mana sebenarnya sih muka-muka penyiarnya ini yang ada di udara ini. Terus bisa dengar melalui radio tapi nggak ngeliat mukanya kan kayaknya nggak enak ya. Zaman sekarang kita bisa langsung lihat di TikTok kita di Pro 2 Bandar Lampung, teman Pro 2. Bisa langsung drop ke situ kalau kamu mau request juga atau mau cerita-cerita ngobrol sama kita juga di situ bisa, teman Pro 2.
0: Benar. Atau mungkin juga kalian kayaknya nggak mau buka TikTok gitu ya, boleh juga lewat WhatsApp kita di 0811 7208 925 gitu kan.
1: Atau langsung ke Instagram kita aja ke @pro2bdl, teman Pro 2.
0: Iya, soalnya sekarang kita mau ngasih informasi dulu ya.
1: Benar, kita punya informasi yang tentunya menarik di pagi hari ini ya, terutama untuk Provinsi Lampung, teman Pro 2. Karena terapkan pendidikan anti korupsi, Pemprov Lampung raih penghargaan dari KPK.
0: Wow,
1: ini salah satu berita yang perlu kita patut apresiasi ya, karena kita mendapat penghargaan dari KPK karena membantu menerapkan pendidikan anti korupsi, teman Pro 2. Yang harusnya kita terapkan semenjak dini, betul ya, karena untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Jadi teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan anti korupsi melalui implementasi pendidikan anti korupsi atau PAK pada muatan lokal. Berarti di sekolah-sekolah harusnya ini ya.
0: Benar. Terus juga teman Pro 2, penghargaan tersebut diterima hari ini oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam kegiatan peluncuran Indeks Integritas Pendidikan tahun 2026 bertajuk Membangun Pendidikan Anti Korupsi Mewujudkan Indonesia Berintegritas di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK pada hari kemarin ya kayaknya ya.
1: Di Jakarta secara langsung Pro 2 ya, langsung diberikan penghargaannya. Dan penghargaan ini juga menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
0: Yes,
1: karena memang dari zaman gua sekolah pun ini udah diterapkan gitu ya.
0: Serius?
1: Udah diterapkan sebenarnya dari zaman gua pendidikan, karena memang biasanya yang megang guru PKN ini lumayan agak galak biasanya. Guru-guru yang agak galak. Karena biasanya kalau enggak guru yang udah agak senior atau yang udah ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang galak biasanya udah punya anak, nah itu diterapkannya kayak gitu. Tapi memang harus agak ini, harus agak kita butuh di guru-guru yang disiplin sih untuk ngajarin anti korupsi ya.
0: Benar, karena emang segala sesuatu korupsi itu harus dimulai dari disiplin dulu, teman-teman Pro 2 gitu ya. Jadi walaupun kalian telat pun sebenarnya itu salah satu bentuk korupsi gitu loh.
1: Sebenarnya itu juga salah satu bentuk korupsi, teman-teman Pro 2 ya.
0: Benar, jadi jangan diulangi lagi ya.
1: Jangan diulangi lagi ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan pendidikan anti korupsi ini juga ya, teman-teman Pro 2, telah diterapkan di Provinsi Lampung sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui peraturan gubernur. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
0: Iya, dan juga teman Pro 2, penguatan pendidikan anti korupsi di Lampung tidak hanya berfokus pada pemahaman peserta didik mengenai bahaya korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter serta juga kebiasaan sehari-hari. Langkah ini diterapkan melalui penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian, hingga keberanian.
1: Serta ya teman Pro 2, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan pendidikan anti korupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta integritas dalam kehidupan sehari-hari.
0: Nah, benar ya.
1: Supaya tidak tersesat gitu.
0: Karena emang integritas itu penting banget ya, untuk selalu jujur ya, selalu amanah dalam
1: integritas kita gitu.
0: Jadi buat teman-teman ya, ayo kita dukung ya segala sesuatu hal ini supaya lebih baik lagi ya.
1: Bukan hanya di Provinsi Lampung tapi di semua provinsi kalau bisa ya, untuk Indonesia yang tentunya lebih maju, teman Pro 2.
0: Benar, dimulai dari diri sendiri pokoknya.
1: Benar,
0: ya.
1: Dimulai dari diri sendiri, teman Pro 2.
0: Yes, dan kita masih bakal
1: nemenin kamu ya dengan berita-berita menarik lainnya. So tetap stay tune di 92,5 Pro 2 RI Lampung.
0: Teman terbaik kamu.